0: fakta kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdel Fattah El-Sisi.
2: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden El-Sisi kemarin.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian. Di bidang pertahanan, kami sepakat untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
3: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
4: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi, kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP IKDEK Biyoga Sidimantra mengatakan Berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Api dibagi dengan angin. Lebih baik kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
9: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
8: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
10: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
8: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
11: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
12: Isunya apa aja Mas?
11: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
8: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
14: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari politik uang dan berita bohong, karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita begitu.
0: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan Undang-Undang Pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
17: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.

Hah, saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini. Kan semua kendaraan Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dan nunggak, bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat keliling, Samsat outlet Adi Sucipto, Samsat drive-thru museum. Untuk info layanan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026 ini. Yuk bayar pajak, pajak

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Pontianak di Pontianak Menyapa untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Saya Fiko Al-Hadi bersama Anda di pagi hari ini. Kami masih coba untuk menghadirkan bagaimana kita menyikapi persoalan dari kebakaran hutan dan lahan yang masih saja terjadi di wilayah kita. Banyak aspek, banyak perspektif untuk memandang bagaimana kawasan lahan yang dimanfaatkan oleh umat manusia kini. Kami mencoba membahasnya di pagi ini, perspektif ekonomi pemanfaatan kawasan lahan. Sudah bersama kami, Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, Bapak Dr. Insinyur Haji Vera Budiarsa Arif. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mohon diaktifkan mic-nya Pak Vera, masih termute Bapak. Iya.
1: Sorry. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar gimana Pak Haji?
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Anak-anak udah mulai sekolah. Tadi pagi ngantar dulu walaupun terbatas sampai jam 12.
0: Benar. Baik, Pak Vera, terima kasih sudah bersama RRI di pagi ini dan sama-sama. Kami juga persilakan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042. Anda bisa kirimkan juga pertanyaan ataupun komentar Anda di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Silakan sekali lagi di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik, Pak Vera, ini bicara kawasan lahan, Pak. Tapi dari sisi perspektif pemanfaatan, dari sisi ekonominya, tapi kawasan lahan ini atau lahan ini sebenarnya dimanfaatkan seperti apa pandangan Pak Vera selama ini, Pak?
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa RRI Pro 1 yang kami banggakan, teriring doa, mudah-mudahan kita semua ya senantiasa dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya, dan tentunya Pontianak umumnya Kalimantan Barat dari hari ke hari mudah-mudahan semakin baik.
0: Amin.
1: Sehingga segala aktivitas kita tidak bermasalah dengan kendala yang kita alami pada 2 bulan ya mungkin belakangan ini, termasuk kondisi air dan asap ya, gara-gara ada sebagian lahan di Kalimantan Barat ini mengalami kejadian luar biasa, dalam hal ini adalah kebakaran atau yang dikenal dengan karhutla.
0: Ya.
1: Nah, selanjutnya, ini temanya, saya ini bukan ekonom sebenarnya, takutnya nanti teman-teman saya mengira, wah Pak Vera ini pindah bidang nih, ekonomi. Tapi sebenarnya gini, saya memang belakangan ini, kira-kira 1 atau 2 tahun belakangan ini mulai tertarik mencoba mengkolaborasikan ilmu yang sedikit yang saya punya terkait tanah atau lahan yang biasanya kami lakukan evaluasi kesesuaian, evaluasi kemampuan. Setelah kita dapat hasilnya, ternyata ada satu faktor penggerak yang ternyata tidak kacang-kacang, dia yang penting malah,
0: yeah.
1: Yaitu ekonominya. Kita katakan misalnya ya, suatu lahan cocok untuk perkebunan kedelai misalnya. Tidak usah lah yang berat-berat, kedelai, tanaman pangan misalnya kan. Tapi kalau kondisinya, akses pasarnya dan sebagainya tidak memungkinkan, siapa yang mau nanam kan?
0: Yeah.
1: Dijual kan? Saya bantu teman-teman WWF itu di daerah Kapuas Hulu, kendala pertama itu. Nah, cuma teman-teman WWF ini cerdas karena udah berpengalaman mendampingi, diikuti dengan teknologi pangan. Artinya pasca panennya kayak apa? Supaya produk-produk yang secara umur ekonominya sangat singkat bisa jadi panjang.
0: Oke, okay. Pak Vera, mohon maaf saya potong. Berarti ada persoalan kesesuaian pemanfaatan lahan atau tanah di Kalimantan Barat ini?
1: Dari keilmuan yang kami punya, memang suatu kegiatan pengelolaan akan sangat baik jika diawali dengan suatu kajian. yang di tempat kami selalu dinamakan dengan evaluasi kesesuaian atau evaluasi dan atau evaluasi kemampuan. Sehingga ada orang yang ingin berinvestasi, dia udah dapat gambaran nih, kira-kira berapa kos yang harus dikeluarkan. Misalnya ada satu lahan, tingkat kemasamannya tinggi, jadi dia harus memberikan bahan pembenah tanah. Seberapa banyak? Nah, itu kan semuanya ternyata nilainya itu ekonomi gitu. Balik dah dari produk atau usaha budidaya tanaman yang dilakukannya dengan kos yang dikeluarkannya seperti itu. Nah, termasuklah nanti kita mulai masuk ke karhutla ya.
0: Nah, artinya ada problem kajian tadi. Di awal tidak ada atau bisa dikatakan kurang tepatnya kajian yang dilakukan untuk menyesuaikan pemanfaatan lahan atau tanah ini, Pak Fira.
1: Bukan, artinya gini, memang tidak harus, apalagi kalau skalanya bukan skala besar ya. Skala misalnya kalau transmigran itu kan lahan usahanya 2 hektar, itu tidak terlalu. Tapi biasanya skala-skala besar yang investasinya pun besar. Apalagi misalnya pernah saya punya teman amanah dari suaminya almarhum minta lahannya 2 hektar di tebang kacang untuk dijadikan kebun sawit. Jadi saya bawa teman saya yang memang program studinya budidaya tanaman perkebunan, saya kasih gambaran lah, ibu punya biayanya berapa? Sekitar 200 juta. Kalau untuk sawit enggak cukup, karena 2-3 tahun pertama tuh keluar terus ya. Bagaimana kalau dikembangkan tanaman pangan? Tebang kacang itu aksesnya udah bagus, jadi lebih sekali musim ada hasil, tanam lagi sekali musim. Nah, seperti itu, tidak harus melakukan kajian yang terlalu mendalam.
0: Oke, sederhana pasti ya Pak ya.
1: Ya, yang sederhana aja dulu.
0: Nah, Pak Fera, ini bicara evaluasi selama ini Pak dalam pemanfaatan lahan yang dilakukan, ini sudah sesuai dengan kemampuan dan kesesuaiannya atau gimana Pak Fera?
1: Nah, ini nggak bisa mengatakan sesuai atau nggak sesuai, tapi kalau skala perusahaan biasanya sudah, karena teman-teman kami di program studi ilmu tanah itu paling banyak ikut dalam kegiatan ini ya, yang muda-muda lah, karena kegiatan evaluasi ini kan memerlukan tidak hanya kemampuan dari segi akademisnya, tapi juga fisiknya. Biasanya teman-teman yang muda-muda, perusahaan-perusahaan besar, kalau dia ingin menambah memperluas sesuai dengan HGU-nya untuk pertanaman, biasanya akan melakukan hal ini, kajian seperti ini, karena risikonya kan mereka juga tidak mau rugi, Pak, istilahnya.
0: Pak Fera, mengapa ekonomi begitu penting, Pak, dalam pemanfaatan kawasan lahan atau tanah ini sehingga dianggap mengesampingkan kepentingan lain, Pak, ekonomi ini?
1: Bukan, maaf kalau saya salah omong. Bukan mengesampingkan gitu loh. Gini, misalnya Mas Viko punya gawai, gadget.
0: Gadget, ya.
1: Kalau yang sejutaan harganya, tentu kadang-kadang meletakkannya tuh enteng aja, taruh di saku belakang pun oke, ya, karena tahu harganya cuma segitu kan. Cuma kalau udah punya iPhone, itu kan sambil dengar rapat pun asik dilap terus depannya kan, dijaga dengan baik. Nah, itu naluriah ya, artinya alamiah. Kalau ada satu lahan yang punya potensi secara ekonomi tinggi, orang akan jaga betul-betul. Misalnya ada yang punya sertifikat tapi di daerah yang terpencil, dia aja sendiri yang punya nggak pernah melihat kan. Tapi coba kalau kita punya tanah di sepanjang Ahmad Yani 2, mungkin hari-hari kita harus lihat, jangan-jangan diserobot orang kan? Karena nilai itu menentukan sekali. Itu anggapan saya ya, mungkin juga nggak terlalu tepat.
0: Nah, artinya ekonomi ini begitu penting Pak dari sebuah lahan yang dimanfaatkan ini.
1: Semuanya kita dalam mengelola lahan, misalnya kan ujungnya kan kita ingin mendapatkan nilai tambah ya, nilai tambah. Apakah dia bidangnya pertanian atau non pertanian, misalnya tadi di Ahmad Yani 2. Setiap kita jalan menuju bandara, rutin ya per 3 bulan misalnya kita lihat terjadi pergeseran-pergeseran, tiba-tiba ada bangunan apa gudang baru yang awalnya cuma lahan sawah. Karena secara ekonomi si pemilik lahan, bukan petani penyewa ya, pemilik lahan kan akan ngitung-ngitung gitu. Kalau dia tetap tanam padi, katakanlah bisa 2 atau 3 kali tanam setahun. Berapa dapatnya dengan luasan itu? 5.000 meter persegi atau setengah hektar. Dibandingkan kalau dilepas, dibangunkan gudang satu perusahaan, lalu disewakan, berapa tuh kembalinya? Nah, seperti itulah. Jadi sekarang orang udah tambah cerdas, jadi menilai itu dari hasil, nilai tambah dari suatu sumber daya. Daerah-daerah, misalnya saya pernah ke Kaltim, ke Riau, itu kan potensi sumber daya alam minyak buminya kan tinggi kan? Jadi lahan-lahan itu otomatis dengan luasan yang luas ya, walaupun tempat intake pengambilan itunya di 1, 2, 3 lokasi aja, tapi seluruh itu kan udah langsung tidak ada ditanamnya apa-apa. Memang itu nilainya lebih tinggi daripada dia usahakan misalnya untuk budidaya tanaman. Nah, mereka konsen melakukan atau memanfaatkan permukaan itu untuk pertambangan. Nah, seperti itu.
0: Oke, baik Pak Vera, kita break dulu sejenak, nanti akan kita melanjutkan kembali pembahasan ini, tapi korelasinya hubungannya dengan karhutla ini Pak, yang masih menjadi problem kita ini seperti apa ini? Pemanfaatan dari sisi ekonominya sebuah lahan, benarkah dijaga dengan baik, tapi kok masih berdampak negatif Pak? Nah, kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.
1: Siap, terima kasih.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kami lanjutkan kembali perbincangan di pagi hari ini, perspektif ekonomi pemanfaatan kawasan lahan, masih bersama dengan akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura, Bapak Dr. Insinyur Haji Vera Arif. Kami masih juga terus undang Anda di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadi silakan bagi seluruh pendengar dan juga pemirsa yang ingin sampaikan pertanyaan ataupun tanggapannya, silakan tuliskan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik Pak Vera, korelasinya Pak, pemanfaatan lahan ini, ekonomi dengan kondisi karhutla yang terjadi di wilayah kita ini Pak Vera. Mohon maaf Pak, diaktifkan, masih termute Pak, siap.
1: Oke. Okay. Udah faktor U.
0: Silakan Pak.
1: Saya ini kan biar, maksudnya biar tidak mengganggu.
0: Siap.
1: Baik, terima kasih Mas Viko yang saya banggakan. Jadi gini, pemikiran tadi yang secara sederhana aja, yang tadi saya contohkan kan gadget. Hmm. Gadget. Jadi lahan ini, karena saya beberapa dua minggu yang lalu misalnya, pergi ikut dengan teman berkunjung ke lahannya di daerah Rastau Jaya 3 di TR17. Mm-hmm. Hebat Mas, itu luasannya sekitar 15 hektar, tidak terbakar sama sekali. Di sekelilingnya kayak cincin gitu, terbakar. Pertama, lahan yang hampir 15 hektar itu setelah saya minta teman laboran di lab evaluasi Fakultas Pertanian, ada tiga jenis satuan tanahnya. Jadi ada sedikit memang gambut, tapi ternyata yang lain bukan gambut. Itu satu kemungkinan, kenapa tidak terbakar. Yang kedua, di lahan itu sudah ditanam tanaman-tanaman yang nilainya tinggi sekali. Contohnya aja, misalnya, mudah-mudahan saya tidak salah ingat, ada mulai menanam kelapa genjah, kelapa kopior, terus apa lagi? Yang harga bibitnya saja, kalau tidak salah, yang kopior itu 100 lebih bibitnya. Lalu yang macam-macam. Pokoknya nilai investasinya sudah lumayan besar gitu.
0: Yeah.
1: Nah, tentu si pemilik menurunkan orang untuk menjaga. Jadi waktu sambil kunjungan yang singkat itu, saya sempat nanya, Mas, ini yang sebelah ini kebakarnya kapan? Kalau tidak salah 2 hari yang lalu masih ada asapnya, Pak. Jadi kan baru. Terus kok yang sini bisa tidak terbakar ya? Logikanya kan pernah kejadian Sungai Duri, kebakaran pasar Sungai Duri. Itu kan nyebrang kan?
0: Mm-hmm.
1: Nyebrang kan? Terlepas dari lewat listrik atau lewat apa, itu bisa nyebrang. Lagi kalau di lahan, Mas. Kalau yang terbakar itu mudah sekali sebenarnya. Oh iya Pak, nyebrang katanya. Tapi kita langsung padamkan. Nah, dijaga kan?
0: Iya.
1: Yeah. Nah, apa tadi? Ujungnya kan dia punya investasi nilai ekonomi yang tinggi. Nah, apa tidak mungkin misalnya nanti rencana Presiden membentuk Badan Pengelola Gambut Indonesia, apakah itu kelanjutan dari BRG atau BRGM, terserah. Sekarang tidak hanya expert di bidang tanahnya yang dilibatkan, tapi libatkan juga misalnya agronomi, ekonom. Karena biasanya lahan yang terbakar itu kan selalu kita berpikiran, ini perusahaan nih bakar. Ya mungkin lah Mas, logikanya kalau dia udah berinvestasi di situ, lalu membakarnya itu kan secara logika kok tidak masuk gitu ya. Terlepas dari tanda petik, memang ada yang memanfaatkan kondisi cuaca yang kering itu untuk land clearing ya. Itu mungkin dulu-dulu lah. Sekarang aja ini teman-teman sebagian ahli tanah dari Fakultas Pertanian katanya sedang sidang terkait masing-masing ya, mewakili perusahaan, polda dan sebagainya.
0: Okay.
1: Mudah-mudahan hasilnya terbaik.
0: Tadi Anda menyinggung jenis tanah Pak Haji, Pak Vera, gambut terutama Pak. Gambut ini persoalan utamanya terjadi karhutla.
1: Jadi gini, tanah itu secara mudahnya dibagi menjadi dua jenis dari bahan pembentuknya. Yang satu tanah mineral, jadi dari pelapukan batuan. Yang satunya lagi tanah organik atau dikenal dengan gambut atau histosol. Nah, untuk tanah gambut ini punya karakteristik tersendiri karena dia dibentuk dari dekomposisi bahan-bahan organik yang tidak sempurna, jadi dia tertimbun-tertimbun. Lalu kondisi dia tidak sempurna itu karena dia kadang-kadang tergenang gitu. Karena tergenang itu posisi anaerob, maka proses dekomposisi mikroorganisme berjalan lebih lambat. Sebelum selesai, datang lagi tumpukan berikutnya. Terbentuklah lapisan-lapisan yang disebut dengan lapisan tanah gambut. Ada kondisi ekstrim, macam kemarin, curah hujan minim sekali. Curah hujan, panas tidak ada masalah, tapi yang jadi masalah adalah curah hujan. Dan sebagian kondisi, kalau saya sukanya nyebutnya KHG, kawasan hidrologis gambut. Kawasan hidrologis gambut itu tidak semuanya masih dalam keadaan utuh gitu.
0: Yeah.
1: Nah, jadi sebagian tuh udah terbuat saluran misalnya. Jadi daya memegang mencekam air dari gambut itu udah mulai berkurang. Ditambah lagi curah hujan dari atas itu minim sekali, maka muka airnya mulai turun.
0: Yeah.
1: Nah, muka airnya turun, terpapar panas yang demikian, dia akan menjadi serasah yang sangat mudah terbakar. Sangat mudah terbakar. Jadi, kalau dia terbakar, kalau tebalnya aja lah, katakan 1 meter,
0: yeah,
1: dia mulai dari atas terbakar. Kita pun mulailah siram. Itu baranya tuh ada di bawah, masih jalan. Makanya kalau melihat teman-teman BPBD, teman-teman Manggala Agni yang memadamkan itu, kadang-kadang langsung cucuk ke dalam gitu.
0: Yeah.
1: Cucuk ke dalam. Dibasahi betul gitu. Karena takutnya mereka istirahat jam 5 sore, nanti timbul lagi, naik lagi dia ke atas. Jadi beda kalau tanah mineral, mungkin tidak seperti itu.
0: Oke, okay, Pak Vera, dari sisi pemanfaatan lahan gambut ini, dari sisi ekonomi, kalaulah ada nilainya, berarti kan harus dijaga, Pak. Tapi faktanya, benarkah memang tidak dijaga dengan baik lahannya, lahannya lahan gambut pula, Pak? Pak Vera.
1: Kalau kita jalan ke seberang Siantan itu, dua kali nyebrang itu, ada perusahaan perkebunan yang paling dekat ya posisinya dari kota Pontianak. Bisa kita lihat. Itu kalau saya lihat, maaf kalau saya salah, sebahagian ya, sebahagian tidak seluruhnya, itu masih masuk kategori atau kelompokan lahan gambut atau minimal lahan bergambut. Bergambut itu artinya tidak sampai batas ketebalan yang merupakan kriteria dia masuk kelompok lahan gambut. Itu kan itu.
0: Yeah.
1: Tapi alhamdulillah ya, setahu sebatas pengetahuan saya tidak terjadi kebakaran kan? Karena udah ada nilai ekonomi di situ. Kebun, ada satu perusahaan yang punya segitu banyak tenaga kerja yang harus dibayar, tentu otomatis lahan itu akan dijaga dengan sebaik-baiknya.
0: Yeah.
1: Karena nilai ekonominya udah tinggi. Bandingkan dengan lahan-lahan yang jauh dari mana-mana. Kalau pernah RRI turun misalnya ikut pemadaman dekat SMK atau SMA 4 itu. Dan
0: Sungai Raya.
1: Masuk dari Wonodadi bisa. Masuk dari Sekunderse bisa. Itu kan banyak lahan-lahan semak ya. Bukan masuk kategori hutan. Semak. Semak belukar gitu. Pakis, akasia. Nah itu kan terbakar lagi. Itu rutin tuh. Dekat SMA, SMK atau SMA itu. Rutin terbakar. Karena pertama mungkin segi kepemilikannya gak jelas siapa yang punya. Gak mungkin dong orang jaga lahan. Dia akan jaga kalau lahan itu berbatasan dengan lahannya yang juga ada usaha. Unit usahanya tentu dijaga. Tapi kalau yang jauh, kalau sumbernya dari situ macam mana?
0: Yeah.
1: Gak bisa kemampuan kita untuk ini. Nah kalau masing-masing lahan tadi diberdayakan sehingga nilainya bertambah, nah itu betul. Nggak usah, tidak harus dihutankan kembali. Kalau saya lebih prefer diusahakan untuk budidaya tanaman, karena kepedulian masyarakat dengan menjaga tanaman yang dalam jangka waktu sekian tahun dia akan dapat hasilnya tuh lebih kuat daripada kalau misalnya nih, maaf kalau saya salah, tanaman hutan yang sekian puluh tahun baru dia bisa nikmati gitu. Tapi kalau yang sifatnya musiman atau tahunan itu pasti semangat orang untuk menjaga dia jangan sampai terganggu, gagal berbuah dan sebagainya, insya Allah akan lebih ini ya.
0: Oke, lahan lebih gambut kemudian dimanfaatkan dengan produksi ataupun budidaya tanaman bernilai tinggi, Pak. Tadi Anda menyebutkan ada jenis beberapa jenis kelapa, Pak. Apakah ini tepat ini atau gimana, Pak?
1: Gambut ini dari sudut pertanian atau dari ini sebenarnya masuk kategori lahan marginal ya. Maksudnya lahan marginal ini lahan yang bisa dikelola untuk budidaya tanaman, tapi effortnya atau rambu-rambunya tuh banyak. Berbeda dengan lahan umumnya, lahan mineral umumnya. Nah, lahan gambut ini punya kriteria macam-macam. Nah, kita Indonesia khususnya punya pengalaman yang panjang sekali dalam pengelolaan lahan. Waktu itu memang dikenalnya bukan dengan lahan gambut, tapi lahan pasang surut ya. Proyek pasang surut itu tidak salah saya dari tahun 70-an. Teman-teman kita dari IPB, dari UGM itu turun Sumatera dan Kalimantan. Nah, tanaman itu membutuhkan aerasi. Aerasi itu kondisi udara di sekitar perakaran. Sedangkan lahan gambut ini dalam proses pembentukannya tadi kan dia selalu tergenang. Jadi muka airnya itu dangkal, dekat permukaan. Nah, untuk beberapa jenis tanaman, kalau kondisi akarnya terendam, dia tidak cocok. Dia tidak bisa tumbuh baik. Nah, makanya usaha yang dilakukan adalah mendrain. Mendrain itu mengurangi air sehingga muka air tanah itu keluar dari batas minimal perakaran. Nah, kondisi ini kalau tidak dikontrol dengan baik, tidak ada sekap pintu dan sebagainya, yang juga dilakukan oleh BNG di awal periode pertamanya adalah memasang sekat-sekat itu dalam rangka agar jangan terjadi drain yang berlebihan.
0: Oke, berarti apapun tanaman yang ditanamkan dalam di lahan gambut ini harus tepat pengelolaan dan banyak rambunya berarti, Pak Vera?
1: Rambunya dari si gambut. Kalau tanaman ya standarnya umum. Misalnya jenis tanaman kelapa. Kebutuhan untuk tumbuhnya kelapa dengan hasil yang maksimal atau optimal di lahan mineral, di lahan gambut, ya sama. Kondisi itu yang diminta oleh si tanaman. Nah, untuk membuat kondisi itu mesti hati-hati. Jangan membuat saluran seenaknya, lalu begitu curah hujan rendah tidak bisa di-stop. Harusnya kan ada pintu. Begitu curah hujan kurang, supaya muka air tanah tetap berada misalnya tidak kurang dari 40 cm. Misal. Nah, kalau yang tidak terlalu sempurna kan drainnya akhirnya kebablasan terus keluar. Mungkin pernah jalan-jalan ke Rasau, lihat di saluran tuh airnya tuh keluar. Musim hujan. Kita Indonesia punya dua kali musim. Kalau yang normal ya, ada musim kering, musim panas, ada musim penghujan. Nah, pada waktu musim penghujan, supaya lahannya tidak tergenang, perakarannya jadi busuk dan sebagainya, didrain. Begitu memasuki musim panas, apalagi ada informasi El Nino dan sebagainya, siap. Tuh, jangan sampai ini. Kondisi muka air tanah harus dijaga.
0: Oke, Pak Vera, jadi lahan-lahan yang berekonomi tinggi harusnya dijaga. Bukan berarti demi kepentingan ekonomi, malah berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar, Pak Vera.
1: Itulah bahasa sederhananya. Tingkatkan nilai ekonomi suatu lahan, insya Allah lahan itu akan dijaga. Tapi kalau lahan itu tidak punya nilai ekonomi, tidak berdampak kepada masyarakat sekitarnya, tidak ada apa-apanya, ya kepedulian orang kan beda lah. Kan? Paling kalau terbakar dia berusaha jangan sampai kena ke daerahnya. Tapi kalau lahan-lahan yang ini kan ini masuk tahapan reklamasi atau apa namanya pasca kebakaran ya, pasca kebakaran. Ya, cobalah mulai lahan-lahan yang ya rata-rata kan kalau macam di daerah rasa kuburaya ini kan KT ya, baru belum sertifikat kan SKT. Misalnya di sekitar SMA yang tadi itu coba ditanami tanaman-tanaman

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pak Vera, jadi lahan yang sudah terbakar ini, khususnya gambut, bisa dikatakan menjadi lahan yang rusakkah? Nah, kalau dikatakan rusak, mungkinkah punya nilai ekonomi, Pak? Potensi ekonomi ke depannya?
1: Pertama, kita harus sama-sama menyamakan persepsi dulu.
0: Oke.
1: Pengertian rusak, kalau di KBBI itu kan sesuatu yang mulai berkurang dari fungsi awalnya.
0: Oke.
1: Kalau konsep rusak dari KBBI itu kita pakai, artinya seberapa besar rusaknya, kita harus tahu dulu. Nah, nanti teman-teman yang pakar di bidang itu akan melihat seberapa jauh. Karena logikanya nih, kalau misalnya kondisi awal lahan gambut yang tadinya dekomposisi, pelapukannya belum sempurna, sebenarnya dengan terbakar itu malah membantu. Membantu dalam arti apa? Jadi serasa sisa-sisa tanaman yang awalnya dekomposisi atau pelapukannya belum sempurna, dengan dibakar lebih cepat sempurna. Abunya tadi yang dikatakan itu sangat bermanfaat bagi tanaman yang tumbuh di atasnya nanti. Makanya tidak heran beberapa tahun yang lalu Pak Gubernur konsen betul waktu itu pada periodenya. Pokoknya kalau lahan yang bekas terbakar tahun depannya ada bibit sawit, langsung disegel. Nah, gitu kan? Karena begitu dia habis terbakar, atau ginilah, kita biasa dulu kan orang banyak, banyaknya ada sampai sekarang di Jalan Ahmad Yani, di depan itu orang jual tanah bakar.
0: Iya, benar Pak, masih tanah bakar.
1: Untuk apa? Untuk menyuburkan cabai, bunganya, keluar bunga nanti. Jadi sebenarnya tanah gambut terbakar tuh kalau dilihat dari satu sisi rusak, malah membuat dia lebih siap untuk ditanami. Nah, kalau mau lihat rusaknya pada saat nanti curah hujan tinggi.
0: Oke.
1: Karena ketebalannya berkurang yang terbakar itu. Nanti dia malah awalnya dia bisa nyimpan air, malah dia nanti jadi tergenang tuh.
0: Oke, baik. Jadi kalau sudah terbakar masih bisa dan layak untuk dimanfaatkan, Pak?
1: Saya tidak bisa memastikan karena tentu dampak dari kebakaran itu berbeda-beda untuk setiap jenis amparan lahan gambut. Apa sebab? Karena lahan gambut ini kita tidak bisa terlepas dari berbicara tentang

0: tingkat ketebalannya. Ketebalan gambut untuk daerah Kalimantan Barat, bahkan se-Indonesia itu sudah terpetakan lah secara kasar ya, mungkin skala 1 banding 50 ribu. Nah, bagi gambut-gambut yang tipis, kurang dari 1 meter misalnya, kalau terbakarnya cukup lama, bisa-bisa dia hilang setengah atau bahkan mendekati habis kan. Jadi lahan yang awalnya gambut, jadi bisa tidak bergambut. Nah, kalau tingkat kerusakan seperti itu, yang perlu kita cermati adalah lahan mineral di bawah gambut itu apa? Untuk Kalimantan Barat, secara umum ya, saya enggak, ini kalau saya salah saya minta maaf. Umumnya itu tanah mineral di bawahnya, tanah liat, aman, masih bisa.
1: Tapi untuk kedalaman tertentu mungkin, Pak?
0: Ya, kalau saudara-saudara kita di Kalimantan Tengah, itu bawahnya pasir, Mas.
1: Oke.
0: Jadi pembukaan lahan 1 juta hektar pernah dengar kira-kira 20 tahun yang lalu, zaman akhir-akhir periode Pak Harto almarhum, nah itu akhirnya membuat padang pasir yang luas sekali. Pasir gimana, macam di Montrado itu. Jadi pasir nggak bisa apa-apa. Kalau di tempat kita, kehilangan itu secara ini umum aja ya, itu di bawahnya masih tanah mineral. Jadi bisa untuk kembali dikelola untuk tanah, khususnya di bidang pertanian lah.
1: Oke, baik. Nah, terbakarnya lahan gambut ini sebenarnya harus disikapi dengan baik, Pak ya. Tapi faktanya malah membuat efek yang kurang baik, Pak, terhadap kita selama ini dalam 3 bulan ini, Pak Fira.
0: Yang terbakarnya bukan main skala sepetak dua petak, Mas. Yang terbakar sampai ratusan hektar gambut kalau terbakar. Ini maaf, belum ada saya baca hasil penelitiannya. Jumlah asapnya itu lebih tinggi dari kalau yang terbakar tuh di daerah yang di beberapa negara besar juga sering terjadi kebakaran ya, hutan pinus dan sebagainya. Kita belum pernah dengar apakah juga berdampak kepada ISPA atau apa, kebakaran asap. Kalau di kita di gambut terbakar tuh memang luar biasa. Asapnya, belum lagi ada partikel-partikel yang berbahaya kalau terhirup, ukuran partikelnya tuh tidak bisa tersaring oleh manusia, dia akan masuk mengendap. Bayangkan itu kalau terjadi tiap tahun. Kalau musim durian paling, kalau tiap tahun darah tinggi yang naik. Kalau asap, nanti kondisi tubuh kita.
1: Nah, kembali Pak Fera tadi, bahwa lahan gambut ini dimanfaatkan untuk budidaya tanaman dengan tanaman bernilai tinggi, Pak. Artinya akan sulit, Pak, menanam tanaman bernilai tinggi ini di lahan gambut karena banyak aturan tadi, banyak dari sisi lahan gambutnya, dari sisi tanamannya.
0: Tadi ada contoh saya yang lahan teman saya tadi yang ditanam dengan tanaman-tanaman yang bernilai tinggi, kan? Dia tanam dengan tanaman nilai tinggi karena akan berimbang dengan kos, dengan hasil itu akan berimbang, tetap untung. Jadi jangan ditanam tanaman yang tidak terlalu punya nilai tinggi dari segi ekonomi. Tentu tanaman-tanaman yang bernilai tinggi, investasinya kalau dapat sekali di depan, tapi nanti panennya beberapa kali. Kalau kelapa kopior kan luar biasa mas harganya.
1: Oke, baik. Nah, itu bisa dilakukan, Pak. Meskipun banyak tadi aturan-aturan atau bisa dikatakan agak ribet dah di lahan-lahan gambut ini.
0: Bisa, tapi ya itu tadi. Makanya harus siap dengan pintu air, harus siap dengan penambahan bahan pembenah tanah. Apalagi kalau lahan gambutnya di daerah yang ada kandungan piritnya, dia harus tambah kapur dan sebagainya. Tapi masih. Jadi lahan yang dalam kelompok, tadi saya katakan kelompok marginal, marginal itu kalau ada lahan lain, lebih baik jangan pakai itu dulu gitu. Tapi karena desakan kebutuhan lahan itu terus bertambah, mau tidak mau orang akan bergerak ke lahan-lahan marginal ini. Salah satunya adalah lahan gambut. Nah, kalau mau bergerak ke situ, ingat ada rambu-rambunya. Jangan sampai nanti kelestariannya berkurang, keberlanjutan pertanian kita lalu tidak berlanjut. Misalnya kan sayanglah, rugi lah. Kita udah invest tinggi-tinggi kan.
1: Oke, lahan gambut yang rusak masih menjamin kualitasnya untuk dilakukan produksi ditanam dengan tanaman bervalue tinggi, Pak.
0: Dilihat lagi tadi saya bilang, seberapa besar tingkat kerusakannya. Seberapa besar tingkat kerusakannya. Kalau memang rehabilitasinya masih masuk kosnya dengan tanaman yang rencananya akan kita tanam, silahkan, pasti mau orang. Tapi kalau tidak imbang, kos untuk merehab lahan yang rusak tadi dibandingkan nanti peluang usaha dimanfaatkan setelah lahan itu direhab, itu memang pikir-pikir dulu orang kan. Kecuali yang melakukan misalnya pemerintah sebatas menjaga misalnya apa kelestarian gambut, menjaga apa ekosistem gambutnya jangan sampai hilang. Gambut kita kan spesifik mas, gambut tropis.
1: Nah lahan yang terbakar ini khususnya gambut ini tidak sedikit pak, luasannya banyak pak. Nah kalau tadi bernilai ekonomi tinggi, mengapa tidak mampu menjaga? Apa karena terlalu luas atau gimana nih Pak Vera?
0: Nanti kalau dibilang tidak mampu menjaga, salah pula.
1: Ya, tapi tadi kan secara teori bernilai ekonomi tinggi harusnya tetap mampu dijaga misalnya Pak.
0: Nilai ekonomi dari lahan itu setelah ada intervensi. Sebelum ada intervensi, karena nilainya, biasalah kalau orang, kalau kita punya banyak kan, lebih macam mana ya, kontrolnya enggak se ini dengan orang yang punya sedikit gitu. Lahan gambut misalnya untuk Kalimantan ya, untuk Kalimantan khususnya. Di Sarawak juga ada loh.
1: Kalimantan.
0: Di Sarawak juga ada kan?
1: Iya.
0: Tapi mungkin karena luasannya tidak seluas yang ada di Indonesia dan pemanfaatannya udah betul-betul regulasinya, tidak pernah juga kita dengar terlalu. Memang katanya kemarin tempat ada terbakar juga. Cuma kan enggak sedahsyat kita gitu. Karena sudah terbagi habis dalam hal pemanfaatannya istilahnya. Jadi sudah diberdayakan. Kalau kita sebagian dari lahan ini masih lahan bera gitu. Jadi belum ada dimanfaatkan. Jadi lahan-lahan yang ini tentu tidak dijaga dengan intensif. Pada saat curah hujan rendah, kemungkinan awal kebakarannya bisa berada di situ. Dan kalau sudah sekali terbakar, susah sekali memadamkan. Dia bisa menyebar kemana-mana. Tapi kalau masing-masing, misal tiap kabupaten aja, dia punya luasan berapa? Berapakah hagi? Ayo, coba usaha manfaatkan. Saya pernah buat proposal penelitian pemanfaatan lahan gambut untuk kota Pontianak. Itu akan dijadikan hutan kota, maksudnya misalnya kan akan dijadikan wisata kota gitu. Jadi yang memang belum jadi kepemilikannya atau yang ada kepemilikannya dibeli oleh kota, lalu dikelola, ditanam dengan tanaman-tanaman tertentu jadi tempat kunjungan wisata. Pontianak kan kota jasa kan?
1: Iya, baik Pak Vera. Tadi Anda menyebutkan atau mencontohkan tanaman yang bernilai tinggi, tapi selama ini publik bahkan negara menganggap tanaman yang bervalue ekonomi tinggi ialah sawit, Pak. Nah, ini gimana sawit, gambut dan juga kebakaran hutan dan lahan?
0: Boleh, enggak ada masalahnya. Tapi yang kemarin terbakar ada enggak yang ada sih beberapa saya dengar. Milik teman juga ada yang terbakar 1 hektar atau yang terbakar berapa. Adalah karena memang sulit sekali mengendalikan kalau sudah terjadi terbakar kan. Tapi kalau untuk skala perusahaan dengan alat pemadam yang lumayan bagus, mereka aman-aman aja, enggak ada yang terbakar artinya kan. Jadi kembali kepada tadi kepentingannya gitu. Kalau ada aset kita di situ, kita akan menjaganya dengan baik. Jadi bagaimana misalnya lahan gambut yang berbatasan antara kota dan kuburaya coba dikelola sama-sama, kepemilikannya jadikan milik kota, lalu kita kelola jadi hutan kota, selain sebagai sumber air tawar, dia kan bisa nyimpan air. Jadi dorongan air tawar dari atas itu kuat, maka air payau tidak masuk ke saluran.
1: Tanaman sawit pun atau perkebunan sawit pun punya nilai tinggi, tapi bisa dipastikan akan terjaga dengan baik.
0: Iya, selama ini saya belum pernah dengar ada laporan, mungkin karena keterbatasan saya ya, yang terbakar sampai berapa hektar itu rasanya tidak ada. Kemarin waktu acara akreditasi kan ada yang mengusahakan sawit juga, dia bilang aman, tempatnya tidak ada terbakar. Karena kan tempat disidik lah gitulah, kejaksaan dan sebagainya, tidak ada yang terbakar, kebun mereka aman, dijaga dengan benar, mereka siaga 24 jam.
1: Oke, baik. Baik, Pak Vera, tidak terasa kita di akhir acara nih, Pak Vera. Jadi gimana kita pemanfaatan kawasan lahan ini, tentunya dengan dari sisi ekonomi bermanfaat begitu banyak bagi masyarakat, tapi jangan pula menghilangkan berdampak negatif, Pak, terhadap lingkungan dan juga masyarakat juga khususnya. Silakan Pak Vera.
0: Baik, terima kasih di penghujung acara ini para pemirsa Pro 1 RRI yang berbahagia. Izinkan saya berani mengambil semacam highlight dari dialog atau ini kita, acara pagi hari ini, bahwasannya perlindungan, kepedulian kita terhadap sesuatu itu besar kemungkinannya ada kaitannya dengan nilai apa yang kita lindungi itu. Nah, sebatas kacamata saya, makanya saya buat usulan ke teman-teman di program studi S3 di ekonomi lewat Pak Windu, sekarang udah Pak Rosadi, coba kita lakukan salah satu bimbingan, melakukan kajian nilai ekonomi lahan untuk tujuan akhirnya adalah ada usaha untuk melindungi lahan itu. Karena kalau sudah ada invest, ada nilai ekonomi yang ditanamkan di situ, secara otomatis maka lahan itu pasti akan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan dengan niat untuk menjaga tadi secara tidak langsung kepada pencegahan karutlah ke tahun-tahun berikutnya. Karena masing-masing udah jaga nih, masing-masing udah jaga, nggak perlu disuruh lagi, nggak perlu diantisipasi ada patroli dan sebagainya, karena masing-masing udah lakukan patroli sendiri. Kira-kira seperti itu. Maaf, anak keterbatasan ilmu yang saya miliki. Mari kita sama-sama berkolaborasi, memikirkan langkah-langkah nyata untuk mencegah bencana ini yang kayaknya rutin gitu, kayak musim durian aja tiap tahun tuh ada aja. Lucu benar kan, macam gak pandai belajar dari pengalaman gitu. Ayo sama-sama kita dengan keterbatasan kita masing-masing, peran kita masing-masing, kita mulai menjaga lingkungan kita sehingga enak hidup di Kalbar ini atau di Pontianak secara khusus.
1: Amin.
0: Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Vera sudah bersama RRI di pagi ini. Semoga yang kita bahas ini bisa bermanfaat dan kedepannya kita bersama-sama bisa terus mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan tema yang menarik, perspektif ekonomi pemanfaatan kawasan lahan. Dan terima kasih sekali lagi Pak Vera sudah bersama kami. Pemirsa dan pendengar, demikianlah pembahasan kami mengenai perspektif ekonomi pemanfaatan kawasan lahan. Dan pagi ini sudah membahasnya bersama kami akademisi dari Fakultas Pertanian Untan, Bapak Dr. Insinyur Haji Vera Budiarsa Arif. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fiko Al-Hadi, selamat pagi, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda masih bersama kami di pagi hari ini, pendengar, dalam cek fakta. Dan kali ini informasi yang kami kutip dari laman komdigi.go.id terkait dengan komentar Luhut soal ijazah terkait polemik Gibran. Dan di sini memang beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan diklaim ikut berkomentar terkait polemik ijazah SLTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar. Jadi dilansir dari laman kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto terkait gitu ya, dan hasilnya identik dengan gambar yang berada di artikel CNBCIndonesia.com berjudul Luhut ungkap penyebab orang miskin bertambah meski ekonomi tumbuh 5%. Dan foto itu menampilkan Chatib Basri di sebelah kiri, kemudian Luhut dan juga Septian Haryoseto. Jadi melalui keterangannya, foto itu diambil setelah Luhut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka di Jakarta pada 9 Juni 2026. Jadi Luhut beserta jajarannya bertemu Prabowo di Istana Merdeka untuk melaporkan hasil survei independen terkait dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Nah itu dia pendengar ya. Jadi terkait dengan fakta dari unggahan di media sosial tersebut adalah tidak benar. Dan nanti akan kami hadirkan informasi di Ruang Dengar Anda. Untuk informasi lainnya, jangan lewatkan, akan ada Halo RRI sesaat lagi akan hadir di Ruang Dengar Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, kita merapat dalam sesi Halo RRI di edisi kali ini. Dan tentunya kami undang Anda untuk bisa menyampaikan keluhan Anda gitu pendengar ya, terkait dengan sarana-prasarana dan juga mungkin ada hal-hal terkait di lingkungan sekitar Anda juga yang mau disampaikan terkait dengan kondisi umum saat ini. Tentunya pendengar, silakan langsung aja merapat di 734-987 dan atau di WhatsApp kami di 08 11 570 1042. Anda juga bisa melalui aplikasi RRI Digital di pagi hari ini untuk menyapa kami pendengar. Dan boleh langsung saja sampaikan keluhan Anda, nanti kita akan coba carikan solusinya bersama gitu pendengar ya, terkait dengan kondisi saat ini juga mungkin gitu ya. Jadi boleh langsung sampaikan dan nanti akan kami coba carikan solusinya bersama untuk Anda dan tentunya untuk wilayah Kalimantan Barat kita tercinta ini pendengar ya. Dan di pagi hari ini juga kami akan update juga beberapa informasi terlebih dahulu di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Kali ini kaitannya dengan lalu lintas terlebih dahulu pendengar ya, untuk di ruang dengar Anda di pagi hari ini yang bisa kami update di beberapa ruas jalan yang ada di Kota Pontianak untuk kali ini terpantau masih cukup ramai lancar untuk di beberapa wilayah gitu pendengar ya. Yang mana informasi ini kami coba kutip dari laman CCTV pengawas lalu lintas di Dishub Kota Pontianak. Dan terkait dengan hal ini pendengar, di beberapa ruas di Kota Pontianak gitu ya, ini coba kami sampaikan terlebih dahulu di ruang dengar Anda. Nah, kalau di Simpang Flamboyan di pagi hari ini itu terpantau cukup ramai lancar gitu pendengar ya. Kemudian di Simpang Garuda juga sama gitu ya, masih terpantau juga untuk di pagi hari ini ramai lancar gitu pendengar ya. Dan memang untuk di jam-jam seperti ini gitu ya, mulai tampak juga beberapa kendaraan besar yang lewat di sana dan memang didominasi dengan kendaraan roda 4 dan juga roda 2 yang melintas di sana gitu pendengar ya. Sedangkan di wilayah lainnya untuk di pagi hari ini seperti di Simpang Tanjung Raya ya, yang masih juga terpantau di sini ramai lancar gitu pendengar ya, walaupun memang masih ada beberapa di antara pengendara, terutama khususnya pengendara roda 2 gitu ya, yang masih berhenti di depan marka jalan atau di depan zebra crossnya gitu ya, bahkan berada di kotak X kuning itu sendiri gitu pendengar ya. Jadi kalau bisa sih jangan ya. Dan terlihat juga di sini memang beberapa kendaraan sudah untuk kelengkapan keselamatannya juga sudah cukup lengkap gitu ya, walaupun memang masih ada beberapa yang terlihat tidak menggunakan helm gitu pendengar ya. Nah, oke, okay. Dan juga kalau di simpang atau di ini ya, dari CCTV depan SPBU Bundaran Kota Baru ini terpantau sangat lengang untuk di pagi hari ini. Dan sedangkan di simpang pajak gitu ya, untuk di pagi hari ini terpantau juga ramai lancar gitu ya. Dan lalu untuk di beberapa wilayah lainnya seperti di Parit Besar di sini masih juga terpantau cukup lengang untuk di hari ini gitu pendengar ya. Dan beberapa informasi lainnya yang juga bisa kami hadirkan, tapi kami juga nantikan untuk Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon 734-987 atau di WhatsApp di 08 11 570 1042. Mungkin terkait dengan kondisi kita seperti sekarang ini gitu pendengar ya, yang asapnya masih terasa gitu ya kan, boleh sampaikan juga ya di daerah mana saja yang mungkin masih terjadi kebakaran hutan dan lahan gitu ya, boleh disampaikan di pagi hari ini. Silakan langsung merapat di 734-987, WhatsApp di 08 11 570 1042. Nah, terkait dengan hal ini juga gitu pendengar ya, kembali kami sampaikan informasi terkait dengan Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi ujung tombak dalam melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat. Dan sampai dengan saat ini juga gitu pendengar ya, faktor jarak pandang atau visibility itu sendiri masih menjadi kendala utama bagi Satgas Udara untuk mengerahkan helikopter waterbombing atau heli WB melakukan pemadaman. Dan di sini menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Barat Novel Umar yang mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir hampir semua helikopter waterbombing dan juga helikopter patroli udara itu baik yang berada di base Ketapang maupun yang ada di base camp Pontianak itu tidak bisa terbang gitu ya, berdasarkan informasi yang turun gitu pendengar ya, yang mana di sini dikarenakan faktor visibility yang masih dikatakan sangat minim ya, untuk melakukan pemadaman gitu ya. Jadi dengan kondisi itu tentunya Satgas Darat Terpadu juga akhirnya menjadi ujung tombak dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Dan di sini disampaikan pula oleh Novel Umar bahwa ketika memimpin briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat pusat pengendalian operasi atau Pusdalops PPBD Kalbar pada hari Minggu kemarin di tanggal 11 Oktober 2026 di malam hari, dirinya menilai bahwa faktor visibility ini juga dikarenakan masih adanya daerah yang memiliki titik api atau hotspot gitu ya, dan terutama di Kabupaten Ketapang. Dan untuk hal itu Novel meminta kepada Satgas Darat harus bisa lebih maksimal melakukan pemadaman terutama di daerah-daerah yang memiliki hotspot dan sulit dijangkau dengan atau oleh Satgas Udara, seperti di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, karena jaraknya yang cukup jauh. Dan Novel juga meminta kepada operasi modifikasi cuaca atau OMC itu sendiri agar lebih dimaksimalkan, karena berdasarkan data dari BMKG Supadio, ini potensi awan hujan masih sangat banyak sekali dari mulai hari kemarin gitu ya, di hari Minggu sampai dengan seminggu ke depan pendengar, di daerah Ketapang khususnya di Kecamatan Kendawangan. Dan itu dia informasi yang juga bisa kami hadirkan di Ruang Dengar Anda di pagi hari ini pendengar. Nah, baik, kami coba sapa terlebih dahulu untuk yang ingin bergabung untuk menyampaikan keluhan atau mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan terkait dengan yang terjadi di Kalimantan Barat. Kami coba sapa terlebih dahulu di pagi hari ini ada Bu Rusmiati. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Ibu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
1: Dengan Andre ya?
0: Dengan Andre, Bu. Iya, betul.
1: Saya liburan nih, anak sekolah ya. Masih ada asap gak?
0: Kayaknya udah mulai nipis sih, Bu. Tapi gak tahu nih ya, kalau informasi lebih lanjutnya.
1: Masih libur kayaknya. Udara masih kurang bagus katanya ya, anak.
0: Tapi kemarin juga udah, kayaknya udah mulai tampak ada car free day lagi nih, Bu.
1: Ada yang masuk? Oh iya, Kak? Jadi itu berita tuh kadang-kadang bilang, harus masih udara harus libur lagi anak sekolah, kata baru berapa hari masuk kan kemarin.
0: Betul.
1: Jadi mas libur lagi itu kayak di kuburayan enggak ya Andrea?
0: Iya.
1: Aduh, asapnya udah enggak ada lagi. Kayak yang di Ketapang nampaknya ya.
0: Kemarin kalau sempat ngobrol dengan Mei ya, Bu ya. Mei kan yang dari daerah sekitaran Rasau, Ibu. Itu kurang lebih kondisinya mirip dengan yang ada di Kota Pontianak nih, Bu Rusmiati. Jadi kayak masih ada kabut asap tipis gitu.
1: Masih ada asap.
0: Mm-mm.
1: Oh gitu. Mm-mm. Bukan kiriman gitu, asap kiriman dari Ketapang atau itu Kayu Utara.
0: Nah,
1: bukan
0: sepertinya ya? Mungkin seperti itu, Ibu ya. Karena memang beberapa titik hotspot masih ada gitu ya di beberapa wilayah
1: masih
0: seperti
1: ada di sana, ya.
0: Betul. Mm-hmm. Seperti di Ketapang dan juga Kayu Utara ini diperkirakan masih gitu, Ibu.
1: Parah benar ya, sampai apa ya yang bantu kita dari Jepang aja udah pulang kayak saya dengar.
0: Iya benar, Ibu. Jadi memang
1: masih belum padam total gitu ya.
0: Betul, karena di seperti ini juga dikabarkan kalau di Kecamatan Paloh juga ya, Bu ya, masih ada beberapa daerah yang terdapat hotspotnya gitu, Ibu. Iya, ada lagi mau disampaikan, Bu Resmi?
1: Di Pontianak ya, setiap tahun ya kita nih panen asap juga airnya. Jadi musim asap, bukan musim durian rambutan aja langsa.
0: Musim lainnya nih, Bu ya.
1: Jadi akhirnya airnya asin, jadi kita tuh jadi apa ya, anak jadi sekolah libur gitu kan, lama hampir sebulan lebih ya kayak anak-anak sekolah nih libur lama dah.
0: Di sekolah kan dari rumah ya, Bu ya.
1: Sampaikan lagi ini.
0: Iya. Silakan, Ibu.
1: Ada yang mau saya sampaikan. Kemarin sore saya nih, macet lagi Andre sampai lampu hijau berkali-kali saya belum bisa nyebrang gitu kan di simpang apa itu ya? Yarsi.
0: Di simpang Yarsi.
1: Lah, Andre.
0: Iya. Yeah.
1: Saya kan minta itu arah tuh sore-sore tuh ada Mas itu jaga gitu kan biar terkendali lah padatnya gitu. Iya. Yeah. Yarsi legend tuh biasa.
0: Simpang legend ya, betul.
1: Ya kalau kita lampu hijau pun Iya, kita lampu hijau pun dia lewat. Jadi orang tuh berhenti ya. Kita lampu hijau pun tidak bisa jalan yang di belakang. Jadi itulah satu minta aparat. Berkali-kali saya udah ngomong juga kemarin dengan Budi ya, yang Bang Budi acara ini. Tolonglah gitu kan. Ya, mungkin aparat ada yang dengar. Tolonglah dijaga walaupun weekend gitu kan. Oh, pulangnya macet Ki Andre jam jam 8 lewat tuh. Aduh. Berayap benar situ dari depan Garuda, Hotel Garuda itu. Waduh, kendaraan penuh gitu kan. Tapi baru memang kalau udah malam gitu, udah dari sore macetnya sampai malam, baru ada Pak satu Pak polisi situ di Simpang Legend tuh. Aduh, saya bilang, oh, stres juga tuh kalau hari-hari gitu.
0: Yeah.
1: Harusnya setengah jam jadi satu jam gitu. Masa
0: Atau
1: tidur
0: jangan,
1: gitu kok
0: atau
1: sampai.
0: jangan-jangan juga ikut terjebak nih, Bu.
1: Iya, saya kena juga, makanya sampai pulang merayap gitu kan.
0: Iya.
1: Aduh, saya bilang mohonlah gitu kan, pihak yang berwenang itu harus adalah walaupun hari libur gitu kan, minggu.
0: Iya.
1: Jadi adalah yang jaga gitu kan, bergilir gitu. Jadi kita nih lewat pun enak, tenang gitu kan. Ini ndak bisa diatur di gimana nih ya. Nah, maksud saya nih yang ini yang legend nih, dikenal dengan legend nih. Ngapa orangnya ndak bisa diatur ya? Heran saya. Ndak makan bantuku sekolah kan, ndak tahu lampu merah gitu ya.
0: Aduh.
1: Lampu merah itu kan larangan. Dianggap
0: Iya.
1: lampu merah itu boleh jalan aja. Dia ndak ada lampu merah, pakai lampu merah dia. Buta warna kali itu Andre.
0: Waduh, sabar Ibu.
1: Mudah-mudahan gang mudah-mudahan gang mereka nih dengar gitu. Mungkin mereka nih buta warna atau buta hati ya. Gitu. Ini kan jalan ramai Andre, bukan bukan satu kelompok gitu.
0: Iya.
1: Dari Singkawang pun, dari Sambas pun mungkin ada yang lewat gitu kan kita.
0: Betul.
1: Ya,
0: Bahkan
1: jadi
0: sudah sering Andre juga sampaikan ya Bu, kayak tadi di awal juga
1: iya.
0: diinformasikan bahwa memang ya masih masih banyak pengendara yang lalai gitu Bu ya dalam mentaati aturannya.
1: Itu ya, ini hari kerja nih ya kemarin hari weekend pun gitu sampai tidak bisa ini. Apa biasa kan agak longgar kok hari weekend tuh, Sabtu Minggu gitu kan,
0: Yeah.
1: ini tidak masih macet gitu. Ya Allah, saya bilang ini manusia ke apa gitu, gerem saya sampai gitu, ngomel saya gitu. Orang ini tidak ngerti ke apa gitu. Tapi kok saya yang dekat pas ada nyerempet, saya kuatkan klakson saya biar dia kaget.
0: Nah.
1: Biar dia kaget gitu kan.
0: Iya.
1: Masa ini giliran orang lampu hijau dia nyerobot.
0: Iya, betul betul
1: Nah,
0: betul.
1: saya bilang ini orang ini tidak tahu aturan benar. Ini gimana sih cara ngatasi manusia kayak gini? Bingung saya.
0: Nah, itu sebenarnya balik lagi ke masing-masing mungkin ya Bu ya. Sama juga
1: Iya,
0: padahal aturan juga udah tegas ya Bu
1: mungkin
0: ya.
1: dia tidak kenal lampu kali.
0: Padahal
1: Apa
0: aturan
1: dia?
0: juga udah jelas gitu, udah jelas dan juga tegas
1: Udah
0: gitu ya Bu ya.
1: jelas kan kalau lampu merah itu kan suruh berhenti gitu, lampu kuning hati-hati gitu. Boleh jalan gitu kan. Dia mungkin enggak tahu kali, enggak diajarin kali di rumah.
0: Nah.
1: Dari Pak gitu ngikut nampaknya nih. Ada waktu itu Andre, saya lagi lampu merah di ini. Ya Im Sabran kan, ada dekat situ juga kan, mau dekat jembatan Belanda tuh. Wah, lagi giliran dari arah ya Im Sabran ada tronton, truk gitu kan, motor apa mobil. Dia nyelinap lewat yang dari itunya apa diantri turah kan, dekat
0: Waduh.
1: kios bensin tuh, keluar dari situ laju kayak orang balapan
0: Waduh.
1: sampai dia ngambil pinggir jalan yang lagi ngantri nunggu yang dari Siantan tuh sebelah kiri. Ya ampun, saya bilang ini hebatnya nyawanya double kali ya, jadi dia semaunya
0: Kalau
1: sampai
0: istilah orang
1: yang
0: itu.
1: nunggu nunggu batas itu di lampu merah itu sampai mundur sedikit tuh motornya karena dia ngambil jalan tepi. Saya bilang
0: Betul.
1: punya nama apa apa nyawa double kali ya, maka dia berani gitu, luar biasa.
0: Ini pakai itu Bu, kalau istilah orang tuh pakai apa istilahnya nyawa kucing gitu ya, 9.
1: Ya ampun, saya bilang enggak ngerti aturan, asal mau dia aja. Ya Allah,
0: Baik.
1: hanya
0: Baik.
1: saya itu minta lah gitu ya. Pak di kota kan dulu pernah bilang Pak Edi Kamtono katanya tuh ada rencana mau dibangun tuh jembatan yang di Pelampung Peri tuh, jembatan gantung katanya, bikinlah untuk mengurangi kemacetan Pak
0: Bisa.
1: Wali. Soalnya apa ya, di legend deh, sebel saya lewat situ, biarlah saya pakai jalan kaki nyebrang besar gitu kan. Kalau ada jembatan itu kan untuk motor sama jalan kaki kan lebih enak situ, apa apa apa motong jalan gitu kan, tidak jauh muter.
0: Iya, betul
1: Tolonglah
0: Ibu.
1: Pak Wali ajukan lagi. Kemarin kan udah katanya sketsanya tinggal izinnya aja gitu kan.
0: Iya, mungkin masih masih ada
1: Biar
0: beberapa
1: Pontianak.
0: hal Ibu ya.
1: Ya, banyak nih yang mau dibangun memang sih saya dengar ada yang jembatan layang apa. Duh, saya bilang. Memang dananya perlu banyak sih memang sih.
0: Sabar ya
1: Aduh,
0: Bu ya,
1: itu
0: nanti.
1: beratas tuh koruptor-koruptor tuh uangnya dipakaikan untuk pembangunan. Ah, yang
0: Aduh.
1: koruptor-koruptor tuh diambil tuh apa kekayaannya. Kita kan banyak dengar tuh. Ah. Diambil untuk pembangunan. Jangan dibiarkan mereka kaya, jadi tikus-tikus tuh.
0: Baik, Ibu.
1: Ya, itu aja ya Mas Andre ya, keluhan saya ini masalah macet ya, nggak mampu gitu kan. Kalau udah ditanjakan susah bawa kendaraan tuh, kalau lagi
0: Iya
1: macet
0: betul,
1: kan kita
0: betul
1: ngerem
0: Bu.
1: gitu kan. Ujian motor banyak apa gitu kan. Ya itu aja Mbak Andre ya,
0: Siap
1: Mas
0: Ibu.
1: Andre.
0: Baik, terima kasih Bu
1: Oke,
0: Rusmiati.
1: ya.
0: Baik.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bu Rusmiati ya sudah bersama kami di pagi hari ini. Sudah menyampaikan juga keluhan ya untuk di pagi hari ini. Dalam sesi Halo RRI ya, yang mana ya kita tadi juga sudah disampaikan, diinformasikan juga berdasarkan pantauan dari CCTV Dishub ya, yang ada di Simpang Legend juga gitu ya kan, di Tantrai juga gitu ya. Dan memang masih ada beberapa yang lalai pengendaranya gitu ya. Dan ya kita berharap makin tertib makin aman tentunya ya kan, bagi siapapun yang melintas di sana juga gitu ya. Dan yang pastinya ya, nanti kita coba deh carikan solusinya juga Ibu ya. Karena nanti kita juga pengen tahu seperti apa jawaban dari pihak-pihak terkait juga, apakah memang ada solusi yang lebih efektif untuk bisa mengurai ataupun menertibkan lagi gitu ya untuk oknum-oknum yang pengendara itu sendiri yang lalai dalam berkendaranya juga gitu ya. Nah yang pastinya nanti kita coba bantu carikan untuk jawabannya ya, supaya lebih pasti gitu ya Bu ya, supaya kita tidak ngawang-ngawang dan tidak tadi ya, kita tidak menyampaikan hal-hal yang akhirnya kesannya seperti dalam tanda kutip menggerutu gitu ya, padahal memang itu yang terjadi di lapangan, faktanya seperti itu gitu ya kan. Mungkin juga karena sudah dalam tanda kutip juga sudah lama gitu ya. Nah itu dia, dan yang pastinya nanti kita coba carikan solusi ya Bu Rusmiati. Terima kasih banyak sekali lagi sudah menyampaikan keluhannya di pagi hari ini. Dan kami nantikan dari Anda yang lainnya pendengar untuk bisa menyampaikan keluhan Anda. Silakan langsung saja merapat di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Sekali lagi kami masih undang Anda untuk bisa bergabung di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Jangan kemana-mana, nanti akan kami ajak Anda untuk merapat kembali di Halo RRI, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini masih kami update untuk informasi lainnya di ruang dengar Anda di Halo RRI, pendengar. Dan untuk kali ini tadi sudah ada satu di antaranya, tadi ada Bu Rusmiati yang sudah menyampaikan keluhannya di pagi hari ini, pendengar. Dan kaitannya dengan karhutla masih ya, pendengar, ya, untuk di beberapa waktu ini. Nah, di sini update berikutnya yang kami kutip dari laman rri.co.id terkait dengan Manggala Agni yang berhasil padamkan 1,7 hektar lahan di Mempawah dan juga Ketapang. Dan di sini Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari daerah operasi atau Daops Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak Pondok Kerja Mempawah, dan di sini juga bersama dengan Daops Manggala Agni Kalimantan, yang mana di sini untuk wilayah Ketapang berhasil padamkan lahan terbakar seluas 1,7 hektar lahan terbakar. Nanti akan kami sambung kembali untuk informasinya. Kami coba sapa juga di pagi hari ini ada Pak Fira ya. Selamat pagi Pak Fira. Baik, halo, selamat pagi Pak Fira.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fira.
1: Iya, karena kebetulan Mas dengar Pro 1 tadi sambil jalan, boleh ikut ini juga kah? Ini sesi itu ya?
0: Iya, halo RRI Pak.
1: Keluhan ya?
0: Betul.
1: Halo RRI kan?
0: Betul.
1: Alhamdulillah. Izin ya?
0: Boleh Pak, silakan Pak Fira.
1: Ada dua nih, ada dua. Yang pertama, pengurusan dokumen ya. Kemarin itu surat kematian, kematian ibu saya. Itu di kelurahan apa kan sekarang kan zamannya udah zaman apa ya, paperless ya.
0: Iya, yeah, betul Pak.
1: Paperless dan enggak nyaman fotokopi zaman ini. Cuma satu, kalau di kelurahan itu di tempat layanan publiknya itu coba secara jelas ditampilkan tuh. Kalau surat mohon tanda tangan lurah terkait usulan surat kematian untuk Dukcapil, apa tuh syaratnya gitu. Jadi orang jangan bolak-balik gitu. Jangan bolak-balik. Jadi jelas gitu disampaikan. Nah, habis itu dari Dukcapil kan balik lagi tuh. Ngurus pula taspennya. Itu
0: betul.
1: Diminta dengan dokumen yang sama lagi. Jadi saya bilang, jadi kemarin waktu ngurus surat kematiannya udah minta, untuk apa Pak? Bapak nyimpan banyak-banyak fotokopi KTP, adik-beradik, fotokopi kakak. Nah, satu lagi yang menarik adalah jika seseorang udah punya KTP, itu otomatis dia udah pasti punya kakak.
0: Iya, betul Pak.
1: Nggak usah diminta lagi kakak. Gitu loh, praktis gitu, yang praktis gitu. Dia ketik aja di dokumen dia, nampak nama Vera, langsung ketahuan tuh nomor kakaknya, apanya, dia nanggung berapa orang, udah gitu. Praktis gitu maksud saya. Itu satu. Itu di pemerintahan. Sekarang dengan pajak lagi.
0: Baik.
1: Kita kan berusaha mendorong penerimaan pajak itu meningkat. Khususnya pajak kendaraan bermotor yang katanya baru berkisar 60%. Betul. Kalau saya berhenti perapatan pajak, lampu merah, saya lihat di depan nih, terutama motornya, maaf, bukan mengecilkan hati, saya tahu orang itu tidak bayar apa karena memang tidak mampu. Pasti ketemu pajak mati. Bukan hanya pajak mati, ada yang pelatnya tidak ada di belakangnya tuh kan?
0: Betul.
1: Nah, giliran orang yang mau bayar pajak, saya bayar pajak nih motor nih kemarin. Motor itu motor adik saya. Adik saya enggak pakai motor itu, dia udah pakai mobil. Jadi karena anak saya banyak, motor itu diberdayakan oleh untuk anak saya. Saya mau bayar pajak. Sampai di loket, dia minta KTP. Saya kasih KTP saya. Dia bilang KTP pemilik. Astagfirullahaladzim Pak. Manalah ini yang miliknya ini anak adik saya yang bungsu. Anak saya ini. Tetap aneh. Pak, dengar ya Pak Imam, Bapak jangan marah. Dia kan kadang-kadang mulai nak melenting ya. Orang sekarang balik nama ya, balik nama nih, saya beli mobil dari Jakarta. Balik nama ya, katanya udah enggak perlu KTP orang yang di nama di BPKB itu. Cukup
0: betul.
1: Pemilik barunya siapa.
0: Betul, Pak.
1: Nah, kalau lama-lama orang malas kan. Akhirnya saya jelaskan gitu, enggak dapat. Akhirnya cari-cari di HP dulu, pernah rasanya ngirim, dapat KTP-nya. Langsung hadapkan di HP, lihatkan ini. Baru mau. Yang penting orang bayar pajak, orang ngantar duit, terima.
0: Betul, betul, betul.
1: Bila perlu motor dia tak, udah mobil dia tak, tak jalan pun. Kemarin saya pernah punya mobil warisan orang tua. Sekarang alhamdulillah udah dijual karena orang ada orang yang lebih membutuhkan. Saya mau bayar pajak tuh, kau lah. Untuk apa dibayar, Pak? Masih jalan ke mobil nih, kata dia. Kan? Karena kita patuh kan
0: Waduh.
1: Orang yang tak usah bayar lah. Kan tak, tak ada dipakai lagi kan? Nah sekarang, maksud saya nih, maaf ya kalau ini melanggar aturan. Tapi simpelkan, sederhanakan. Orang datang, dia bawa STNK-nya, dia bawa KTP dia sebagai pembayar, terima.
0: Iya.
1: Gitu
0: Betul,
1: lah
0: Pak.
1: maksudnya. Nah,
0: Iya.
1: sekedar ini jak lah ya. Ini maaf, ini pikiran saya menyederhanakan seolah-olah. Nanti kita dengar tanggapan teman-teman kita di pajak. Yang
0: Baik.
1: penting kan orang bayar.
0: Betul,
1: Itu
0: Bapak.
1: dulu.
0: Setahu saya
1: Ya.
0: juga kalau untuk pajak motor
1: Mohon
0: atau
1: maaf
0: kendaraan ya,
1: kalau
0: Pak ya. Memang harusnya harusnya dimudahkan ya, Pak ya.
1: Orang datang bayar, Pak. Dia bekal ini supaya orang bayar pajak kesadaran 60%.
0: Iya.
1: Pan besar baru di sepanjang taat
0: Baik.
1: pajak apa penyederhanaan memungkinkan
0: Baik, Pak Fira.
1: ada orang yang bayar.
0: Baik, Pak Fira. Ini suaranya putus-putus,
1: Terima
0: Pak
1: kasih.
0: Fira.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, baik, baik. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Fira ya. Jadi memang terkait dengan kepengurusan dokumen surat kematian orang tua juga ya tadi ya, yang dikeluhkan bahwa kalau memang bisa itu ya ditampilkan syarat dan ketentuannya di kelurahan itu sendiri seperti apa gitu ya, dipampang secara jelas gitu ya, supaya masyarakat datang dalam tanda kutip mungkin tanpa perlu bertanya gitu ya, tapi sudah melihat langsung seperti apa sih untuk syarat yang diperlukan dan supaya tidak bolak-balik juga gitu ya. Dan juga tadi ya terkait dengan pajak yang kita harapkan memang didorong agar meningkat gitu ya untuk pendapatan pajak itu sendiri. Dan ya tadi gitu ya, kalau memang orang mau bayar kenapa tidak dipermudah saja gitu ya kan. Padahal jelas ya STNK-nya ada, kecuali STNK-nya mungkin nggak ada atau BPKB-nya nggak ada gitu. Nah itu mungkin jadi salah satu tanya, tanda tanya besar juga gitu ya kan. Dan ini kalau orang memang pengen bayar seperti apa sih gitu ya. Nanti kita coba tanya gitu ya, kita coba carikan solusinya bersama. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Fira sudah merapat di pagi hari ini. Dan yang pastinya untuk Anda yang lainnya pendengar boleh langsung saja merapat di pagi hari ini 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Sekali lagi kami undang Anda untuk bisa bergabung di pagi hari ini 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Nah lanjutkan kembali ke pendengar terkait dengan hal tadi ya, untuk kebakaran hutan dan lahan yang diamankan juga oleh atau dipadamkan oleh tim Manggala Agni di wilayah Kalimantan Barat, khususnya juga untuk daerah operasi Manggala Agni Kalimantan 8, Pontianak, Pondok Kerja Mempawah gitu ya, dan juga Daops Manggala Agni Kalimantan 10, Ketapang, yang berhasil juga memadamkan tadi ya lahan terbakar seluas 1,7 hektar lahan terbakar. Dan perwakilan Daops Manggala Agni Kalimantan Dedi Ikhwan mengatakan bahwa pada hari Minggu kemarin di tanggal 11 Oktober 2026 ini teman-teman dari Daops Manggala Agni Kalimantan 8 melakukan pemadaman lanjutan di Dusun Moton Asam RT 32 RW 09 Desa Antibar Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah dengan lahan terbakar itu seluas lebih dari 2 hektar ya. Sementara lahan yang berhasil dipadamkan itu seluas kurang lebih 1,2 hektar. Dan selain itu juga di sini disampaikan bahwa upaya pemadaman juga dilakukan oleh anggota Manggala Agni Kalimantan 8 dengan menggelar dua jalur selang ya untuk melakukan penyekatan dan pembahasan, maksud kami pembasahan lahan di area terdampak. Selain itu juga tim menggunakan atau melakukan pemadaman langsung di titik api serta di sejumlah titik yang masih mengeluarkan kepulan asap guna mencegah api kembali menyala dan meluas ke area vegetasi di sekitarnya. Dan Dedi juga menjelaskan bahwa untuk Daops Manggala Agni Kalimantan 10 Ketapang pada hari yang sama juga melakukan pemadaman di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang. Di lokasi itu juga terbakar kurang lebih 0,8 hektar dan yang dipadamkan itu seluas 0,5 hektar.

di wilayah Kalimantan Barat ini juga bisa dikatakan masih ada gitu ya, beberapa di antaranya. Ini kalau di wilayah Sambas, kemudian Kayong Utara, Kubu Raya, itu masih terdapat beberapa titik sebaran panas gitu ya, atau titik panas itu sendiri untuk tingkat menengah, dengan total masing-masing adalah 2 gitu pendengar ya. Jadi di Sambas 2, Kayong Utara 2, dan juga Kubu Raya 2. Dan sedangkan di wilayah Ketapang itu dengan titik panas terendah itu sebanyak sebarannya itu adalah 36 titik, itu menengah 683 titik, yang tinggi itu di angka 71 titik dengan total 790. Jadi kalau total keseluruhan di wilayah Kalimantan Barat ini masih terdapat sebaran titik panas sebanyak 796 titik pendengar ya. Dan untuk daerah lainnya seperti Mempawah, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Bengkayang, Landak, Sekadau, Melawi, Pontianak, dan Singkawang itu terdata atau tercatat gitu ya, berdasarkan menggunakan sensor VIRS dan MODIS pada satelit Polar itu sendiri tidak ada gitu pendengar ya, alias nol gitu pendengar ya. Dan nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya lagi untuk ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Pro 1 Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi. Setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan. Melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz. Dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.
2: Masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih di Halo RRI dan kami masih undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 dan di pagi hari ini juga masih kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda. Kami juga masih nantikan untuk Anda bisa bergabung di line telepon 734-987 atau di WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan kali ini terkait dengan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan yang juga mendorong para santri untuk terus meningkatkan kapasitas diri melalui penguasaan ilmu agama, pengetahuan, teknologi, dan juga bahasa asing guna menjadi generasi unggul yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Dan pesan tersebut disampaikan saat menghadiri puncak Haul Akbar dan Huflatul Ikhtibar di Pondok Pesantren Darul Quran Walugoh di Ponpes Nur Syamsi Wal Qomar di Sungai Malaya, Kabupaten Kuburaya pada Minggu 11 Oktober 2026. Jadi pada kesempatan itu Wagub juga menyerahkan sertifikat kelulusan dan mengikuti prosesi wisuda santri di antaranya program Iklan Amriti. Dan dalam sambutannya Krisantus juga menegaskan bahwa pendidikan pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, berilmu, kemudian disiplin dan memiliki kesiapan untuk berkontribusi di berbagai bidang kehidupan. Nah, di sisi lain juga pendengar, kami informasikan lagi di pagi hari ini kami masih undang Anda untuk bisa bergabung di 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Nah, kali ini informasi yang juga kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan menjelang hari ulang tahun atau HUT ke-255 Kota Pontianak ya pada 23 Oktober 2026 di mana permintaan penyewaan dan pembelian baju adat Melayu itu mulai berdatangan lagi gitu pendengar ya. Jadi busana adat Melayu, Teluk Belanga, terus juga baju kurung gitu ya, itu menjadi pilihan masyarakat untuk memeriahkan peringatan hari jadi Kota Pontianak. Dan di sini informasi yang bisa kami hadirkan juga salah satu owner Eti Salon yakni Eti mengatakan bahwa sejumlah pelanggan sudah mulai memesan busana adat Melayu untuk digunakan dalam berbagai kegiatan peringatan hari ulang tahun Kota Pontianak dan bahkan beberapa pelanggan itu juga sudah memberikan uang muka atau panjar untuk mengamankan pesanan mereka gitu pendengar ya. Jadi tadinya menjelaskan bahwa permintaan busana adat Melayu biasanya datang dari berbagai kalangan mulai dari pelajar tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Selain itu juga selain untuk memeriahkan hari ulang tahun Kota Pontianak, biasanya busana ini juga banyak digunakan untuk kegiatan seni dan tari di sekolah maupun acara pernikahan. Jadi menurut Eti, meskipun usaha penyewaan baju adat ini semakin banyak dan persaingan juga semakin ketat, permintaan tetap tinggi, terutama ketika memasuki momentum hari perayaan hari jadi Kota Pontianak itu sendiri pendengar ya. Dan dirinya juga mengatakan bahwa telah menjalankan usaha salon dan penyewaan busana itu selama sekitar 15 tahun dan mengaku juga harus mempersiapkan stok pakaian lebih awal untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Jadi selain menyewakan busana, pihaknya juga menerima pembuatan baju Melayu dan juga menambah stok dengan membeli pakaian yang jadi apabila waktu untuk menjahit itu terbatas gitu pendengar ya. Nah, jadi dirinya juga mengungkapkan bahwa pada perayaan tahun-tahun sebelumnya memang Tinggi permintaan bahkan membuat dirinya itu harus melayani pelanggan hingga larut malam gitu pendengar ya. Nah itu dia informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan juga di ruang dengar Anda. Nanti jangan lewatkan, akan ada program lainnya di ruang dengar Anda pendengar ya untuk di pagi hari ini. Akan ada rekan lainnya menemani Anda di jam 10 sampai dengan nanti jam 3 sore dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan sekaligus saya Andri Widianto pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Dan tentunya sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dalam sesi Halo RRI edisi kali ini. Dan kalau gitu pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi menjelang siang pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian Pontianak siang ini hingga nanti jelang pukul 11 pendengar, kita sudah masuk dalam program pengarus tamaan gender dan inklusi. Pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang masih relevan juga ya dengan dunia pendidikan dan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu stop bullying dianggap sepele padahal dampaknya luar biasa. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dapat melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta juga dapat bergabung bersama kami di live streaming YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Dalam kesempatan pagi ini pendengar, Senin 12 Oktober 2026 hingga jelang pukul 11 saya akan ditemani bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak, Ketua KPPAD Provinsi Kalimantan Barat Tumbur Manalu Esso. Selamat pagi Pak Tumbur.
1: Selamat pagi Bang Fatih.
0: Iya, apa kabar Pak Tumbur? Sehat-sehat?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa di pagi Senin ini ya Pak ya. Di tengah kesibukannya kita berterima kasih Pak Tumbur sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak pagi ini. Dan kembali kita dalam program pengarus tamaan gender ya Pak. Pagi ini kita bahas soal bullying yang kerap dianggap sepele, ah biasa namanya juga kenakalan anak-anak gitu ya Pak ya. Padahal itu ternyata dampaknya luar biasa sampai ke kehidupan si anak ke depannya begitu Pak ya. Dan ternyata bullying ini gak cuma untuk anak ya Pak. Nah ini akan kita bahas di segmen pertama ini pendengar. Kenapa Pak bullying ini menjadi hal yang menjadi perhatian khusus begitu Pak dari KPPAD sendiri Pak Tumbur?
1: Iya, kalau ya menyapa dulu Pro RRI 1 Pontianak. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
0: Pagi.
1: Salam perlindungan anak. Anak terlindungi, Indonesia maju. Ya, kalau kita lihat kenapa bullying ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan dalam arti konsen, karena dampaknya yang sangat luar biasa. Ya, jadi seperti tema kita, bullying itu dianggap hal sepele. Ya, contohnya apa? Mengejek, menyebut nama orang tua, kan sepele nampaknya.
0: Betul.
1: Menyenggol teman, tapi tahu gak dampaknya? Sama seperti ini Bung Pati. Air hujan itu kira-kira kenapa bisa memecahkan batu?
0: Karena terus-menerus ya Pak ya?
1: Terus-menerus, kan bullying itu kan peristiwa tindakan ya yang dilakukan terus-menerus oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk menyakiti. Ya, contohnya apa? Mengejek. Banyak kasus. Ada hal yang hanya contohnya Pati, hanya disebut burket. Bau badan gitu. Orang tuanya sampai membawa anak ini ke rumah sakit. Selalu alasan sakit, tidak mau sekolah. Dibawa ke rumah sakit, dokter bilang tidak ada masalah, sehat badannya. Ternyata mentalnya yang tidak sehat.
0: Baik. Nah,
1: itu. Jadi dampaknya luar biasa itu.
0: Lantas di mana Pak batas antara mana yang dibedakan bullying sama bercanda biasa? Karena tadi itu Pak banyak yang menganggap ah bercanda biasa aja gitu. Adakah batasannya Pak antara bullying dan bercanda ini Pak?
1: Iya, dari pengertian tadi kan kalau bullying itu kan dilakukan terus-menerus. Iya. Kalau bercanda kan sekali, dua kali kan itu kan. Namanya bercanda. Halo gitu kan. Menyapa. Gitu. Tapi kalau yang disebut bullying, seperti sekarang tadi bahwa kamu itu bau, terus menerus dilakukan, jelek. Nah, bapakmu ini katanya kan, pencuri atau napi katanya kan, itu dilakukan terus menerus. Maka seperti saya katakan tadi, menjadi bagian yang menusuk hati yang paling dalam. Bahwa saya ini bukanlah orang yang baik. Jadi tergantung daripada tadi pengertiannya, bahwa ketika itu dilakukan secara terus-menerus maka menjadi bagian dari bullying. Tapi kalau hanya bercanda sekali gitu kan, dan ada permintaan maaf di sana. Tapi kalau bullying itu tidak disadari maka dianggap hal sepele gitu. dilakukan terus menerus.
0: Dan niatnya juga ya Pak ya, kalau bullying sepertinya niatnya nggak ada bersenang-senang ya Pak ya. Kalau bercanda ini kan kita ketawa bersama si anak yang diajak
1: kejar-kejaran misalnya kan. Itu.
0: Benar, iya. Apalagi kalau misalnya bullyingnya sudah sampai ke fisik ya Pak ya, ini yang berbahaya. Ada data apa atau bagaimana kondisi Kalimantan Barat saat ini Pak dengan kondisi pendidikan kita dan mungkin kehidupan masyarakat bullying ini, apakah ada, bagaimana kondisinya saat ini Pak di Kalimantan Barat?
1: Ya, untuk secara data kita kecenderungannya angka bullying itu terus meningkat. Ya, di Kalbarni ya di 2024 2025 itu dari 500 ke 600 kasus.
0: Baik.
1: Ya. Dan 30% itu adalah kasus bullying.
0: Baik.
1: Dan yang paling menarik, Bung Pati, Kalbar ini kan termasuk menjadi daerah yang sekarang ini yang menjadi pembinaan oleh data anti teror 88.
0: Baik.
1: Kita ketahui Bang Bung Pati sudah terjadi aksi di salah satu sekolah di SMP yang membuat aksi buat bom.
0: Baik. Ya.
1: Tahu Bung Pati kenapa itu latar belakangnya?
0: Apakah akibat bullying juga?
1: Akibat bullying.
0: Baik.
1: Jadi artinya tadi ketika seseorang dibully, kamu ini gitu kan. Maka dari dalam hatinya yang bergejolak gitu. Sehingga menimbulkan balas dendam, keinginan untuk bertindak. Jadi maka kita harus waspada. Karena memang hal sepele itu dampaknya itu yang tadi kita tidak sadari bahwa dampaknya adalah bahaya laten gitu loh.
0: Baik, betul sekali. Dan apakah tindakan-tindakan bullying ini juga masih didominasi di lingkungan sekolah, Bapak?
1: Iya. Karena secara waktu kan hampir 30% atau 8 jam waktu anak-anak itu di sekolah. Ya. Nah, sehingga kegiatan mereka dengan 8 jam waktu di sekolah itu menjadi potensi mereka terjadinya bullying.
0: Baik, ternyata masih banyak juga ya Pak ya di lingkungan sekolah yang harusnya menjadi tempat aman untuk anak begitu ya. Tentunya berbagai langkah sudah dilakukan. Nah kita tetap masih membahas soal ini Pak, pengaruh utamaan gender. Kadang juga nih Pak ya, stereotip gender misalnya mungkin anak perempuan yang lebih dibully sama laki-laki. Itu bagaimana Pak untuk di Provinsi Kalimantan Barat sendiri Pak?
1: Ya, fakta ya sudah ada anak perempuan juga yang jadi korban bunuh diri, ya, yang akibat kalau kita telusuri lebih dalam sebenarnya latar belakangnya bullying
0: berbasis gender itu Pak.
1: Ya.
0: Baik. Nah dari sudut pandang KPPAD sendiri Pak, lingkungan seperti apa sih Pak sebenarnya yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam nih upaya untuk pencegahan bullying? Apakah keluarga, sekolah atau lingkungan pergaulan Pak, atau bahkan ruang digital juga yang sekarang juga menjadi tempatnya orang-orang di situ juga pada bully-bully ya Pak ya, apalagi anak-anak yang emang belum paham dengan media sosial terus main media sosial. Menurut Anda bagaimana Pak?
1: Ya, kalau kita telusuri lebih dalam, yang paling berdampak sekarang ini adalah lingkungan media sosial. Ya, terutama di bermain game online. Ya, fakta menunjukkan bahwa anak-anak yang tergabung tadi di tindakan anarkis teroris itu justru mereka dari ruang game online, Bung Pati.
0: Baik.
1: Seperti tadi, mereka bermain game online tanpa disadari ngomong hal-hal yang tidak selayaknya. Ya kan? Salah tembak misalnya kan di waktu bermain game ini, dasar
0: muncul ya,
1: kata-kata apa itu kan. Kan itu kan Bung Pati, setiap kata itu masuk dalam otak, terdengar tanpa disadari gitu. Sehingga ketika kata-kata itu terserap dalam otak, maka tanpa disadari juga kata itu akan kita lakukan ketika kita merespon sesuatu.
0: Baik.
1: Misalnya ketidaksukaan kita, maka kata yang ada di dalam otak kita itu akan kita respon dengan mengeluarkan kata itu. Nah, itu makan tanpa kita sadari itu. Nah, sehingga ketika kita katakan itu bahasa binatang tadi, tentu orang yang kita katakan itu tidak terima. Atau menimbulkan reaksi. Nah, sehingga terjadilah yang namanya berkelahian, saling olok-mengolok. Baru-baru ini Bung Pati tahu yang terjadi yang di daerah Nipah Kuning?
0: Baru di Nipah Kuning, di Pontianak apa ya?
1: Nah,
0: bagaimana
1: yang
0: itu,
1: perkelahian
0: Pak?
1: Tuh, ya kan? Ternyata setelah kita koordinasi dengan pihak keamanan, dimulai dari media sosial, tantang-tantangan. Saling tantang-tantangan, siapa hebat gitu kan? Akhirnya mereka bertemu di satu tempat, bawa sajam.
0: Ini usia anak sekolah, Pak?
1: Usia anak sekolah.
0: SMA, SMP?
1: SMP.
0: SMP, baik.
1: Sampai akhirnya luka. Masuk rumah sakit.
0: Ini akibatnya juga dari game online ya, Pak ya? Dari media sosial begitu ya?
1: Iya.
0: Aduh, ini bahaya sekali artinya pendengar ya. Lantas bagaimana, Pak, kalau misalnya sudah sampai ke fisik ini artinya, Pak ya? Apakah sebenarnya sudah ada tanda-tanda nih, Pak, anak-anak yang mengalami bullying atau bahkan sudah sampai ke ranah itu tadi ya, Pak ya? Kalau fisik mungkin kita bisa langsung lihat lukanya, tapi kalau misalnya lukanya tuh di hatinya atau di batinnya atau di psikologisnya, bagaimana itu, Pak Tumbur?
1: Iya. Itulah memang sebenarnya yang kita sangat perlukan kerjasama dengan orang tua. Bahwa sebenarnya anak itu menimbulkan dampak ciri-ciri. Ya, contohnya mudah emosi. Kita ngomong di langsung ngegas. Itu kita sudah perlu membangun komunikasi yang baik dengan si anak. Ada apa? Ada sesuatu. Kita ngomong baik kok ngegas?
0: Iya. Padahal awalnya anaknya baik-baik aja, manis-manis aja.
1: Terus yang kedua, kita kasih kerjaan, misalnya kerjaan rumah. Kita berapa kali kita omongkan, tidak ditindaklanjuti. Artinya dia sudah tidak mulai, sudah mulai tidak mendengar lagi omongan kita. Sudah mulai ada rasa menolak gitu. Nah, sehingga tadi katakan tadi bahwa memang disitulah orang tua punya peran melihat perubahan-perubahan sikap anaknya. Ketika itu sudah mulai, maka diharapkan orang tua sudah harus lebih pro lagi. Nah, kalau sudah mungkin makin kita omongin dia, jangan langsung dibilangnya, jangan ganggu saya. Lebih baik bawa untuk mendapatkan pendampingan psikolog.
0: Baik. Karena nggak apa-apa ya, Pak, sebenarnya, Pak, ya, anak untuk mendapatkan pendampingan psikolog ya, Pak?
1: Oh, pasti. Karena memang ada perspektif yang
0: betul.
1: Kurang baik, Bung Pati.
0: Betul.
1: Masa di masyarakat kita, nanti kalau dibawa ke psikolog, berarti anaknya bermasalah.
0: Iya.
1: Itu memang perspektif yang kurang tepat. Perspektif yang baik adalah memang psikolog itu kan adalah membantu anak itu menyelesaikan masalahnya, menemukan solusinya. Nah, jadi artinya psikolog itu menjadi bagian pemecah masalah ketika ada sesuatu masalah. Di masyarakat kita yang menjadi persoalan itu adalah ketika anak dibawa ke psikolog, dalam tanda kutip, berarti anak bermasalah. Nah, jadi image stigma itu yang kurang baik gitu.
0: Padahal anaknya ya perlu pertolongan begitu.
1: Senang menurut perlu pertolongan, termasuklah orang dewasa gitu. Ibu-ibu kadang-kadang kalau sudah bermasalah kemana perginya?
0: Kemana, Pak?
1: Ngerumpi kan?
0: Ngerumpi ya.
1: Padahal sebenarnya kalau tempat ngerumpinya baik-baik selesai masalah. Tapi kalau tempat ngerumpinya justru menjadi api yang kesekam yang makin menyala, bukannya masalah tadi selesai, tapi justru yang kita masalah kita itu makin mengapi-api. Kenapa?
0: Yeah.
1: Kita mengerumpi tempat yang tidak tempat.
0: Mm-hmm.
1: Yang seharusnya kita rahasiakan, mohon maaf misalnya masalah keluarga kita, tapi justru di tempat rumpi itu akan tersebar.
0: Yeah.
1: Maka sebenarnya setiap masalah keluarga harus berkonsultasi dengan psikolog.
0: Baik, setuju. Ini Pak, sebelum kita break untuk lanjut ke segmen kedua, ada pertanyaan yang masuk nih Pak ya, yeah, dari Agung di Sungai Jawi. Pak, bagaimana dengan perundungan anak, tapi ini ada satu orang yang hanya merekam misalnya. Adik yeah, sekarang tuh ada tuh Pak yang dia tidak peduli begitu kan. Dia cuman melihat temannya dirundung tapi juga enggak membela, tapi juga tidak ngebantu begitu Pak ya, hanya sekedar menonton. Itu bagaimana Pak untuk edukasi terhadap anak-anak yang hanya menjadi saksi ini Pak, yang hanya menonton saja begitu Pak?
1: Ya, jadi memang dalam peristiwa perundungan ada yang kita sebut dengan pelaku perundungan, ada saksi, ada korban. Yang kita khawatirkan adalah sebenarnya saksi itu yang tidak bertindak itu akan menjadi iba hatinya hilang, rasa yeah, kepeduliannya hilang.
0: Yeah.
1: Maka kecenderungannya nanti dia bisa jadi pelaku, Bung Ngapati.
0: Baik.
1: Kenapa? Rasa kepeduliannya untuk menolong yang dilihatnya sudah tertindas itu sudah tidak ada lagi. Maka ketika kita sosialisasi di sekolah, kita sampaikan, jangan dianggap bahwa hanya melihat kita saksi itu berarti kita aman. Bukan. Tapi justru kita kecenderungannya bisa menjadi pelaku nantinya. Kenapa? Kita tidak punya lagi sense of belonging,
0: yeah,
1: rasa kepedulian. Ketika teman kita dibully, kita diam. Maka kita menganggap itu hal yang wajar.
0: Yeah.
1: Kita bisa nanti melakukan itu dengan teman kita yang lain. Ya bisa.
0: Jadi bukan berarti saya nggak ikut-ikutan begitu Pak ya. Padahal justru malah perlu ada edukasi khusus lagi nih untuk saksi begitu Pak.
1: Oh, iya. Jadi memang itu tadi bahwa yang paling rawan itu sebenarnya saksi tadi.
0: Mm-hmm.
1: Selain korban pasti akan mendapatkan penanganan yang lebih baik. Tapi ketika saksi tadi yang melihat hanya diam, jangan dianggap dia tidak ada masalah gitu.
0: Yeah.
1: Bahwa dia sebenarnya membuat dirinya seperti api dalam sekam yang suatu saat api itu akan menyala dalam tubuhnya. Maka dia tidak lagi punya rasa sense of belonging, kepedulian yang tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Maka dia akan justru melakukan tindakan-tindakan lebih parah dari yang dia lihat.
0: Yeah. Karena anak-anak merekam ya Pak ya, yeah, meniru apa yang dia lihat begitu pendengar ya. Baik. Terima kasih tadi siapa Agung yang bertanya ya di Sungai Jawi soal ini. Jadi kalau misalnya ada mungkin anak yang hanya melihat, ini perlu dibawa juga begitu Pak ya, atau bagaimana Pak?
1: Ya, makanya tadi sebenarnya apapun yang terjadi dalam dunia anak itu, ketika kita melihat hal itu sebenarnya tidaklah wajar. Seharusnya dia ketika melihat dia temannya ada mendapatkan bully, kita ajari mereka dia harus menolong. Cara menolong yang paling tepat Bung Pati apa? Berteriak Bung Pati.
0: Iya, berteriak.
1: Iya. Tolong gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu kita ajarkan itu kepada anak-anak. Supaya ketika ada teman kita yang dibully, maka kita berteriak. Atau kalau kita punya kemampuan, kita melerai.
0: Iya.
1: Tapi kan itu resiko.
0: Kadang si anaknya juga takut ya, Pak.
1: Takut kan, maka sebenarnya kita berteriak itu yang paling aman. Yang kedua, kita harapkan juga sebenarnya anak itu untuk memberitahu kepada guru.
0: Minta bantuan pada orang dewasa ya?
1: Orang dewasa. Maka sebenarnya guru pun sudah punya SOP, Bung Pati.
0: Yeah.
1: Bahwa ketika ada anak yang mengadu terhadap peristiwa, guru pun tidak akan menyampaikan bahwa informasi ini dari si anak ini. Karena kerahasiannya dijaga gitu. Supaya apa? Supaya si yang anak yang memberikan informasi itu
0: aman
1: gitu. Jadi memang lingkungan itu yang harus kita bangun. Jadi memang tadi lingkungan rumah itu harus kita bangun lewat apa, Bung Pati? Lewat kehidupan berkeluarga. Yang sering terjadi, Bung Pati, adalah kita membeda-bedakan adik beradik di rumah.
0: Ya, membanding-bandingkan.
1: Iya, ya, membanding-bandingkan. Bahwa kakakmu juara satu, kamu tinggal tidur terus, tidak membantu orang tua.
0: Yang seperti itu ya Pak ya, yang kita khawatirkan dari keluarganya dulu begitu ya. Lantas bagaimana dengan ini juga nanti ada pertanyaan Pak soal Satgas yang ada di sekolah ya, soal penanganan bullying ini kita akan bahas di segmen kedua. Kemudian bagaimana dampak nyatanya dan jangan sampai menunggu si anak ini berbicara. Kalau misalnya kita udah lihat tadi tanda-tandanya itu juga sudah menjadi
1: warning
0: ya, untuk kita orang dewasa pendengar ya. Nanti kita akan bahas di segmen kedua. Dan juga untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, silakan pendengar WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Serta dari live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak, Anda dapat bertanya di sana atau kita berdiskusi pada kesempatan pagi ini ya, silakan. Dan kami masih akan kembali temani Anda atau bersama kami di sini di program Pengarusutamaan Gender dan Inklusi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait
5: sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Pengarus Tamaan Gender dan Inklusi, Stop Bullying Dianggap Sepele Padahal Dampaknya Luar Biasa. Masih bersama dengan kami Ketua KPPAD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Tumbur. Dan di segmen kedua kali ini pendengar, kita akan lebih fokuskan pada dampak bullying ya terhadap perkembangan anak, kemudian bagaimana peran orang dewasa dan perlindungan korban. Tadi Pak sempat ditanyakan juga ya soal bagaimana seharusnya di sekolah ini. Biasanya kita tahu ada satgas-satgasnya sendiri Pak ya, satgas anti-bullying dan sebagainya. Itu bagaimana sebenarnya Pak cara bekerjanya, dan tadi juga sempat sebenarnya sudah di-spill sedikit ya soal pelaporan dan identitas pelapor juga dirahasiakan itu tadi ya. Nah, itu sebenarnya bagaimana Pak untuk mekanismenya sendiri yang bisa kita gambarkan kepada pendengar kita Pak?
1: Ya, jadi memang sesuai dengan Permen 46 Permendikti 6 tentang tim pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan TPPSK. Jadi memang di setiap sekolah itu sudah ada satgas untuk penanganan kekerasan di sekolah. Jadi memang mereka itu terdiri dari guru, komite, ya, untuk melakukan advokasi dan penanganan tindakan kekerasan di sekolah. Tindakan kekerasan apa yang bisa ditangani? Tentunya tindakan kekerasan yang masih bisa ditolerir. Contohnya apa? Berkelahi. Ya, masih bisa diupayakan mediasi, didamaikan dengan baik. Dan tentunya yang tidak kalah lupa adalah hak-haknya dipenuhi. Contohnya apa? Mereka akan diberikan pendampingan psikologi. Ya. Ketika mereka berkelahi, maka mereka akan didalami kenapa itu terjadi dan membuat yang namanya komitmen. Ketika luka, maka mereka berhak mendapatkan pengobatan. Nah, jadi hak-hak itu harus dipenuhi, dan memang itulah fungsinya satgas tadi. Nah, itu yang hal-hal yang bisa diupayakan untuk diselesaikan secara mediasi. Tapi kalau kasus untuk yang namanya kasus kekerasan seksual, ya tidak dibenarkan untuk dilakukan mediasi.
0: Baik.
1: Ya, jadi seharus memang ada pendampingan khusus dari lembaga yang berwenang, nah, misalnya dinas KPPAD atau yang melaporkan kepada ke pihak hukum supaya menentukan. Kenapa? Karena mekanisme itu secara hukum sudah dibangun. Jadi jangan nanti tim tadi justru melanggar aturan hukum, peraturan perundang-undangan gitu. Karena jelas ketika kasus kekerasan seksual itu didamaikan, justru ada ancamannya yang pada yang mendamaikan. Nah, jadi jangan nanti justru satgasnya terjerat oleh hukum kan itu. Nah, jadi memang harus ada pendampingan khusus dari lembaga yang berwenang.
0: Baik, selama ini bagaimana Pak? Apakah sudah ada Pak yang masuk ke KPPAD sendiri Pak?
1: Tentu banyak. Nah, jadi maka kita turun ke sekolah. Nah, jadi maka kita di sekolah itu melakukan yang namanya sosialisasi kepada murid. Sosialisasi juga kepada guru dalam rangka peningkatan kapasitas. Kepada orang tua dilakukan supaya orang tua juga memahami tugas dan fungsinya. Yang sering terjadi gini Bung Pati, orang tua itu hanya tahu haknya. Ketika orang guru misalnya mohon maaf karena ada sesuatu, anaknya dimarahi oleh guru. Tiba-tiba anaknya tidak terima, mengadu ke orang tua. Ya kan? Orang tua pun karena lagi ada masalah, marah-marah datang ke sekolah. Ya kan? Nah, bahkan kan itu harus dibangun komunikasi yang baik gitu. Nah, jadi lupa bahwa sebenarnya selain anak punya hak, anak juga punya kewajiban, Bung Pati. Apa kewajibannya? Ada lima. Yang pertama, menghormati orang tua, wali, dan guru. Artinya kalau di rumah, anak menghormati orang tua dan wali. Kalau di sekolah, anak menghormati guru, kan gitu.
0: Betul.
1: Nah, yang kedua apa? Menyayangi teman. Jadi kalau ada anak yang berkelahi, berarti kan kewajibannya tidak terpenuhi.
0: Yeah.
1: Mereka berkelahi, padahal seharusnya mereka harus saling menyayangi. Ya. Yang ketiga apa? Mencintai tanah air. Ya. Jadi sekarang ini, itu kewajiban yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat itu menunaikan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi kalau ada anak kita di rumah yang jarang melakukan sholat, orang tua harus menghimbau, memberikan dorongan, masukan supaya anaknya menunaikan sholatnya, ibadahnya. Kalau misalnya yang Kristen setiap hari Minggu, kan gitu. Karena itu kewajiban.
0: Betul.
1: Dan yang kelima apalah? Mempunyai akhlak moral yang baik. Jadi kadang-kadang orang tua lupa yang didengung-dengungkan itu adalah hak. Padahal di lain hak boleh dituntut kalau kewajiban dilaksanakan, kan gitu kan?
0: Betul.
1: Nah, itu yang harus memang kita bangun. Nah, itu maka kita katakan tadi, kita bekerjasama dengan sekolah memberikan pemahaman itu kepada orang tua bahwa anak memang punya hak di sekolah mendapatkan hak-haknya, tapi anak juga punya kewajiban untuk menghormati guru, menyayangi teman, mencintai tanah air, melakukan ibadahnya. Supaya apa? Supaya hak dan kewajiban itu berjalan dengan baik. Jadi itulah yang kita lakukan. Akhirnya mereka bisa memahami dengan baik. Dan seterusnya memang juga, Bung Pati, seperti saya katakan tadi, bahwa memang jangan dibiarkan ini berlarut-larut. Ketika ada masalah, selesaikan dengan cepat. Supaya apa? Supaya pihak-pihak yang terkait itu juga merasakan penyelesaian itu. Contohnya begini, Bung Pati, yang sering terjadi adalah ada masalah perkelahian di anak-anak di sekolah. Karena kesibukan sekolah, tidak memanggil orang tua yang berkepentingan, kan itu kan? Sudah ada misalnya korban nih. Ya, orang yang orang tuanya korban merasa pastilah tidak terima anaknya di mendapatkan perlakuan seperti itu, kan? Yeah. Akhirnya apa? Melapor kepada polisi. Kan gitu kan? Secara hukum kan hanya melihat fakta-fakta. Apa faktanya? Akan dipisum. Bahwa ada luka misalnya. Nah, sehingga kalau sudah berurusan dengan nanti aparat hukum, misalnya polisi, sudah akan makin besar masalah. Nanti pihak sekolah kan tidak rasa nyaman. Pihak orang tua juga waktunya akan terganggu gitu. Maka sebenarnya kita selalu sampaikan ketika ada masalah, Satgas tadi harus berperan dengan cepat tadi. Supaya apa? Mendudukkan persoalan itu dengan pihak-pihak yang terkait. Panggil orang tuanya, mediasikan, dan penuhi hak-haknya. Maka kata orang kan, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kalau apa? Kalau kita duduk bersama.
0: Baik. Gitu. Baik, seperti itu pendengar ya. Karena kita juga sebenarnya agak miris ya Pak Eda dengan pemberitaan-pemberitaan di luar sana. Ya untungnya ini bukan di Kalimantan Barat ya Pak ya. Yang ada anak usia SD kalau nggak salah Pak ya, yang dibully oleh kakak kelasnya, kemudian sampai kehilangan nyawanya. Dan di situ yang dipertanyakan malah peran sekolahnya Pak ya, yang seolah menutupi dan sebagainya. Itu seharusnya seperti apa Pak? Kalau misalnya diperlukan tadi kita duduk bersama membahas permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak ini, tapi sebenarnya mereka juga sebenarnya mungkin belum paham begitu Pak ya. Nah sebenarnya dari sekolah harusnya seperti apa Pak?
1: Ya tadi, makanya tadi kan kenapa ada Satgas tadi, mereka yang sebenarnya sudah diberikan kewajiban untuk menyelesaikan masalah itu. Yang sering terjadi adalah waktu, ya, karena kesibukan, mohon maaf, pimpinan sekolah tidak bisa memanggil pihak-pihak terkait tadi, sehingga tertunda-tertunda. Mm-hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali yang menjadi dipegang itu adalah nama baik sekolah, Bung Pati.
0: Iya, yeah, betul.
1: Tidak mau nama baik sekolah itu tercoreng. Mm-hmm. Kenapa? Oh, di sekolah Sianu terjadi bullying. Yeah. Padahal sebenarnya, ya, ketika masalah ada diselesaikan dengan baik, maka sebenarnya

0: Misalnya seorang anak mengadu begitu ya ke orang tua mungkin atau ke orang yang lebih dewasa atau ke gurunya. Sebenarnya apa Pak respons pertama yang sebaiknya kita berikan agar anak ini merasa aman dan bisa dipercaya begitu Pak?
1: Ya, ketika ada sudah anak memberikan pengaduan ya atas apa yang dialami, sebenarnya berarti kan menjadi perspektif kita bahwa anak itu sudah mengalami sesuatu yang tidak mampu dia terima. Sehingga memang harus kita lakukan respon yang cepat. Bahwa kita mengayomi dia. Ya. Bahwa harus memberikan rasa nyaman bagi dia. Bahwa apa yang kamu alami ini ya akan apa yang kamu alami ini akan kita selesaikan dengan baik. Kamu akan mendapatkan keadilan. Kamu akan mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi akan sekolah harus, atau seseorang itu kita harus memberikan rasa nyaman bagi dia. Kita bahkan bertanya maumu seperti apa, nah, apa yang kamu alami. Yang sering terjadi adalah kita menyudutkan. Kan kamu yang memulai.
0: Ya.
1: Jadi salah satu tekniknya sebenarnya Bung Pati adalah kita dengarkan dengan sepenuh hati cerita daripada si anak itu. Kita tidak menjustifikasi atau kita menyalahkan. Biarkan anak itu bercerita dengan apa adanya. Nah, ketika itu kita dengar, maka tadi kita akan memanggil pihak-pihak yang terkait. Supaya tidak terjadi miss, Bung Pati. Ya, maka kita gunakanlah yang namanya pihak ketiga. Artinya gini, Bung Pati. Orang tua mana tidak mau, orang tua mana yang tidak percaya dengan anaknya? Pasti semua orang tua pasti percaya dengan anaknya.
0: Betul, harus.
1: Nah, pasti orang tua mana yang tidak mungkin membela anaknya?
0: Yeah.
1: Pasti membela anaknya, kan itu. Nah, sehingga apa? Kita akan dudukkan persoalan ini kepada fakta yang sebenarnya. Bagaimana mencari fakta yang sebenarnya ini, Bung Pati? Tentu harus ada pihak ketiga yang netral. Ya, siapa? Itu tadi yang punya kompetensi. Bisa dinas, bisa KPPAD, bisa yang lainnya. Maka pihak ketiga ini akan kita lakukan yang namanya assessment, Bung Pati.
0: Assessment.
1: Nah, jadi akan menggali apa sih yang terjadi sebenarnya yang dialami oleh anak ini. Ketika guru menyampaikan kepada orang tua, yang terjadi apa? Akan ada yang namanya rasa tidak nyaman. Tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh pada guru. Tapi kalau orang tua mendapatkan informasi itu dari pihak ketiga berdasarkan hasil asesmen misalnya dari psikolog, dengan fakta-fakta psikolog nanti akan bisa menerangkan ini dengan baik, saya yakin orang tua akan menerima dengan baik.
0: Baik. Karena pasti orang tua akan membela anaknya
1: pasti,
0: tadi ya Pak.
1: Pastilah.
0: Ya. Lantas bagaimana cara-caranya ya Pak ya untuk memberi pemahaman kepada orang tua itu tadi begitu ya. Nah dalam konteks pengarusutamaan gender nih Pak Tumbur ya, kita kembali lagi. Bagaimana sebenarnya kita memastikan agar baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan ini sama-sama mendapatkan perlindungan yang setara Pak. Dan tidak mendiskriminasi begitu ya ketika melaporkan perundungan. Karena kadang selalu ada Pak diskriminasi antara anak laki-laki diperlakukan seperti ini, anak perempuan dilakukan seperti itu. Dan bagaimana agar mereka ini mendapatkan haknya yang setara Pak ketika pelaporan?
1: Ya itu tadi memang kita ini sangat dipengaruhi oleh perspektif. Bahwa laki-laki itu lebih kuat, laki-laki itu lebih hebat gitu. Padahal sebenarnya dalam konteks perlindungan sama ya kan? Jadi artinya memang ya kita harus menempatkan mereka pada porsinya. Dalam arti gini, seperti saya katakan tadi Bung Pati, ketika itu terjadi dialami oleh perempuan maupun laki-laki, ya pendekatan itu harus pendekatan gender tadi. Ya, bahwa siapapun

0: harus diperlakukan sama.
1: Ya.
0: Cuman tekniknya agak sedikit beda, Bung Pati.
1: Hmm.
0: Bagaimana? Enaknya laki-laki itu atau perempuan itu akan lebih terbuka ketika yang berbicara dengan dia itu adalah perempuan.
1: Ya,
0: jadi makanya sebenarnya ketika ada masalah, yang melakukan, yang mendampingi itu seharusnya perempuan. Nah, begitu juga yang laki-laki. Ya, laki-laki akan sungkan kalau yang menanyai perempuan. Ya kan? Akan sungkan dia. Tapi kalau yang menanyai laki-laki, pasti akan dia lebih terbuka. Jadi memang teknik-teknik ini harus juga dipahami dengan baik, bahwa karena diperlakukan sama, misalnya tadi ya laki-laki boleh menyayangi perempuan, memang boleh, tapi secara psikologinya akan lebih enak, akan lebih terbuka kalau yang perempuan yang menanyai perempuan, yang laki-laki yang menanyai laki-laki. Supaya apa? Supaya ada yang namanya keterbukaan dan perasaan yang nyaman.
1: Betul. Yang paling penting kan mereka bisa terbuka dan bercerita sesuai dengan yang dialami, begitu Pak ya.
0: Dan jangan juga lupa, Bung Pati, tidak semua orang bisa ngomong.
1: Iya, betul.
0: Ya. Maka caranya bagaimana? Bisa diberikan ruang melalui tulisan, melalui gambar. Itu.
1: Iya, betul. Nah,
0: itu tadi makanya tekniknya di situ kita gunakan yang namanya pendekatan psikologi tadi. Iya kan?
1: Betul.
0: Nggak semua orang bisa ngomong, Bung Patih.
1: Iya, dia cara komunikasi mungkin dia ngomongnya nggak kurang, tapi dia bisa menulis.
0: Bisa menulis, gitu, bisa menggambar. Perasaan hatinya itu misalnya, mohon maaf, misalnya Bung Patih, dikasih warna merah semua. Perasaannya, berarti memang sudah gawat kalau udah merah semua, kan tak ada lagi. Udah berbahaya gitu kan.
1: Baik, seperti itu pendengar ya, dalam konteks pengarusutamaan gender ini ya. Dan tetapnya tentunya kita juga tanpa diskriminasi begitu Pak ya, dan setara nih antara laki-laki dan perempuan untuk perlindungannya. Nah, nanti kita akan lanjut lagi pendengar di segmen ketiga, bagaimana peran kita sebagai masyarakat juga ya, pencegahan, kemudian bagaimana juga kita harus berani peduli begitu ya terhadap sesama, dan kita juga punya peran ya untuk menghentikan bullying pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Pengarusutamaan Gender dan Inklusi. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pendengar pemirsa, kita masuk dalam segmen terakhir ya untuk program Pengarus Taman Gender dan Inklusi. Kita masih membahas mengenai Stop Bullying. Dan kita akan membahas kali ini pendengar di segmen ketiga bagaimana sebenarnya langkah konkret yang bisa kita lakukan bersama. Baik itu dari lingkungan terkecil ya di rumah terlebih dahulu. Mungkin Anda adalah orang tua pendengar atau Anda adalah paman atau bibi dari ponakan Anda. Atau Anda justru masih abang atau kakak dari adik-adik Anda. Ini sebenarnya bagaimana Pak Tumbuh? Yang bisa kita lakukan mulai dari keluarga kita terlebih dahulu, Pak Tumbur, silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Patih. Jadi memang yang paling berpengaruh dalam pembentukan pola perilaku anak itu adalah ruang lingkungan keluarga, Bung Patih.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Yang sekarang ini yang terjadi kebanyakan adalah ruang komunikasi antara orang tua dengan anak itu sudah semakin hilang. Ya, duduk bersama sudah jarang dilakukan, bahkan tidak dilakukan lagi. Makan bersama, apalagi paling makan bersama apa keluar. Ya kan? Nah, padahal sebenarnya ketika makan bersama itu, di situ kita banyak berdiskusi. Kita bisa melihat langkah-langkah konkret, Bung Pati. Saya masih mengingat Bung Pati ketika di kampung dulu orang tua saya itu mengambil dari priuk Bung Pati nasi sudah habis karena nasi dari priuk itu diambilnya dari piringnya dikasihnya ke kita. Artinya apa? Orang tua menjadi contoh teladan yang bisa dilihat oleh anak. Kalau sekarang ini contoh teladan itu sudah hilang Bung Pati. Yang terjadi apa? Orang tua berpikir bahwa menyiapkan uang untuk dia bisa sekolah dengan sekolah yang terbaik, untuk dia bisa les di les tempat yang terbaik, untuk dia bisa ngumpul-ngumpul dengan temannya di tempat kafe yang bagus. Seolah-olah semua diukur oleh uang. Padahal belum tentu menjadi sesuatu yang terpenting adalah sebenarnya komunikasi sentuhan itu.
0: Komunikasi ya Pak ya, antara anak dan orang tua ya, ini
1: harus
0: perlu
1: dibangun.
0: Contohnya
1: lagi nih, seberapa sering orang tua itu mengusap kepala anaknya? Adakah kehadiran orang tua di sisi anaknya dengan rasa bahwa anak itu merasa nyaman, enak dengan orang tuanya? Yang terjadi apa? Pulang dari sekolah ditanyakan, nilaimu tadi berapa? Kau berkelahi dengan siapa? Apa yang kamu lakukan? Coba ditanyakan, bagaimana perasaanmu hari ini? Enak gak? Kalau tidak enak, apa yang membuat? Sehingga membuat komunikasi antara orang tua dengan anak itu terbangun dengan baik. Apalagi kita sekarang ini, Bung Pati, sudah berbeda zaman. Ya, yang kita sebut dengan zaman Gen Z sekarang ini. Kan zaman Gen Z ini orang sensitif, Bung Pati. Ya, sensi. Dan daya tahan mereka berbeda dengan daya tahan dulu. Kenapa? Karena memang dipengaruhi oleh faktor. Kalau dulu Bung Pati, ya, kita bermain itu bermain dengan fakta. Contohnya apa? Bermain dengan bola yang sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau sekarang bermainnya di mana?
0: Di ruang digital
1: di
0: ya Pak ya.
1: Di dunia maya. Kita dulu itu Bung Pati, nah bermain itu merasakan yang namanya sakitnya salah nendang bola jadi nendang batu sampai luka kuku. Ya kan, bermain apa namanya itu,
0: main kelereng,
1: main kelereng gitu kan, main lompat tali atau main umpat-umpatan. Sekarang itu semua sudah hilang. Jadi memang itu di lingkungan keluarga yang lebih luas lagi, artinya lingkungan RT. Ya. sudah tetangga, sudah tidak peduli lagi dengan ruang bermain anak. Semua apa? Semua terhubung dengan wifi. Ya kan? Jadi apa? Jadi memang ya artinya ya bagaimana langkah konkretnya? Saran kami mulai dari sejak lahir anak itu jangan pernah perkenalkan anak itu, bayi itu dengan yang namanya
0: gadget ya,
1: gadgetnya.
0: Pak.
1: Jangan bangga ketika anak bayi bisa men-scroll. Ya kan? Orang tua bangga, "Oh, anak saya sudah bisa nonton sendiri YouTube," katanya, padahal sebenarnya kan hanya di apa namanya? Digeser-geser kan itu. Yeah. Tekan-tekan itu.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Bahkan dari rumah aja ini kita pendidikan anaknya biar bisa komunikasi sama anaknya ya Pak ya, karena itu tadi penting juga untuk bagaimana nanti anaknya terbuka dan kalau misalnya ada yang dialami dia bisa cerita ke orang tuanya dengan gampang karena komunikasinya udah bagus begitu ya, ya
1: Pak. Iya memang benar itu.
0: Baik, terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan Pak untuk pendengar kita, baik itu dari untuk pihak keluarga atau dari pihak sekolah atau dari perannya KPPAD sendiri Pak untuk masyarakat kita, untuk kita sama-sama stop bullying nih Pak, apa yang ingin disampaikan, silakan Pak Tumbur.
1: Ya, seperti pada tema kita pagi hari ini tentu menjadi evaluasi dan juga pertanyaan bagi kita. Sesuatu yang sepele ya pasti kita anggap sepele ya. Tapi kita lupa dengan dampaknya. Begitu juga dengan bullying ini. Mengolok itu dianggap hal sepele. Tapi ingat, batu yang keras dijatuhi oleh air dari tetesan itu bisa menjadi berlubang. Artinya apa? Ketika itu dilakukan bullying dengan terus menerus, maka akan menghancurkan masa depan anak-anak kita. Jadi, kita menghimbau kepada orang tua, sudah saatnya sekarang ini kita menempatkan anak kita itu menjadi masa depan yang harus kita tentukan, dimulai dari mana? Dari diri kita. Karena kembali, anak itu adalah cerminan dari diri orang tua. Ya? Jadi, apa yang kita lakukan sekarang ini terhadap anak kita akan kita lihat di kemudian hari seperti apa mereka. Mari bahwa perlakukanlah mereka sebagai manusia yang punya hak untuk didengar apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi tantangannya, dan berikan mereka kesempatan untuk menunjukkan tanggung jawabnya. Untuk bisa mereka, bahwa mereka bertanggung jawab menyelesaikan masalahnya dengan baik. Tentunya dengan tuntunan dari orang tua. Yang seringkali terjadi adalah apa, Bung Pati? Orang tua tidak sabar membantu, langsung membantu anaknya. Tidak sabar langsung membantu anaknya. Padahal sebenarnya itu kurang tepat. Karena apa? Karena anak itu tahu sense-nya akan muncul ketika dia menghadapi masalah. Kayak sensor. Kalau sensor itu berfungsi dengan baik, akan bunyi kan dia. Sehingga memberikan warning kepada mobil atau kepada pengendara untuk berhati-hati gitu. Nah, begitu juga dengan anak kita. Jadi anak kita ini adalah pribadi yang berharga yang harus kita didik, kita dampingi dengan baik supaya mereka ke depan menjadi manusia-manusia yang punya potensi yang baik, itu menjadi berharga lebih baik lagi.
0: Baik, terima kasih Pak Tumbur atas kesempatannya untuk kita membahas mengenai stop bullying ini ya, dianggap sepele padahal dampaknya luar biasa. Tidak hanya bagi si korbannya, bahkan juga dampaknya terhadap si pelakunya juga ini luar biasa ke depannya, pendengar ya. Dan nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah mendengarkan Pengaruh Utamaan Gender pagi ini. Nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak, dan kita akan bergabung ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mendengarkan dinamika olahraga. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menekukan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak, saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City, Enzo Maresca, akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik. For different reasons. Then half time we
1: adjust something, and I think second half we were much. Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Qin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putih Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Qin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's space.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
5: At the end of the day, I think we maximized everything we had and
4: pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
5: But yeah, unfortunately we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super happy, super thankful to
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui 2 kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal, namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat, namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik. Comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room. Persib, mungkin berapa tahun udah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Wistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Wistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
1: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: berlari tanpa. Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000-an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambernyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung.
3: Satu, menurut saya tidak terlalu jelek ya. Memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin tiga, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UW ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSBS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Manggar, ada kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita simak informasi-informasi olahraga dalam dinamika olahraga dari Pro 3, jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda untuk kembali menyimak program dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan beberapa saat lagi pendengar, kita akan dengarkan kumandang zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk itu kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda hingga nanti dengar kumandang azan zuhur. Tetap bersama kami di 104,2 FM.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rilas pemberitahuan putusan banding kepada terbanding nomor 59/PDT.G/2026/PNSKW, Jo nomor 93/PDT.G/2026/PT/PTK. Saya Monica Simanjuntak AMD, jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah panitera Pengadilan Negeri tersebut, telah memberitahukan Winiarti anak dari Supardi bertempat tinggal di Jalan P. Belitung nomor 84 RT 7 RW 6 Singkawang Barat, Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat sebagai tergugat atau terbanding. Tentang putusan Pengadilan Tinggi Pontianak 93/PDT.G/2026/PT/PTK tanggal 30 September 2026 antara Eriko anak dari Chong Kim Kian sebagai penggugat atau pembanding lawan Winiarti anak dari Supardi sebagai tergugat atau terbanding. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula penggugat tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 59/PDT.G/2026/PNSKW tanggal 10 Agustus 2026 yang dimohonkan banding. 3. Menghukum pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan lembaran negara 39-715 panggilan atau pemberitahuan ini saya jalankan atau diumumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh umum atau orang banyak atau masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita pengganti Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 Oktober 2026, jurusita pengganti Monica Simanjuntak, AMD.

0: Selesai juga sih. Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Satu RRI Pontianak masih temani Anda mendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini. Dan kali ini kami akan update informasi dari penanganan karhutla ya, di mana Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Kodam 12 Tanjung Pura pada minggu kemarin, pendengar, mengerahkan ratusan personel dari dua kodim melakukan pemadaman di dua kabupaten dan berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar. Perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor TNI M. Siburian mengatakan pada minggu kemarin, Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan ratusan personel dari dua kodim. Dan yaitu adalah Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1208 Sambas untuk melakukan pemadaman di titik api yang berada di dua wilayah kodim itu. Mayor Siburian menambahkan, adapun rincian 39,5 hektar lahan terbakar yang berhasil dipadamkan di desa di 5 desa oleh Kodim Ketapang, yaitu di Desa Cegolak, Kecamatan Nangatayap seluas 8 hektar. Kemudian Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Utara seluas 15 hektar, Desa Ulak Medang, Kecamatan Muara Pawan seluas 12 hektar, dan Desa Sepauhan Jaya, Kecamatan Tumbang Titi seluas 2,5 hektar, dan di Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu seluas 2 hektar. Sementara itu di Sambas berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 2 hektar yang berada di Desa Temaju, Kecamatan Paloh. Jadi total lahan terbakar yang berhasil dipadamkan Kodam 12 Tanjung Pura dari dua kodim itu seluas 41,5 hektar.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
0: Oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
1: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
0: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.

0: Baik pendengar, masih di Pro 1 RRI Pontianak, masih bersama dengan Atika di sini dan juga rekan saya ada Bang ada Fatih.
1: Halo, ada nggak sih halo? Suara aku? Ada,
0: jangan coba.
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Emang agak sensitif dia kalau dipegang-pegang.
1: Oke. Okay. Yeah. Di opsi obrolan siang kita kali ini ya, pendengar, hingga nanti jelang pukul 1 ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bahas kuliner lagi nih, Atika.
0: Iya, betul. Kira-kira mau ngebahas kuliner yang mana nih, Fatih?
1: Karena kan kuliner kita di Nusantara ini sebenarnya banyak sekali ya, olahan-olahan dan juga bahan-bahan dari masakan-masakan Nusantara yang menjadi favorit begitu ya orang-orang di Indonesia. Ada satu nih, satu bahan masakan yang naik dikit harganya pasti rame nih di pasar gitu ya. Terus ditambah lagi dengan salah satu bahan ini tuh menjadi favorit hampir semua kalangan dan kayaknya bisa makan yang satu ini, yaitu adalah ayam.
0: Wah, ayam. Iya nih, kadang kalau pas lagi momen apalagi lebaran, itu pasti naik harganya.
1: Iya benar. Nanti nih mau tahun baru nih, naik ayam nih harganya nih, karena kan banyak yang mau bikin bakar-bakaran kali ya.
0: Iya benar.
1: Nah, kita akan bahas kuliner aneka olahan ayam Nusantara, pendengar, pada kesempatan siang ini. Mungkin dari pendengar kita ada juga nih olahan ayam favoritnya, ayamnya dibuat apa gitu ya. Betul. Boleh nanti buat sharing juga bersama kita pendengar, silakan WhatsApp di 0811 570 1042 atau telepon di 7 3 4 9 8 7. Kalau Atika sendiri sukanya ayam itu diolah apa sih?
0: Sukanya untuk olahan ayam apapun itu ya.
1: Apapun ya?
0: Iya, enak. Tapi kemarin baru ngerasain menu ayam kalasan nih yang di dekat RRI kita di sini.
1: Iya, ayam kalasan.
0: Enak sih.
1: Enak sih, benar-benar. Emang itu juga salah satu ayam kalasan ini ya, apa namanya?
0: Yang cukup terkenal.
1: Legend
0: juga ya.
1: Dan kebetulan olahan ayam kalasan ini juga masuk nih dalam topik kita pada siang ini ya. Iya, salah satu kuliner. Nama kalasan aja tuh diambil dari nama daerah kalau nggak salah ya. Nama salah satu daerah di Yogyakarta ya, pendengar, yang terkenal dengan cita rasanya yang gurih, terus agak manis ya kalau misalnya ayam kalasan ya. Terus
0: benar. Biasanya ini mirip-mirip kayak bakar atau panggang gitu enggak sih?
1: Iya, tapi digoreng. Gimana tuh? karena dia tuh diungkep dengan agak lama tuh diungkepnya. Kemarin kan kayak saya juga sempat wawancara tuh sama ibu yang buat ayam kalasan. Bu, ini pembuatnya gimana? Jadi dia itu diungkep dulu gitu, Tika, dan lumayan lama biar si bumbunya meresap gitu, dan kemudian baru dia digoreng. Kalau misalnya udah ready dipesan, baru digoreng. Dibumbuinnya tuh ya rempah-rempahnya ayam kalasan gitulah ya, pendengar, ya, dan biar rempahnya tuh meresap ke dalam daging. Sampai hidangan ini seringnya disajikan sama sambal dan juga lalapan sebagai pelengkapnya.
0: Wah,
1: gitu.
0: Udah ngebayangin tuh enak banget tuh.
1: Iya, seger ya. Kalau misalnya udah sama lalapan dan sambal begitu ya. Emang keistimewaannya tuh terletak pada perpaduan rasanya yang sebenarnya tuh kalau kita makan si ayam kalasan nih, rasanya tuh simple, rasanya tuh sederhana gitu ya. Nah, tapi tetap apa yang meninggalkan kesan bagi para pecinta kuliner tradisional, apalagi para pecinta olahan ayam gitu. Sampai Atika Tria masih terngiang-ngiang kan?
0: Iya,
1: sama
0: masih terngiang-ngiang nih. Kayaknya masih mau repeat atau mau ngulang gitu ya makan.
1: Repeat order ya.
0: Benar.
1: Kalau saya sendiri salah satu olahan daging ayam yang paling favorit. Aduh, gimana ya? Banyak banget lagi. Banyak banget.
0: Ayo coba sebenernya. Satu aja lah ya
1: pendengar ya. Itu ada sate ayam Madura sih. Aduh, itu favorit banget deh. Karena kan saya memang pecinta ayam. Kemudian olahan ayam maksudnya ya. Olahan daging ayam. Sama juga suka sama kuliner-kuliner yang berbau bumbu kacang gitu loh. Jadi ketika si ayam ini dipanggang gitu ya, ditusuk sate, kemudian dibalur lagi dengan saus kacang itu, terus rasa smoky dan rasa nutty-nya bercampur tuh, aduh, itu kenikmatan dunia.
0: Wow. Bisa nambah tuh.
1: Bisa nambah sebenarnya, tapi kita lihat-lihat porsi juga. Karena kadang ada tuh porsi udah jumbo kan. Jadi kayaknya cukup satu porsi. Dan kemarin muncul lagi nih, kalau kita di Pontianak tuh kan Satenya dikasih kuah ya.
0: Iya, ada kuah-kuah.
1: Kasih kuah sop gitu kan ya kadang. Nah, itu
0: kuah
1: juga
0: bening gitu ya.
1: Juga enak banget tuh. Nah, yeah. itu sebenarnya perpaduan apa gimana itu sebenarnya?
0: Kadang tuh biasanya itu dari saus kacangnya gitu tuh, Fatih, karena dia terlalu ada yang versi kentalnya atau yang tidak gitu. Kalau itu ditemenin sama lontong apa nasi?
1: Lontong
0: biasanya?
1: Dong. Lontong
0: ya.
1: Lontong emang the best sih perpaduan si lontong betul. Dengan sate ayam ini. Kemudian nih ada temannya ayam kalasan tadi tuh, ada ayam taliwang.
0: Wow.
1: Nah, ini biasa bestie nih mereka nih ya. Maksudnya tuh, kalau misalnya di resto, ada ayam kalasan, biasa ada ayam taliwangnya gitu. Dan ini juga salah satu menu yang disukai juga nih sama masyarakat begitu ya, karena sensasi pedas khas Lomboknya. Ada telepon sepertinya?
0: Oh iya, ada pendengar yang bergabung,
1: bisa
0: kita angkat dulu ya.
1: Bisa dong Tika.
0: Bisa
1: ya.
0: Dong.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Halo. Ini sepertinya sudah terputus, boleh disambung lagi ya pendengar? Tadi masih belum tersambung lagi. Okay, kita coba sekali lagi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Adika, Bang Fati.
0: Halo, apa kabar, Bang?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Bang Wardi udah makan siang belum, Bang Wardi?
2: Alhamdulillah udah, Bang.
1: Alhamdulillah udah ya. Nah, kita lagi bahas kuliner nih, Bang Wardi ya, lagi
2: kuliner.
1: Bahas olahan ayam ya tadi ya. Nah, kalau Bang Wardi sendiri itu kalau misalnya daging ayam sukanya tuh diolah yang seperti apa sih, Bang Wardi?
2: Saya kalau ayam suka ini diolah jadi ayam bumbu Bali.
1: Oh, ayam bumbu Bali. Iya. Apa tuh namanya tuh? Ayam betutu ya, bukan ya, beda? Atau
2: ayam apa ya? Saya pun lupa juga.
1: Kenapa tuh Bang Wardi suka ayam bumbu Bali itu?
2: Karena pertama ada kemarin ada tetangga ngasih. Jadi saya nanya, ini ayam apa, Bu? Ayam bumbu Bali katanya. Wih, enak. Saya bilang, pedas gimana tuh, Bang? Agak pedas gitu, Bang. Alhamdulillah.
1: Oh, iya. Oh, tahu-tahu bumbu Bali yang dimaksud nih yang pedas merah itu kayaknya ya, Tika ya.
2: Yang pedas merah itu, Bang.
1: Iya. Beda sama ayam betutu. Kalau bumbu Bali ini biasanya tuh bisa dipakai nggak cuma untuk ayam ya, telur juga bisa tuh bumbu Bali kalau nggak salah.
2: Bisa gak? Oh,
1: iya bisa tuh.
2: Oh bisa, asalkan cuma ayam doang.
1: Bisa, ikan juga bisa kalau nggak salah pakai bumbu Bali itu. Oh itu
2: ikan
1: ya favoritnya Bang Wardi.
2: Alhamdulillah.
1: dan makannya pakai nasi anget dong artinya Bang Wardi ya.
2: Iya memang, ada nasi anget, aduh.
1: Kebayang
2: agak pedas-pedas merah ketemu Fatih tadi itu kan.
1: Pedas-pedas menyala.
2: Pedas-pedas menyala Bang Fatih.
1: Oke deh, thank you Bang Wardi udah gabung.
2: Ayo aja ya Bang Fatih. Makasih Ika juga.
0: Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, nanti kita lanjut lagi nih kayak Atika ya.
0: Boleh.
1: Karena masih banyak juga nanti boleh nih untuk pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami ya, merekomendasikan mungkin apa namanya olahan ayam ya yang
0: bener.
1: Bisa kita cobain di kesempatan makan siang kali ini. Silakan pendengar untuk gabung di WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 7349987. Kita akan segera kembali ya Tika ya. Tetap bersama kami di sini di Opsi Obrolan Siang.

0: Rilas pemberitahuan umum putusan kepada tergugat. Nomor 66/PDT.G/2006/PN/SKW. Saya, Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 66/PDT.G/2006/PN/SKW. Telah memberitahukan kepada Hermanus bertempat tinggal dahulu di Jalan SM Syafuddin nomor 4 RT 1 RW 1 Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Singkawang nomor 66/PDT.G/2006/PN/SKW tanggal 1 Oktober 2026 antara Mary Julianti sebagai penggugat lawan Hermanus sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. Menyatakan sebagai hukum perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2025 di hadapan pemuka agama Buddha yang bernama Miao Tong serta dicatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 14 Juli 2025 sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 6172KW14072020250004. Tanggal 15 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Darnila SS selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. Memerintahkan penggugat untuk melaporkan perceraiannya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.184.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan Lembaran Negara 39-715. Panggilan atau pemberitahuan ini saya jalankan atau diumumkan melalui media massa RRI agar diketahui oleh umum, orang banyak, masyarakat luas. Demikian rilas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 1 Oktober 2026, jurusita Septia Susanti.
1: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
2: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
1: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
2: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
1: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
2: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
1: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
3: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau
2: masih di frekuensi 104,2 MHz di Pro 1 RRI Pontianak bersama Atika dan juga rekan saya Fatih. Ada Bang Fatih.
3: Yoi. Dan kita masih bahas soal olahan daging ayam ya, Atika ya. Dan tadi juga udah ada tuh yang bergabung bersama kita, ada
2: Bang Wardi tadi
3: yang
2: iya.
3: Suka tuh sama ayam bubu Bali katanya.
2: Bener.
3: Yang pedes-pedes gitu.
2: Kalau iya. Bang Fatih sendiri suka yang pedes-pedes gitu gak sih?
3: Kalau pedes saya sebenarnya kurang menikmati ya. Tapi bisa makan
2: ya?
3: Pedes. Kadang juga ada beberapa kuliner yang nyari pedesnya di mana gitu ya, tapi nggak semua kuliner saya pedesin gitu. Jadi kalau misalnya tanpa sambel tuh masih bisa lah ya. Nah sekarang kita masih dari Pulau Bali nih, Atika.
2: Apa tuh?
3: Ada yang namanya ayam betutu.
2: Oh, iya.
3: Nah ayam betutu ini kan
2: betutu.
3: Salah satu kuliner khas Bali ya.
2: Bener.
3: Yang memang terkenal sama kekayaan rempahnya. Biasanya tuh ayamnya tuh dibumbuin apa ya namanya tuh ya, bumbu genep ya kalau orang Bali tuh ya, bumbu genep namanya. Kemudian dimasak tuh perlahan dengan api yang sedang begitu ya, sampai bumbunya tuh meresap biar dagingnya tuh empuk, pelan-pelan masaknya gitu.
2: Lumayan lama ya nunggunya, gimana kalau udah lapar?
3: Udah keburu lapar, makanya biasanya beli aja di resto.
2: Langsung pesan aja.
3: Iya, ya, kan kita lagi jalan ke Bali terus mau apa namanya, mau
2: pengen ayam
3: mau bikin tuh lama lagi.
2: Lama
3: deh,
2: lagi. Bener-bener langsung kita hanya melihat olahan dari ayam betutunya aja, habis itu kita tunggu aja udah jadi.
3: Betul, sama ini nih, biasanya mereka juga pakai sayur-sayuran sama nasi dan sambal matah itu tuh yang
2: wah itu
3: jadi
2: favorit Atika sih.
3: Sambal matah ya?
2: Sambal matah,
3: iya.
2: Udah bisa juga tuh buat di rumah sendiri.
3: Bisa bikin sendiri?
2: Bisa.
3: Kamu tipe sambal matah yang dikasih terasi gak?
2: Iya, dikasih terasi kan? Sama pakai, jangan lupa ada minyak kelapanya itu yang bikin
3: minyak
2: khas.
3: Minyak kelapa, iya benar. Itu sih the best sih. Tapi ayam betutu ya bisa buat gak?
2: Kalau olahan yang berat-berat kayak gitu masih belum.
3: Sekalian lah Tika, jangan sambalnya doang.
2: Boleh tuh nanti ya Tika pelajari.
3: Kita jalan-jalan lagi kali ya, dari tadi dari Bali kita ke Lombok nih.
2: Oh.
3: Ayam Taliwang tadi yang belum selesai kita bahas ya kan. Gimana nih Atika dengan si ayam Taliwang ini, sebenarnya khasnya dari mana sih Tika?
2: Khasnya ini nggak jauh juga ya dari Bali tadi ya, Dewata Bali tadi itu dari Lombok nggak?
3: Iya dari ya, Lombok, kan? Dari NTB ya.
2: Dari Lombok juga. Nah biasanya tuh dipilih juga tuh jenis ayamnya tuh yang muda gitu.
3: Oh pakai ayam muda ya. Oh iya sih, emang kalau misalnya si ayam Taliwang ini terkenalnya karena dia tuh pakai ayam yang muda ya, ayam kampung juga gitu,
2: ayam
3: tuh
2: ya.
3: Diolah sama pakai bumbu-bumbu. Nah itu yang tadi kita bilang ya, dia tuh agak mirip sih sebenarnya kayak ayam kalasan, tapi bedanya si ayam Taliwang ini tuh dipanggang. Nah iya dipanggang biar aromanya tuh semakin menggugah selera.
2: Bener-bener.
3: Dan dia tuh pakai kecap biasanya kan ya, terus pakai pelecing kangkung, pelengkap-pelengkap lainnya lah ya. Terus yang tentunya itu ada nasi hangat juga sebagai penemannya gitu.
2: Bahaya tuh kalau sampai nambah gak sih?
3: Iya, kalau satu ekor ayam muda kan sebenarnya kan kelihatannya gak banyak ya. Tapi kan lumayan tuh.
2: Lumayan juga
3: nambah,
2: kalau sendiri
3: ngabisin
2: ya.
3: Magicom nih, ngabisin nasi di dalam
2: Magicom
3: ya. Nanti kita bahas lagi, kayaknya kita mau jalan-jalan ke Sulawesi Utara juga ya, sama nanti ada sajian hangat tradisi keluarga di saat Idul Fitri juga selalu ada tuh satu olahan ayam yang selalu ada di meja makan. Nanti kita akan bahas pendengar ya. Nah,
2: iya,
3: tetap
2: boleh
3: bersama kami di sini di Opsi Obrolan Siang.

Indonesia. Halo Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Antonio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prosa TRI Pontianak masih temani Anda dalam program Opsi Obrolan Siang. Masih bareng Atika juga ya.
1: Iya, nah, masih bareng Atika di sini.
0: Atika, kita mau jalan-jalan ke Sulawesi Utara. Nah, dengan salah satu olahan ayam, daging ayamnya juga nih ya, yang terkenal di sana dan sebenarnya udah sampai ke Nusantara sih ini, yang namanya ayam rica-rica. Wow. Dia ini pedas, menggugah selera, namanya rica-rica ya. Yeah. Saya punya beberapa teman orang Sulawesi Utara, orang Manado gitu ya. Emang bilangnya tuh rica tuh artinya pedas.
1: Oh, memang itu olahan cabe ya.
0: Iya, rica tuh artinya cabe kalau enggak salah. Iya. Jadi ayam rica-rica tuh salah satu hidangan populer juga dari Manado ya, Sulawesi Utara, yang identik dengan penggunaan cabe dengan aneka bumbu aromatiknya. Makanya rica itu tadi berkaitan dengan cabe ya.
1: Ah, pantesan itu menunya pedas ya olahan ayam ini.
0: Jadi kadang kalau mau belanja mau beli rica katanya, beli mau beli cabe maksudnya ya. Tapi dicek sekarang cabe lagi mahal ya.
1: Mahal ya.
0: Jadi emang si ayam rica-rica ini nih emang rasanya tuh pedas, jadi salah satu ciri khas yang menonjol. Justru kalau dia enggak pedas tuh enggak ayam rica-rica namanya. Tak ada yang merahnya doang ya, merahnya aja, maksudnya warnanya aja yang merah, tapi ternyata pedasnya masih kurang tuh kan. Itu masih kurang tuh, harus yang benar-benar pedas nampol, baru tuh namanya ayam rica-rica.
1: Iya benar, ada juga beberapa di tempat kalaupun Tika makan ya sama keluarga, terus tuh ada yang pesen ayam rica-rica ini, dia malah lebih kayak pakai saus. Iya, jadi sausnya yang asem gitu, bukan yang pedas.
0: Tapi merah gitu,
1: merah
0: ya.
1: Nah, itu dia yang nampak pedasnya tuh. Jadi kayak menipu atau melihat kita tuh, wah ini bakal pedas gitu.
0: Tapi ternyata rasanya malah agak ke manis gitu.
1: Iya,
0: biasanya
1: manis,
0: ya.
1: Nah, asem gitu.
0: Padahal perpaduan cabai, bawang, rempah-rempahnya ini yang bikin dia bercita rasa pedas, pendengar. Pokoknya buat para pecinta, apa namanya, pecinta makanan pedas, cocok nih sebenarnya ayam rica-rica. Kalau sekarang kan ayam rica-rica tuh agak sulit ya kayak jadi cari di Pontianak ya.
1: Bener.
0: Ada gak sih yang jual ayam geprek kali ya?
1: Kayaknya ayam geprek memang udah beda, ya? Semua tempat mudah dicari.
0: Iya, makanya. Tapi tentunya dengan hidangan ini juga nunjukin ya ternyata bagaimana bahan sederhana itu bisa diolah jadi sajian yang berkarakter khas begitu. Bener. Tadi kita juga mau bahas satu tradisi keluarga setiap lebaran selalu ada. Nah apa tuh Atika, kalau di tempat kamu ayam kalau pas lebaran dibuat apa tuh biasanya paling, paling
1: tipe-tipe
0: sering?
1: Kuahnya tuh kayak yang ini loh, warnanya ada merah-merah, kayak ada oily, chili oil gitu. Apa ya namanya, kayak
0: apa tuh yang kuning gak? Bukan
1: Kayak kuning, ada kuningnya gitu.
0: Itu opor.
1: Oh, opor ya.
0: Opor. Ini merupakan sajian hangat ya dalam tradisi keluarga yang memang kayak akan rempah juga nih. Kalau kita udah ngobrolin soal makanan khas Indonesia atau Nusantara, udah pasti rempah-rempah tuh menjadi salah satu ciri khasnya ya gitu ya. Dan di setiap daerah tuh nanti rempah-rempahnya berbeda-beda juga begitu ya. Nah makanya dulu tuh kita rempah-rempah ini jadi barang mewah begitu ya, barang mahal. Bener. Pendengar. Dan opor ini juga sajian ayam dengan kuah santan dan bumbu rempah yang banyak juga dijumpai dalam tradisi kuliner masyarakat Indonesia. Kalau opor nih udah pasti khasnya tuh Idul Fitri gitu ya.
1: Yeah. Nah,
0: kalau lebaran tuh biasanya
1: pasti ada tuh di
0: selalu
1: momen-momen
0: ada.
1: Itu ya.
0: Bener, karena si ayam opor nih ada melambangkannya lah, kalau saya lupa ya. Dia tuh ada melambangkan tentang keharmonisan, kehangatan dalam tradisi keluarga gitu ya. Terus dimakannya sama ketupat gitu-gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Ini kayak kita bisa siaran sama Perempat nih kalau ada bahas soal kebudayaannya.
1: Iya.
0: Karena bukan sekedar hidangan, kalau opor ini juga jadi bagian momen kita kumpul.

0: sama keluarga. Kadang kalau keluarga datang, kita tawarinya udah bukan lagi kue-kue yang ada di meja gitu, tapi ada opor di belakang gitu kan, ada rendang misalnya. Nah, ini juga momen untuk berkumpul bersama keluarga dan mempererat kebersamaan. Ah, jadi nggak sabar ya mau Lebaran lagi.
1: Belum.
0: Masih jauh ya.
1: Masih ada beberapa bulan di 2026 ini.
0: Iya, makanya. Nanti kita masih akan update lagi ya informasi lainnya pendengar, dan Anda juga dapat bergabung untuk menyampaikan apa nih olahan ayam favorit Anda pendengar, untuk bergabung bersama kami di WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 7349887. Kami akan segera kembali tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Indonesia Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting.
5: Kembali jarak pandang terbatas tunda pemadaman waterbombing Satgas Udara penanganan Karhutlah Provinsi Kalimantan Barat.
6: Kami melaksanakan satu sorti, sorti sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
5: Petinju profesional Kalbar Daud Jordan kukuhkan Sabuk Asian Boxing Federation ABF Diamond setelah mengkampaskan petinju Filipina Ador Torres.
7: Saya kira lawan juga tangguh ya, dan tapi saya senang selama 2 tahun saya vakum. Hari ini saya masih bisa memenangkan pertarungan dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini hanyalah 50% dari kemampuan saya.
3: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, edisi Senin 12 Oktober 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita pagi siang ini pendengar, faktor jarak pandang atau visibility masih menjadi penghambat bagi Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla Provinsi Kalimantan Barat yang hanya bisa mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman Karhutla. Berikut laporannya.
8: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
6: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan, kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
8: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
9: Untuk jumlah yang terbaru kegiatan hari ini 3 jam 18 menit, jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli
8: sebesar Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak, Kalimantan Barat memprediksi dalam satu pekan ke depan hampir semua kabupaten kota di wilayah Kalbar berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang termasuk di Ketapang dan Kayang Utara yang hampir 3 bulan terakhir minim turun hujan. Berikut laporannya.
10: Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara dalam sepekan ke depan mulai memiliki potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Perakirawan cuaca BMKG Supadio Pontianak Imawan M. Staki memprediksi potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi hampir merata di 14 kabupaten kota di wilayah Kalimantan Barat. Potensi hujan diperkirakan akan terjadi pada tanggal 11 hingga 17 Oktober 2026. Perakiraan cuaca pada 11 Oktober 2026, hujan ringan akan terjadi di Kabupaten Kayong Utara hingga Kabupaten Kapuas Hulu.
11: Pada tanggal 11 Oktober 2026, potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Kayong Utara, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Melawi, dan Mempawah. Sementara potensi hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Pontianak, Kapuas Hulu, Ketapang, Kuburaya, Landak, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Untuk tanggal 12 Oktober 2026, potensi hujan harian kategori ringan diperkirakan terjadi di wilayah Ketapang, Kota Pontianak, Landak, dan Melawi. Sementara potensi hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Pontianak, Kapuas Hulu, Kayong Utara, Kota Singkawang, Kuburaya, Mempawah, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang.
10: Imawan menjelaskan meski Kalbar berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang selama sepekan ke depan, namun pada satu pekan yang sama potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan juga perlu diwaspadai, terutama di wilayah selatan Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Melawi pada 11 hingga 17 Oktober 2026.
11: Sangat mudah terjadi karhutlah di sebagian wilayah Kalimantan Barat, terutama di bagian selatan meliputi Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Melawi.
10: Untuk sebaran titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalbar pada tanggal 10 Oktober 2026 hingga jam 16 waktu Indonesia Barat berjumlah 8 titik yang berada di Kabupaten Ketapang, sementara di 13 kabupaten kota lainnya tidak memiliki hotspot dengan kepercayaan tinggi. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan.
11: Total 314 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi sejumlah 8 titik panas.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sudiono kembali dipercaya memimpin Yayasan Marga Yo Pontianak periode 2026-2031 setelah terpilih secara aklamasi. Pelantikan pengurus periode ke-38 ini juga menjadi momentum menjaga tradisi leluhur dan mempererat persaudaraan. Berikut laporan selengkapnya.
12: Sudiono atau Yo Uui kembali memimpin Marga Yo Kota Pontianak, Kalimantan Barat periode 2026-2031. Sudiono terpilih secara aklamasi dalam pemilihan pengurus periode ke-38 di Gedung Margayo, Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak. Pelaksanaan pelantikan diawali dengan doa sujud kepada leluhur melalui pembakaran setanggi atau hio sebagai bentuk penghormatan. Tradisi ini menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat ikatan kekeluargaan antar anggota Margayo. Suasana kekeluargaan juga tampak melalui hidangan Iye Bola, bola ketan merah putih yang memiliki makna simbolis. Hidangan itu melambangkan harapan agar persaudaraan antar anggota senantiasa terjalin utuh, erat, dan sempurna.
13: Terima kasih atas dukungan semua pihak yang hadir pada hari ini. Acara hari ini berjalan dengan sukses.
12: Ketua Yayasan Margayo Kota Pontianak, Sudiono berharap kebersamaan dan kerjasama seluruh anggota terus terjaga demi mendukung kemajuan organisasi selama 5 tahun ke depan. Selain mengelola pemakaman Margayo, yayasan ini juga berperan dalam pelestarian adat dan budaya, pembinaan generasi muda, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Harmanta Boyke Sinurat melaporkan.
3: Beralih ke informasi olahraga, pendengar petinju profesional asal Kalimantan Barat, Daud Yordan, sukses mengkanvaskan petinju Filipina, Ador Torres, dalam ajang Daud Yordan Back to Champion di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak dan mendapatkan sabuk Asian Boxing Federation Diamond. Dan meski gagal mencapai target kemenangan knockout atau KO, Daud tetap memastikan kemenangan setelah pertarungan berlangsung selama 8 ronde. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Gemuruh sorakan penonton mewarnai pertarungan dua petinju profesional ini. Ribuan penonton memadati Gor Terpadu Ahmad Yani, bahkan sejumlah penonton datang dari luar Kalimantan Barat untuk menyaksikan langsung pertarungan yang dinantikan. Antusiasme penonton memuncak saat Daud Yordan memasuki arena dengan membawa bendera merah putih. Penonton berdiri dan bersorak menyambut petinju kebanggaan Kalimantan Barat itu. Setelah sebelumnya, Ador Torres memasuki ring bendera Filipina. Pertarungan berlangsung ketat dengan kedua petinju saling memberikan perlawanan sepanjang 8 ronde. Meski sebelumnya menargetkan kemenangan KO atau knockout, Daud mengakui lawannya merupakan petinju yang amat tangguh.
7: Saya kira lawan juga tangguh ya, dan tapi saya senang selama 2 tahun saya vakum, hari ini saya masih bisa memenangkan pertarungan, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini hanyalah 50% dari kemampuan saya. Saya pikir masih banyak saya bisa meningkatkan kemampuan.
8: Daud menjelaskan kesulitannya dalam pertandingan adalah menemukan sasaran pukulan yang tepat, sehingga sejumlah pukulan kerasnya belum mengenai sasaran secara maksimal. Petinju asal Sukodana ini juga menyambut pertandingan ini menjadi bagian dari proses adaptasi setelah naik 2 kelas dari kelas sebelumnya. Meski demikian, Daud menilai kemampuan pukulannya mampu memberikan perlawanan kepada Torres.
7: Saya kira dia petinju yang bagus karena saya kan naik 2 kelas dari kelas saya sebelumnya. Jadi ini juga perlu adaptasi, dan Ador Torres itu sudah terbiasa di kelas lama. Jadi saya pikir saya yang harus beradaptasi, dan ini saya melihat bahwa power saya tidak kalah dengan dia.
8: Setelah kemenangan ini, Daud Yordan akan memusatkan perhatian pada persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Sementara itu, dirinya berharap dukungan masyarakat dan penyelenggaraan pertandingan tinju profesional, khususnya di Kalimantan Barat, dapat terus mendorong lahirnya petinju-petinju berprestasi di masa mendatang. Gulista Kisra melaporkan.
3: Pendengar, sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Eh, Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja, Khalifa. Ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar, dan kali ini pukul 13.30 kita sudah masuk di program Indonesia Banget bersama saya Alfati dan
1: Atika.
0: Ada Atika di sini temanin kita juga pendengar,
1: iya,
0: ya. Dan sudah ada beberapa yang bergabung nih. Atika, kita angkat telepon terlebih dahulu. Nanti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bisa di 734987 dan WhatsApp di 0811570142. Coba Atika sapa dulu nih pendengar kita nih.
1: Halo Indonesia Banget.
2: Halo Indonesia Banget, selamat siang Bang Patin dan
0: Tika.
2: Tika, apa kabar berdua?
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah, sudah makan siang?
0: Sudah dong.
2: Oh, iya, aduh.
0: Bang Deddy, apa kabar nih? Sehat-sehat?
2: Jadi mau minta lagunya yang cewek.
0: Penyanyi wanitanya ya?
2: Ya.
0: Oke, di sini penyanyi wanita kita punya Andin, Benang-benang Asmara, Rosa Bertengkar Manis, Cynthia Gabriela Percaya Aku, Novia Bahmit Kututup Hatiku,
2: Prilly. Nomor 3 aja deh.
0: Oke, boleh.
2: Lagunya di siang hari ini mau Bang Deddy kirimkan untuk Manjang Siti di Orak-Orak Kubu.
0: Mm-mm.
2: Juga buat Ayu Kereva di Kubu Raya, Tak Tini di Karya Bakti, Lina di Padang Tikar, Anima Rani 28 Oktober, Kak Era di Sambas, Mama Nurul.
0: Mm-hmm.
2: Selamat siang, Mam Nurul. Selamat beraktivitas. Kok lama nggak berkabung sih? Tabung dong. Juga buat Kak Tia di Sambas, Ine di Kuala Dua, Nur di Bakau, Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, Kak Ima Serva, Bu Ana Tandai Dua,
0: mm-hmm,
2: Makam di Pak Leweng, Anis di Uka, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cece di Kuala Mandor, Kak Aura dan Pak Muknya, Maisi Bengkayang, Wan Aci di Sambas, Atika di Sukaranting, Wan Usu di Sambas, Diona di Kupang, Kak Tina dan Bang Sukurnya di Pontianak, kemudian untuk Bang Batia di Kumpai, Bang Herman di 8 Oktober, Pak Marwadi di Sambas, Mang Awi di Kobal Siantan, Bang Badur di Tanjung Serol, Bang Hendra di Mampawa, Bang Amin Sanjaya Sungai Rengas, Bang Jafar Kak Nilanya, Bang Wardi Sungai Rengas, juga buat Bang Ute di Sambas, Bang Niko Jakarta, Bang Andiawan Ciputat Tangerang, Bang Jaga Suara Pontianak, Bang Deden Pekanbaru, Pak Kalim di Jangkang, di Wali di Kumpai, Kubu Raya, buat Bang Patin dan Tika,
0: tentu iya.
2: Terima kasih banyak. Selamat siang.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu.
1: Iya.
0: Sehat selalu juga. Terima kasih Bang Deddy tadi ya membuka kebersamaan kita dengan lagu dari Cynthia Gabriela Percaya Aku. Oke. Kita sapa penelpon selanjutnya seperti Tika ya. Di WhatsApp udah ada Ibu Ana di Tanra ini. Silakan disapa Tika.
1: Halo Indonesia Banget.
3: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Sehat-sehat Bu Ana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Ya tadi dapat salam tuh Atika di Sukalanting, tapi beda ya.
1: Beda.
0: Beda Tika. Ini Atika di Sungai Jawi ini. Bu Ana siang ini mau request lagu dari penyanyi pria atau wanita?
3: Wanita apa sih?
0: Penyanyi wanita ada Andin, Benang-benang Asmara, Rosa Bertengkar Manis, Novia Bahmit Kututup Hatiku, ada Prilly Latukonsina Kembali Lagi, dan Raisa Anggiani Kau Rumahku.
3: Kembali lagi ya.
0: Kembali lagi. Halo adek. Udah, belum tidur siang adek.
3: Baru bangun.
0: Oh bangun, bangun tidur. Sapa salam buat siapa Bu Ana?
3: Salamnya pertama buat Pati dan Atika, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Buat Andrea Pan, Emma Selpan, Menjunai, Tina dan Bang Syukur, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Anim Harani, Makam, Bang Batiar, Ma Anja Siti dan Imel, Anista, Ismail Jungka, Cik Not, Kak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Awi, Nangkak Sumi, Bang Amin Sanjaya sama ayangnya, Bu Aja Arfia, Julaiha, Bang Yahya, Wardi, Deona, Ayu Grepa, Mbak Tini, Lina, Awan Aci, Wan Su, Koko Wandi, Bang Alimin, Koko Wali, Mbak Kakum, Elni, Pak Usu Busri, Tia, Ella, Nia, Atika, Sekalanting, Hendra Rimpawa, buat semua lah ya Pati ya.
0: Iya Bu Ana.
3: pasti. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, Tika. Siapa lagi nih?
1: Halo, Indonesia banget.
4: Indonesia banget.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aura, apa kabar?
4: Ya, baik, sehat.
0: Baik, sehat-sehat ya. Pakmu apa kabar, Pakmu?
4: Baik, sehat.
0: Lagi baik tidur juga. Deh. Oh, lagi tidur. Iya, jam-jam ngantuk nih jam segini mendengar ya. Nah, Kak Aura, mau request lagu dari penyanyi pria atau wanita nih, Kak Aura?
4: Cewek ya, yang pertama tadi yang ada asmara.
0: Oh, benang-benang asmaranya ya.
4: Benang asmara.
0: Ah, boleh. Sapa salam buat siapa?
4: Sapa salamnya buat Ibu Ana, Bang Deddy, terus buat Yamoy, Kak Nila, Bang Japa, Mano di Bakau, fotokopi ya boys, semua takut putus.
0: Ah iya betul.
4: Iya anak kok itu titik-titik dari antipati.
0: Iya.
4: Ayolah buat Abang sama Mbak Atikanya mudah-mudahan sehat ya.
0: Amin.
4: Hati-hati baliknya.
0: Iya.
4: Semoga lancar rezeki.
0: Ya. Amin.
4: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Aura ya sudah bergabung ya. Satu lagi nih kayaknya Tika kita genapkan ya. Satu penelpon kita di Ula-Ula Kubu sudah ada Mak Anjang Siti. Selamat siang Mak Anjang.
5: Siang juga Alfati. Juga iya. Tika. Iya. Indonesia banget.
0: Indonesia banget.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Anjang, siang
5: gimana
0: ini.
5: Gimana kabarnya, sayang?
0: Iya, gimana Mak Anjang?
5: Bagaimana kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Mak Anjang gimana? Tika gimana, Tika? Sehat-sehat semua ya sekeluarga Mak Anjang ya.
3: Amin, ya Allah.
0: Amin. Nah. Mak Anjang dari tadi ini kan penyanyi pria, penyanyi wanita semua nih, belum ada yang puterin penyanyi pria. Ini pasti mau dibacain penyanyi pria dulu nggak, Mak Anjang?
5: Surah Pati ya, Pati pilihin aja ya.
0: Oh, Pati pilihin. Tika aja lah yang pilihin, ya. Tika.
5: Ya. Oke okay deh. Asalkan Mak Anjang bisa nyimak aja.
0: Oke okay deh. Sapa salam deh kalau gitu, Mak Anjang.
5: Salamnya pertama kali buat Al-Fatih sama Tika ya, semoga sukses.
0: Amin.
5: Beraktivitas lancar, rezekinya lancar, jodohnya lancar. Rabbil tajarni fardhan wa anta khairur warisin. Amin.
0: Amin.
5: Ya Allah. Janganlah dibiarkan Al-Fatih sendiri dan juga Tika sendiri. Berilah jodoh perwaris yang paling baik. Amin.
0: Amin.
5: Nyawalah Tika.
1: Amin.
5: Amin kan lah.
1: Amin, amin.
5: Ya gitu. Kan panjang doa yang terbaik juga.
1: Udah dalam hati pun ikut amin nih.
5: Amin. Biasa dengar.
1: Itulah.
5: Ya, itu lanjutnya untuk di bye-bye Bang Deddy, Sungai Duri, banyak duri. Terus Bang Lanius, terus lanjutlah nih di Sambas sana nih. Terus Wan Aci, Wan Teh, Bang Teh, Wan Acu, Tia, Nila, Nia, terus Yunita di Landa, Anta Pabudase, juga tadi Aura Pak Mo. Terus Dongana Andri Opan, terus Bang Suku Kak Tina, Bang Yunai Maselpa, Bang Rusti Nurjana, Koko Ali, Koko Andi, Maka Majarbiah, Yahya Basiam, terus Jaka Suaram, terus Ayah Indram, terus Cenor, Kak Alung Kak Nga, Bang Padillah, Bang Darul, Bang Ismail, terus Ayu Grepa, Bang Weden, Bang Radul, Bang Febri, terus Yun apa? Bayar lah nanya buat Adiona di Kupang. Terus juga email sama anak-anaknya sehat selalu anakku dengan cucuku, semoga sukses.
0: Amin.
5: Semoga jadi anak berbakti orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin.
0: Amin.
5: Terus Bang Hamja, Bang Imran Ahmad, Elmi cantik banget. Terus sama Ririn, sama Nurul, sama Iti, Anis Manila, sama Mukmin, semua-semualah Fatih ya.
0: Semua-semua boleh.
5: Tidak panjang seperti satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya.
5: Salam sehat, salam sayang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta. Melansir dari laman komdigi.go.id, pendengar beredar di media sosial X atau Twitter, gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Ketentuan berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian kendaraan terdaftar di wilayah NKRI masa berlaku STNK aktif. Faktanya, informasi ini merupakan berita hoax, pendengar. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru karena DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB. Jadi dapat kami konfirmasi, pendengar, informasi mengenai kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak ini merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya.

0: Mana nggak ada suaranya Atika nih sepertinya. Oh, ya. Selamat siang.
1: Halo, suaranya sudah ada?
0: Belum ada. Coba mikrofonnya.
1: Nah. Halo, selamat siang.
0: Belum ada.
1: Belum ada juga ya. Gimana nih?
0: Nah, itu tadi.
1: Oke, halo.
0: Nah. Masih bersama saya Alfati dan juga Tika, pendengar ya, temani Anda di Indonesia Banget. Silakan untuk bergabung bersama kami, WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 7349. Kita sapa dulu yang ditelepon, Tika ya. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Selamat siang Indonesia Banget. Assalamualaikum
0: Indonesia banget.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pati, waalaikumsalam. Enggak ada suara Tika ya?
2: Antah mana suara Tika tuh?
3: Kayaknya memang kabelnya nih.
2: Kamu kemana tuh? Kamu ke ngejauh ya Ki kayak tuh?
0: Kabur ya ke Sukalanting.
2: Aku masih belum mamam gali tuh.
0: Udah tadi ya. Ini ya. Dengan Kak Juleha nih ya?
2: Iya.
0: Kak Juleha apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Pasti dengan Atika apa kabar?
0: Kabar baik.
3: Alhamdulillah.
2: Lagu yang cowok?
0: Lagu yang cowok pasti bacain dulu ya. Ada Malik and the Essentials, Dia, Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu, Juicy Luisi, Siapa Tahu, Govinda, Hal Hebat, Ryan Pono, Hidup Dua Kali, Segara, Izinkan Hatimu Bicara.
2: Yang nomor dua tadi ya.
0: Oke deh, sapa salam buat siapa nih Kak Juleha?
2: Salamnya buat Fatih dengan Atika, mudah-mudahan sehat selalu.
3: Amin.
2: Aktivitasnya juga lancar, rezekinya juga lancar, berkah.
3: Amin ya Allah.
2: Juga buat Aura Pak Mo, Atika fotokopi itu. Membuat Bang Deddy di Sungai Duri, lupa dan nyapa kita tadi tuh. Buat Bang Deddy, buat Manjang Siti, buat Kak Imel, buat Ibu Anan, Reopan, buat Makam, Bu Aja Ardia, buat Kak Tini, Bang Neko, buat Manis Manila, Anita Pabuloase, Yunita Dilanda, buat Bang Hendra yang ada di Mempawa. Makasih ya Bang ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Bang, mudah-mudahan rezekinya lancar selalu.
0: Amin.
2: Juga buat Wardi yang ada di Sungai Rengas, mudah-mudahan bapak pemaknya juga sehat, mudah-mudahan pekerjaan bapaknya lancar selalu.
3: Amin.
2: Juga buat Bang Awi dengan Kak Sumi, buat Bang Yahya yang ada di Wajo, buat Cik Nur yang ada di Bakau, Aniska yang ada di Uka, buat Jaka Suara, buat warga Tambas tanpa terkecuali, tidak usah sebut satu persatu. Buat siapa lagi? Nah, udahlah semua lah dari asam. Oh, Mama Nurul dan Bapak Nurul, lompat lupa. Mama Etik, Mama Mukmin, Mama Ririn, nah, kau lah. Bang Sukur Kak Tina, Kak Emasepa, Bang Junai, Bang Rusi, Kak Nurjana, Bang Jafar, Kak Nila, Amoy, Abah Umiknya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
2: Ah, yang lain tuh jamak aja dari asam pejet lah.
0: Iya.
2: Nah, buat Fatih, Atika, makasih banyak.
0: Makasih.
3: Sama-sama.
0: Kak Juleha.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tadi lagunya Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu. Kita sebelum ke telepon selanjutnya, ada WhatsApp yang masuk sepertinya ya, kita bacakan dulu ya Tika ya. Ada yang datang dari Bang Badol di Kaltara nih ya. Selamat siang ya Bang Badol. Ini menyapa juga nih Fatih dan Tika, katanya request lagunya Rosa aja. Salamnya Bu, fotokopi Bang Deddy ya katanya. Baik, Rosa Bertengkar Manis tadi ya, udah Fatih siapin di playlist nih untuk Bang Badol di Kaltara. Kita angkat telepon lagi kali ini di WhatsApp, Mama Mukmin di Pendamar. Selamat siang Indonesia Banget.
4: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Mukmin?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat-sehat ya.
4: Iya.
0: Siang ini mau request lagu dari penyanyi pria atau wanita Mama Mukmin?
4: Yang cowok Bang, nomor 3 kah?
0: JC Luisi, siapa tahu ya.
4: Ah iya.
0: Oke, boleh. Siapa tak salam buat siapa nih Mama Mukmin?
4: Salam-salamnya salam kenal buat kakak itu, siapa namanya Bang?
0: Tika.
3: Tika.
4: Salam kenal ya Kak.
3: Salam kenal juga.
4: Salam-salam dulu ya.
0: Iya, silakan.
3: Silakan.
4: Buat Kak Ella, Bang Hendra, Bang Subusri, Bang Deddy, Bang Jafar, Bang Yahya, terus Bang Wardi, Bang Ismail, Bang Darul, Jaka Suara, Manjang Siti, terus Mbak Emma, Kak Manis Manila, Mama Eti, Cek Nur, Kak Juleha, makasih atas sapaannya, Kak Ayu, terus Mama Nurul, Bu Ana, Kak Aura, buat abang dan kakak, makasih.
0: Makasih, Mama Umin.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Tika, sapa dulu nih pendengar kita yang ada di telepon.
3: Oke, halo Indonesia banget.
5: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tika.
3: Waalaikumsalam. Bang Andi
5: yang cakep.
0: Iya, Bang Hendra yang lebih cakep. Bang
5: yang ganteng, emang lihat kemarin tuh.
3: Sama-sama ganteng.
0: Kapan ketemu? Belum.
5: Sama-sama ganteng ya, berarti ya.
0: Betul. Bang Hendra, siang ini di Mempawah gimana nih kabarnya nih?
5: Kabar di Mempawah kayaknya mendung nih.
0: Mendung-mendung gak di sana?
5: Semalam sore hujan lebat sekali.
0: Sore?
5: Jam 1an tuh habis Indonesia banget semalam.
0: Oh iya. Oh pasti enak gak jadi hujan kemarin padahal udah mendung tuh.
5: Oh, sampai mati lampu malam bu hidupnya.
0: Oh alhamdulillah lah ya dapat hujan ya.
5: Bukan lagi Bang Fatih banyak dapat air tapi airnya masih bawa asap sih.
0: Iya, jangan dipakai dulu artinya ya.
5: Oh, enggak pakai cuci-cuci piring ya.
0: Oke deh. Siang ini Bang Hendra mau diputerin penyanyi pria atau wanita nih?
5: Kalau boleh Bang Hendra minta lagu Melly Goeslaw judulnya Putih, Cinta Putih kan?
0: Melly Goeslaw sambil Pati cari-cariin ya.
5: Oke, okay. Makasih Bang Pati ya.
0: Sapa salam buat siapa Bang Hendra?
5: Salam balik lah buat Mama Mukmin tadi ya, buat Mak Anjang Siti tadi di Walak Lakumu, buat Warni Bang Deddy di Sungai Rengas, buat adikku tuh Juleha tuh makasih doanya. Doa kembali buat buat Juleha ya, semoga sehat selalu. Terus buat Aura Pak Mo. Terus buat makam kita ya, buat Bang Japar Kak Nila, buat Bang Yahya, Bang Awi, terus buat Koko Ali, Mbah Kakungnya, buat Ella di Sambas, Nia di Sambas, Tia di Sambas, Tuan Acik di Sambas, Tuan Ucu, terus buat Pak Karim Jagang Dua, terus buat Cik Nur di Bakau.
0: Iya.
5: Habis itu ya, untuk Rina yang baik hati, yang manis. Untuk semua-semua lah Bang Pati ya.
0: Iya Bang Jok.
5: Buat Bang Pati sama Tika, terima kasih banyak.
3: Sama-sama, Waalaikumsalam.
0: Baik ya. Baik, tadi baru saja Bang Hendra melengkapi playlist kita di segmen kedua. Nanti kita masih lanjut lagi Tika ya. Masih ada banyak nih telepon-telepon yang masuk. Ada Cik Nur, tahan dulu Cik Nur. Kemudian ada siapa ini ya? Widya, Nailul, Maria, Elizabeth. Dan siapa nih teman-teman dari Berbinar nih ya. Aulia juga nih menyapa kita semua ya. Nanti kita akan bacakan chat-chat semuanya pendengar. Lagu-lagu dari playlist Pro 1 juga akan kita siapkan kembali. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda. Ada ke email juga ya. Nanti kita akan bacakan lagi chat-chatnya. Tetap bersama kami di sini di Indonesia Banget.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Masih di Indonesia banget bersama saya Alfati dan
1: Atika.
0: Atika di Sungai Jawi.
1: Bener.
0: Terketukar sama
1: iya,
0: Atika di Sungai
1: Lasem. Ternyata banyak ya nama Atika ya.
0: Baik, kita angkat telepon lagi ya Atika ya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana nih?
2: Sama Agisti.
0: Agisti di?
2: Di Pontianak.
0: Di Pontianak. Salam kenal Kak Agisti.
1: Salam kenal Kak Agisti.
0: Siang ini mau dengerin lagu dari penyanyi pria atau wanita Kak Agisti? Kita punya listnya nih.
2: Bisa request nggak?
0: Boleh, boleh ya. Kalau misalnya ada nih kita putar ini.
1: Iya. Yeah.
0: Dari siapa?
2: Adrian Halif.
0: Adrian Halif.
2: Judulnya 2001 kali.
0: 2001 kali, boleh. Ini hits baru juga nih ya dari Adrian Halif di album terbarunya. Oke deh, sapa salam buat siapa nih Kak Gisti?
2: Ada salam buat Kak Fati sama Kak Atika aja. Sehat selalu, dilimpahkan rezekinya.
1: Amin.
0: Oke deh, terima kasih Kak Gisti ya. Sehat-sehat juga sekeluarga.
2: Terima kasih.
0: Hati-hati berkendara. Oke deh. Itu dia pendengar Adrian Halif 2001 kali ya. Udah kita siapin di playlist. Kita lanjut. Lanjut dengan siapa di mana nih? Kita sapa dulu.
1: Halo Tika. Indonesia banget.
3: Indonesia banget Tika, Bang Fati, jumpa lagi kita.
0: Jumpa lagi. Bang Wardi, siang ini mau request lagu dari penyanyi pria atau wanita?
3: Lagu Fabio Asher udah belum, ada enggak situ, Bang?
0: Fabio Asher bisa kita cariin.
3: Judulnya Tersiksa Rindu, enggak salah judulnya tuh. Iya.
0: Apa tadi, Bang?
3: Rindu, Bang. Tersiksa Rindu enggak Fabio Asher?
0: Tersiksa
3: pokoknya
0: ada kata rindu.
3: Rindunya lupa dah.
0: Oke, nanti sambil pada cariin ya.
3: Iya.
0: Oke deh, boleh. Sapa salam buat siapa nih, Bang Wardi?
3: Sapa salamnya buat Bang Fati, sama Tika juga sama tugas. Buat Kak Gisti tadi juga ya, salam kenal. Terus buat Rina Padang Tikal juga, buat Bu Joleha, buat Aura Pak Mo, terus Mama Nurul, buat Cek Nur ya. Terus buat Bang Deddy tadi, Bang Yahya. Buat Bang Hendra, Bang Dedin Pekanbaru, juga buat Bu Ana, Makam, Panjang juga. Dan semua-semua ya Bang Fatih ya.
0: Semua-semua, boleh.
3: Ada ke lagunya Bang? Ada Bang ya, Serindu.
0: Tak dapat pula tuh.
3: Oh, tak dapat ke?
1: Kayaknya serindu-rindunya kali ini.
0: Atau lagu yang lain, ada Rumah Singgah, Berharap Kau Kembali. Bertahan Terluka. Nah, enak-enak lagu ini.
3: Yang tadi Abang berharap kau kembali tadi itu.
0: Oke deh, boleh. Sip, makasih Bang Wardi.
3: Iya Bang, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke kita nih. Jadi tadi ada beberapa telepon yang masih belum terhubung ya. Ada Cik Nur di Bakau. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada email ya, Kak Email. Juga nih selamat siang, mau diputerin lagu katanya. Menyapa yang monitor semuanya, fotokopi Bang Deddy dan Mama Manjang Siti. Oke, terima kasih Kak Imel ya, udah gabung ya. Oke, udah terhubung gak ya sama Cik Nur nih di Bakau. Selamat siang Cik Nur, Indonesia banget.
4: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Jika yang baik hati menyenangkan hati.
0: Cik Nur, siang
4: lagu,
0: ini
4: pilihkan saja Cika, Cik Nur, cewek.
0: Boleh.
4: Lanjut siapa salam buat Bang Japa, Kak Nila, Amoy, buat yang udah bergabung tadi, Hendra, Bang Deddy, makasih siapa Ana, Bang Badul, dilanjut Wardi, Pak Mama Yohana, Pak Mo, Mak Mo Aura, juga Juleha, Bang Hamdan Hana, Pak Dayahya, Mak Dua Singgit, Bang Osi Nurjana, Kak Ani Gang Kurma, Koko Aliko Budi, dan Koko Andi yang lain, semua-mua ya lah.
0: Semua-mua.
4: Kopi Cekno yang ada di Pro 1 tuh.
0: ada ketinggalan nih Cekno.
4: Semua-mua ya Pati.
0: Iya.
4: Semua-mua tanpa terkecuali sapaannya
0: dibungkus. Dibungkus habis.
4: Yang ganteng-ganteng. Makasih.
0: Terima kasih Cekno.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, lanjut kita kayaknya nih ya. Indonesia oh, banget. Halo.
5: Dengan Pak Karim.
0: Dengan Pak Karim di Jangkang 2.
1: Salam kenal Pak Karim. Sehat Pak Karim.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Karim di Jangkang 2 ini pendengar. Kuburaya ya Pak Karim ya?
5: Iya, Kabupaten Kuburaya.
0: Kabupaten Kuburaya. Sebelah mananya tuh, Pak?
5: Ya.
0: Sebelah mananya? Mana tuh ulak-ulak kubu?
5: Dekat ulak kubu.
0: Oh, beneran dekat, Pak? Oh beneran, dekat lah artinya ya. Berjalan kaki kita ke rumah Mak Enjang kan. Oke. Okay.
5: Berang ya. Berang kubu.
0: Oh nyebrang.
5: Berang ge.
0: Begitu. Oh, alah. Siang ini kita temenin dengan lagu-lagu pop terbaru nih Pak Karim.
5: Hewe, Tika penyanyi yang pilih kan.
0: Oke okay, deh Tika pilihin nanti ya.
1: Siap, boleh.
5: Buat pertama buat Tika. Buat Pati, buat Aura Mbak Mo, buat Indra di Imbawa, buat Rina di Barang Pika, buat Majang Siti serta emailnya, buat Pat, buat Wardi, buat Juliha di Banjarbati, buat Bang Didi di Sungai Duri, buat Bang Yaya, buat Ika di Sungai Ranting. Buat semua lah pasti Ika.
0: Buat semua-semua boleh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Karim ya tadi di Jangkang 2. Oke, okay. Sambil kita putarkan dulu lagu-lagunya sepertinya Tika ya, karena bentar lagi juga mau azan asar ya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini berkumandang pukul 14.44 waktu Indonesia Barat. Dan bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saya Budiman Tahir penyiar Anda. Tentunya rangkaian acara demi acara kita akan hadirkan untuk Anda di sore ini dengan rangkaian acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Kita akan ajak Anda di sore ini mendengarkan atau menantikan rangkaian acara tentunya UMKM Bicara. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di sore ini. Terus bersama kami di Persatu.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bu Abang, tahu nggak? Ternyata penyakit TBC itu bukan barang baru di tempat kita. Ceritanya dah lama, bahkan dari zaman nenek moyang kita dulu. Nah, buktinya ada di Candi Borobudur. Di situ ada relief dari abad ke-8 Masehi yang menunjukkan gambar orang sakit yang badannya kurus, serupa ciri khas orang kena paru-paru kronis. Gambarnya bisa dilihat di relief panel Lalita Vistara. Inilah yang menjadi bukti kuat kalau TBC ini memang udah mampir di Nusantara dari ribuan tahun yang lalu. Nah, barulah pas tanggal 28 Maret 1882, ada ilmuwan Jerman namanya Robert Koch ini menemukan bakteri biang kerok TBC yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Nah, gara-gara penemuan si Robert Koch inilah, makanya sampai sekarang tiap tanggal 24 Maret tuh kita peringati sebagai Hari TBC Sedunia.

Baik, kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kita masih menantikan rangkaian acara kita berikutnya, yakni UMKM Bicara. Sebelumnya, sama sore bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di sore ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Stigma bahwa kesalahan pola asuh merupakan penyebab autisme itu salah. Dan autisme juga bukanlah penyakit. Lantas, sebenarnya apa itu autisme? Autisme adalah kondisi perkembangan saraf di mana terdapat perbedaan cara kerja otak sejak lahir. Autisme mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dan memahami dunia. Orang-orang dengan autisme hanya butuh penerimaan dan ruang aman. Autisme adalah bagian dari keberagaman manusia. Jadi, mari bersama ciptakan ruang hidup yang inklusif, pahami, jangan jauhi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kalimantan dan Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu, cairan manis yang dihasilkan oleh lebat tanpa sengat atau stainless beet dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
2: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan berikutnya kami ajak Anda di sore ini mengikuti rangkaian acara UMKM Bicara. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ya, assalamualaikum dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya UMKM Bicara di sore ini hadir di tengah-tengah Anda ya. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Di kesempatan sore ini, dua narasumber kita telah hadir di tengah-tengah saya ya di pagi di sore ini masuk kami. Kita perkenalkan yang pertama adalah Bang Dennis Almat Dezayas. Beliau adalah ownernya Tritago ya. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum dan selamat sore Bang Dennis.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabarnya Bang Dennis?
1: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih Bang Dennis. Dan di sebelahnya adalah Bang Saiful Yusuf, beliau dari LP POM MUI Kalbar. Selamat sore Bang Saiful, assalamualaikum.
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mungkin Bang Ridho bisa nganuin mic-nya, nggak hidup ini, nggak nyala ya. Switch dulu kameranya, mungkin biar enak. Nah, kita ke, oke, kok ada kemersek-kemersek ya? Oke, kita ke Bang ini dulu ya, Bang Dennis dulu ya. Bang Dennis mungkin bisa ceritakan dulu bagaimana mungkin awal mula Bang Dennis ini merintis usaha depot air minum Tirtago ini nih Bang, sampai akhirnya memilih usaha ini. Seperti apa nih Bang? Silakan.
1: Ya, untuk pertama-tama ya untuk merintis depot air ini kan UMKM ini ya. Saya berencana memutuskan untuk depot air itu dilihat dari lingkungan rumah, soalnya kan dekat rumah. Jadi ya saya melihat di rumah tuh kayak belum ada yang buka depot air, jadi saya buka depot. Ya, aman.
2: Ya, lanjut Bang, lanjut.
1: Ya, terus mungkin dapat dukungan juga dari keluarga, modal usaha juga dari keluarga. Okay. Jadi saya menjalankan semuanya.
0: Oke. Okay. Yeah. Awal tahun berapa tuh Bang mulainya?
1: Tahun ini sih, awal mulai tahun ini 2026.
0: Di 2026. Bulan, tepat yeah, di bulan apa
1: di
0: gitu?
1: Di bulan April ya.
0: April.
1: Iya, oh, yeah, baru berjalan selama kurang lebih 6 bulan sih.
0: 6 bulan
1: sih.
0: Ya. Yeah. Oh, terus bagaimana perkembangannya dari awal April ya sampai sekarang nih, Bang?
1: Iya, yeah, perkembangannya lumayan meningkat pesat ya dari awal, karena kita udah mempersiapkan semuanya secara kebersihan, uji lab ya, semua sertifikat halal juga dibantu dengan LPPOM.
0: Oke, okay. Ya, kalau boleh tahu kenapa juga Bang Dennis ini memilih depot air minum begitu ya, menjadi usaha yang tentunya peluang usaha yang menjanjikan begitu Bang?
1: Mungkin karena cukup mudah kali ya untuk menjalankan usahanya juga ya, depot air ini. Di lingkungan juga belum ada, di jalan tempat rumah saya belum ada juga buka depot air. Jadi saya memutuskan itulah yang saya pikirkan gitu.
0: Kalau saya searching ini alamatnya di Podomoro ya?
1: Di Podomoro ya, Putri Chandra Midi.
0: Putri Chandra Midi.
1: Iya.
0: Berarti di sana emang nggak ada usaha?
1: Iya, belum ada.
0: Seperti abang nih?
1: Belum ada sama sekali.
0: Baru abang yang buat?
1: Iya.
0: Wow, jangan-jangan habis ini ntar lagi ini nih menjamur ini.
1: Makanya ya lumayan daerah lingkungan situ juga semuanya pada bilang, wah akhirnya udah ada depot air nih di sini gitu. Jadi lumayan banyak yang ke toko gitu buat isi air ulang. Kan juga air kebutuhan semua ya. Mungkin ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pada ke tempat saya gitu.
0: Artinya Bang Dennis tinggal di situ juga?
1: Tinggal di situ juga.
0: Di Podomoro
1: itu? Iya, dekat rumah juga.
0: Kalau buka dan tutup depotnya? Kalau berapa? Sampai jam berapa begitu?
1: Untuk buka depot kita sih di jam pagi, jam 8 pagi ya. Sampai jam 8 malam.
0: 8 pagi sampai jam 8 malam.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ada berapa karyawan nih Bang yang diperkerja di yang ada di sana?
1: Baru satu sih. Ya, satu karyawan ada.
0: Oh gitu.
1: Sama saya juga masih menghandle juga sendiri.
0: Oh. Ya.
1: Jadi berdua kita bekerja.

0: Selang filter begitu.
1: Iya.
0: Benarkah demikian begitu, Bang?
1: Benar, Bang. Karena itu untuk penyaringan sih. Selang, filter, tabung karbon. Ya, itu penyaringan semuanya agar apa? pH rendah, lebih rendah pH-nya lebih bagus, Bang, untuk dikonsumsi.
0: Oh, jadi artinya tidak, ada pengujian kualitas air
1: ada,
0: juga ya?
1: Iya, ada pengujian lab juga, Bang.
0: Oh, begitu. Tadi bicara air bakunya dari anjungan.
1: Dari anjungan.
0: Air memang anjungan itu seberapa baik sih dibandingkan dengan sumber mata air yang lainnya, Bang? Kalau menurut Abang, kalau gitu, penilaian selama ini begitu.
1: Karena ada beberapa juga mungkin dari selain dari anjungan gitu ya. Pengirimannya cepat, tapi kualitas airnya kurang bagus, Bang.
0: Oh.
1: Iya. Ada beberapa saya pendengaran tuh dari yang lain, katanya juga ada yang kayak payau gitu, Bang. Jadi tidak enak di lidah gitu. Kalau minum air juga terasa berbeda gitu, Bang. Jadi kalau emang dari anjungan gitu tuh kayak kebanyakan yang dari ambil sana cocok, Bang, untuk diminum. Bersih gitu, higienis lah.
0: Oke. Kalau saya sih memang rata-rata kalau depot air itu ngambil anjungan enak rasanya.
1: Iya. Benar.
0: Enggak tahu kalau apa air yang lain tuh agak-agak gimana gitu ya. Ada yang mungkin payau, rasanya kurang enak di tenggorokan gitu ya, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih, Bang Dennis. Kita ke tapi mohon maaf nih, tapi udah bersertifikasi halal kah?
1: Sudah. Sudah bersertifikasi halal untuk Tirtago.
0: Mulai kapan tuh?
1: Terbit di bulan Agustus, tanggal 25 Agustus ya.
0: April, 2006. Juni, Juli, Agustus, 4 bulan merintis langsung mengajukan sertifikasi halal.
1: Iya, benar.
0: Keluarnya kapan tuh, Bang?
1: Keluar sertifikatnya di tanggal 25 Agustus.
0: 25 Agustus, iya. Begitu. Berapa lama nggak untuk ngurus sertifikat?
1: Untuk ngurus sertifikat kurang lebih dari ya selama 3 bulan sih, 3 bulan sampai 4 bulan.
0: Oh gitu ya, iya. Abang sendiri yang ngurus?
1: Saya sendiri yang ngurus.
0: Oh siap. Terima kasih, Bang Dennis, nanti kita bincang-bincang lagi. Kita ke Bang Sepul. Bang Sepul, kalau depot air ini gimana nih, Bang? Dari sertifikasi halalnya apa yang di cross check, apa yang di apa diteliti gitu, Bang?
2: Sebenarnya kalau untuk depot air ya, kriteria yang dinilai itu sebenarnya sama dengan yang lain juga. Cuman fokusnya kan kalau penilaian itu ada 5 ya, 5 kriteria ya. Komitmen tanggung jawab, kemudian terkait dengan bahan, terkait dengan proses produk halalnya seperti apa, kemudian produknya apa dan bagaimana monitoring dan evaluasinya. Nah, bedanya depot air dengan yang lain ini sebenarnya di kan orang tuh banyak bertanya ya. Kok air disertifikasi halal apanya gitu. Nah, cuman kalau kita lihat prosesnya memang produksi depot air gitu ya. Produknya air galon itu memang ada menggunakan bahan penolong ya. Memang bahan tersebut tidak bercampur sama airnya gitu. Tapi bahan ini menolong untuk proses filtrasi. Nah, seperti itu. Di situ ada misalnya tadi ya disebutkan ada karbon aktifnya, kemudian mungkin ada filternya, kemudian dan bahan-bahan yang lain. Biasanya juga beberapa treatment air itu menggunakan misalnya ada pakai koagulan atau pakai resin. Nah, bahan-bahan ini yang sangat berpengaruh terkait dengan status produk yang dihasilkan. Karena kalau misalnya bahan-bahan ini, bahan yang digunakan ini, walaupun di produk akhirnya tidak ada gitu kan, tapi bisa mengkontaminasi. Seandainya nih misal karbon aktif, nah itu bisa terbuat dari tulang hewan, nah seperti itu. Nah itu juga kalau misalnya hewannya non halal, kemudian atau mungkin hewannya halal tapi penyembelihannya tidak secara halal misalnya kan, dalam proses pembuatannya kemudian digunakan untuk proses filtrasi air, Nah, ini juga akan mengontaminasi.

0: sih terkait dengan kehalalannya. Nah, jatuhnya nanti airnya najis atau seperti apa. Nah, ini biasanya yang kita cek apakah karbon aktifnya punya punya sertifikat halal atau tidak. Kemudian filternya ada halalnya atau tidak. Kemudian misalnya resin, kalau misalnya pakai resin ada halalnya atau tidak. Nah, itu yang biasa kita cek. Yang paling utama yang paling utama si pemilik usaha ini harus punya komitmen terkait halal. Nah, itu sih.
1: Oke. Kalau dari Tirtago ini kira-kira seperti apa gambarannya waktu apa namanya mengajukan sertifikasi halal begitu?
0: Ya, untuk proses sertifikasi halal ya yang reguler itu, yang pertama pelaku usaha itu menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran. Ada nomor induk berusaha, ada apa namanya sertifikat penyelia halal. Kalau belum berarti harus punya apa ya, harus ikut pelatihan dulu. Nah, kemudian ya dokumen biasanya KTP, daftar bahan yang digunakan, bahan-bahan penolong, misalnya nih karbon aktifnya merek apa, kemudian filternya merek apa, kalau pakai resin resinnya merek apa, ada halal bahan-bahan yang digunakan itu ada halalnya atau tidak. Nah, itu di apa, disiapkan, diliskan. Nah, kemudian sumber air misalnya. Nah, ini biasanya sumber airnya dari mana, apakah, nah ini terkait dengan kelayakan minum. Nah, ini kan walaupun halal tapi kalau enggak baik untuk kesehatan kan juga bahaya juga ya. Maka kita biasa minta ini sumber airnya sudah ada izinnya atau belum, kemudian tes labnya seperti apa. Nah, itu sumbernya. Kemudian hasilnya juga biasa kita minta apakah sudah ada tes apa hasil labnya itu seperti apa, bagus atau tidak. Nah, itu sih.
1: Ada tidak risiko yang mungkin muncul apabila pelaku usaha ini mengabaikan apa namanya kebersihan peralatan, sanitasi tempat usaha, atau juga mungkin pengujian lab tadi itu?
0: Jadi bisa aja sebenarnya. Nah, ini biasanya SOP dari penanganan atau proses yang ada di depot itu seperti apa. Nah, itu juga berpengaruh sama nanti penilaian sertifikasi halal. Misalnya nih tempatnya kotor atau seperti apa, kan kalau nggak layak ya. Yang namanya halal kan halalan toyiban, halal dan baik ya. Baik itu ya dari sisi kesehatan itu baik atau tidak. Nah, ini bisa dinilai dari hasil lab atau mungkin like higien. Nah, itu seperti apa.
1: Oke, siap. Gitu sih. Terima kasih Bang Sipul. Kita ke Bang Dennis. Bang Dennis, ya. Semenjak musim kemarau kemarin begitu. Nah, kemarin ceritanya bagaimana Bang? Lo ada lonjakan nggak terkait dengan peningkatan apa namanya kebutuhan air minum di depot Abang nih?
2: Iya, sebenarnya ada penunjakan juga ya di saat kemarau itu ya. Soalnya karena kebutuhan kita meningkat ya. Karena di PDA, apa maksudnya air kita yang biasa air PDAM gitu, terasa asin juga kan. Kadang orang-orang tuh nggak mau mandi juga pakai itu Bang.
0: Nah, mandi air galon.
2: Iya, ada katanya untuk anak gitu kan,
1: untuk bayi
2: kecil, takut keminum jadi asin, tak sakit tenggorokan anaknya kan gitu kan. Ya, jadi di situ keluarga-keluarga tuh pada takut juga sih. Jadi pada ngambil air galon, beli air galon untuk mandi anaknya gitu. Ya hampir semua warga kita sih ya jadi pakai air galon. Jadi kebutuhan juga meningkat. Yang beli air galon tuh meningkat gitu.
1: Dan ngantri juga berarti?
2: Hah?
1: Dan sempat ada sempat yang ngantri ya?
2: Sempat ngantri juga ya. Dan juga tuh apa sumbernya kita udah jauh gitu kan. Sumber jauh, datang ke Pontianak juga lama. Nah, gitulah yang membuat antri juga itu. Pada bertunggu. Sedangkan kota yang sampai di Pontianak cuman segini, sedangkan warga-warga belinya lebih-lebih gitu, Bang. Ya, jadi kebanyakan susah, dibilang susah, gak susah juga. Orang yang malah apa bondong-bondong mau beli banyak gitu. Padahal kan, ya kalau dia pakai air PDAM juga cukup. pasti air galon nggak susah sih.
1: Tapi sekarang udah normal pokoknya?
2: Sekarang udah normal.
1: Harganya masih normal juga?
2: Harga juga normal.
1: Oke.
2: Iya, udah turun juga sih.
1: Kalau untuk satu galon itu berapa patokan harganya, Bang?
2: Untuk sekarang ya, patokan harga udah di kota sih 7.000 sampai 8.000, Bang.
1: Untuk air galon?
2: Untuk air galon.
1: Ya, biasa ya, aqua ya, gitu ya? Galon biasa gitu?
2: Galon 19 liter biasa.
1: Oke, siap. Mungkin terakhir nih, kita berada di ujung kebersamaan nih, mungkin dari Bang Dennis nih. Pesan bagi masyarakat juga, bagaimana depot air ini mungkin bisa menjadikan usaha yang ada istilahnya penghasilannya cukup lah ya, begitu ya. Dan juga mungkin ada yang ingin memulai usaha depot air minum juga mungkin ya, agar dapat berkembang kayak Bang Dennis ya, sekaligus bisa menjaga kepercayaan masyarakat konsumen juga. Seperti apa nih Bang, ada yang ingin disampaikan, silakan.
2: Iya, pesan-pesannya untuk yang baru memulai usaha ya, harusnya di cross-check dulu di depotnya juga, sering cross-check kelayakan dan kebersihan depot untuk mempercayai untuk warga membeli depot, membeli air di depot Anda gitu.
1: Apalagi yang sudah bersertifikasi halal ya.
2: Halal, oh, ya. Okay, jangan sampai kotor gitulah. Dari dalam filter, dalam tabung juga airnya dicek lagi kembali.
1: Oke, terima kasih Bang Dennis. Kita ke Bang Ipul. Bang Ipul, di Kota Pontianak ini sudah banyakkah dapat air minum yang sudah bersertifikasi halal? Dan juga mungkin sebagai penutup, kepada pelaku UMKM nih, agar dapat menghasilkan produk yang aman, bermutu, dipercaya konsumen, apa yang ingin disampaikan dari perwakilan LPPOM nih?
0: Kalau untuk depot sejauh ini kayaknya makin banyak nih belakangan ini. Semakin banyak para pelaku usaha yang memang sadar atau terpaksa ya, karena regulasinya yang memaksa untuk wajib bersertifikat halal. Nah, kemudian bagi pelaku usaha, teman-teman sekalian yang ingin mendaftarkan halal, segera daftarkan produknya, termasuk misalnya ada depot ya, silahkan untuk mendaftarkan, bisa ke kantor kami di kantor LPPOM MUI Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Masjid Raya Mujahidin lantai dasar. Nah itu datang aja ke sana. Kalau misalnya udah punya NIB ya, silahkan dilampirkan NIB sebagai persyaratan, kemudian untuk konsultasi juga bisa di sana.
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Ipul dari LPPOM MUI Kalbar, dan juga ada Bang Dennis Ayu Almart Desayas ya, selaku owner Tirtago depot air minum yang berada di kawasan Podomoro. Sukses selalu untuk Abang berdua dan juga pendengar dan juga pemirsa. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di UMKM Bicara, walaupun singkat, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kita, walaupun kecil tentunya bisa menjadi penyemangat untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen, apalagi terkait dengan sertifikasi halal. Terima kasih atas waktunya Anda semua. Kami pamit. Terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Anda masih bersama kami di Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Kembali jarak pandang terbatas tunda pemadaman waterbombing Satgas Udara penanganan Karhutlah Provinsi Kalimantan Barat.
3: Kami melaksanakan satu sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakun, Sungai Amorang, Kabupaten Kuburaya.
2: Petinju profesional Kolbar Daud Jordan kukuhkan Sabuk Asian Boxing Federation ABF Diamond setelah mengkampaskan petinju Filipina Ador Torres.
4: Saya kira lawan juga tangguh ya, dan tapi saya senang selama 2 tahun saya vakum. Hari ini saya masih bisa memenangkan pertarungan, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ini hanyalah 50% dari kemampuan saya.
0: Itulah di antara tapi berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini, Senin 12 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat menjadi ujung tombak dalam melakukan pemadaman karhutlah di sejumlah wilayah di Kalbar. Karena sampai saat ini faktor jarak pandang visibility masih kendala utama bagi Satgas Udara melakukan pemadaman dengan mengerahkan helikopter waterbombing. Dan berikut kita simak laporannya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengerahkan Satgas Darat Terpadu menjadi ujung tombak penanganan karhutlah karena saat ini Satgas Udara belum bisa melakukan pemadaman karena terhambat visibility. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalbar Novel Umar mengatakan, dalam beberapa hari terakhir hampir semua helikopter waterbombing dan helikopter patroli udara, baik yang berada di base Ketapang maupun yang ada di base camp Pontianak, tidak bisa terbang dikarenakan faktor visibility atau jarak pandang.
6: Banyak lokasi yang ada HS itu tidak bisa dijangkau oleh Satgas Udara. Karena yang menjadi masalah sekarang visibility atau jarak pandang. Jadi kami masih mengharapkan, masih memohon kepada Satgas Darat untuk tetap ke lapangan, tetap memandangkan AS. Mudah-mudahan AS kita bisa berkurang, terutama di Ketapang, Bapak. Ketapang bagian selatan.
5: Sementara itu, Satgas Darat Terpadu dari Perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor TNI M. Siburian mengatakan, pada minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan ratusan personil dari dua kodim untuk melakukan pemadaman titik api yang berada di dua wilayah kodim tersebut.
7: Ini kami laporkan untuk kegiatan yang dilaksanakan Satgas Darat dari Kodam pada hari ini, ada dua tempat, yaitu di Ketapang dengan Sambas. Kemudian di Ketapang itu ada 5 desa yang dipadamkan. Yang pertama desa Cegalok, kurang lebih 8 hektar. Kemudian sudah berhasil dipadamkan. Kemudian yang kedua desa Sungai Nanjung, kurang lebih 15 hektar sudah dipadamkan.
5: Mayor TNI M. Siburian menjelaskan penanganan karhutlah yang dilakukan dua kodim di Kayung Utara dan Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar yang tersebar di 6 titik, di antaranya di Kodim 1203 Ketapang, memadamkan lahan terbakar seluas 39,5 hektar yang ada di 5 titik lokasi. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Nilai impor Kalimantan Barat pada Agustus 2026 tercatat 122,46 juta dolar Amerika Serikat, turun 8,53% dibandingkan bulan sebelumnya. Meski melemah secara bulanan, impor Kalimantan Barat masih tumbuh secara tahunan dengan Tiongkok menjadi negara pemasok terbesar, dan kita simak laporannya.
8: Kalimantan Barat mencatat nilai impor sebesar 122,46 juta US dolar Amerika Serikat pada Agustus 2026. Angka tersebut turun 8,53% dibandingkan Juli 2026. Statistisi PPS Provinsi Kalimantan Barat, Sri Suyatmi, menjelaskan penurunan bulanan ini dipengaruhi berkurangnya impor sejumlah komoditas utama. Impor bahan bakar mineral turun 31,92%, mesin dan pesawat mekanik turun 9,14%, serta bahan kimia anorganik turun 9,27%.
1: Hal ini terjadi karena adanya peningkatan impor mesin pesawat mekanik sebesar 277,77%, kemudian benda-benda dari besi dan baja yang naik sebesar 17.325%, serta impor bahan bakar mineral sebesar 37,5%.
8: Meskipun turun secara bulanan, nilai impor Kalimantan Barat masih tumbuh 9,07% dibandingkan Agustus 2025. Impor didominasi bahan baku dan penolong sebesar 93,54 juta US dolar Amerika Serikat atau 76,38%, disusul barang modal 28,70 juta dolar AS dan barang konsumsi 220 ribu dolar Amerika Serikat. Dari sisi negara asal, Tiongkok menjadi pemasok impor terbesar dengan nilai 97,33 juta US dolar AS, disusul Malaysia 24,26 juta dolar dan Singapura 430 ribu dolar AS. Data ini menunjukkan impor Kalimantan Barat masih didominasi kebutuhan bahan baku dan penolong dengan Tiongkok sebagai mitra pemasok utama. Hermanta melaporkan.
0: Penempuluh kantor cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi aman hingga akhir tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dan Indra Sita.
9: Perumbulok kantor cabang Sintang memastikan ketersediaan stok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi aman hingga akhir tahun 2026. Kepala Perumbulok kantor cabang Sintang Ahmad Aminuddin menyampaikan, sejumlah komoditas pangan masih tersedia dan pasokannya terus dipastikan berjalan secara berkelanjutan. Amin menjelaskan, stok pangan juga dipersiapkan untuk mendukung rencana penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober hingga Desember 2026. Ia menuturkan, tambahan pasokan akan terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan selama periode tersebut. Selain itu, Amin mengatakan, saat ini Bulog Sintang memiliki sekitar 541 ton beras medium, 1,12 ton beras premium, serta minyak goreng sebanyak 50.375 liter. Stok tersebut akan terus bertambah seiring dengan masuknya pasokan berikutnya. Ia menegaskan, Perumbulok kantor cabang Sintang telah merencanakan kedatangan komoditas tambahan sehingga ketersediaan pangan tetap terjaga dalam beberapa bulan ke depan.
10: Kalau untuk saat ini sih pasti kita ada beras O, beras premium, pusaka minyak goreng. Rencana nanti kan kita datangkan lagi gula pasir juga. Kita juga di stok ini jagung masih ada jagung. Kalau untuk stok insya Allah kita stok aman karena kita disuplai terus. Komoditi kemarin ada sekitar kalau berasnya 541 ton, beras premiumnya 1 ton 120, minyaknya kita ada minyak yang premium sama itu totalnya 50.375 liter.
9: Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, stok yang tersedia juga dipastikan dapat mendukung pelaksanaan operasi pasar apabila diperlukan. Lebih lanjut, Amin juga menghimbau masyarakat untuk membeli bahan pokok sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying. Dengan pasokan yang terus berjalan dan tambahan komoditas yang telah direncanakan, Perumbulok kantor cabang Sintang memastikan kebutuhan beras, minyak goreng, dan gula pasir masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi tetap dapat terpenuhi dalam beberapa bulan mendatang. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Yayasan Marga Ayu Pontianak kembali dipimpin Sudiono atau YOUUI untuk periode 2026 hingga 2031. Sudiono terpilih secara aklamasi dalam pelantikan pengurus periode ke-38 di Gedung Marga Ayu, Jalan Gajah Mada Pontianak kemarin. Pelaksanaan pelantikan diawali dengan doa sujud kepada leluhur melalui pembakaran setanggi atau hio sebagai bentuk penghormatan. Tradisi ini menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya sekaligus memperkuat ikatan keluarga antar anggota Marga Ayu. Suasana kekeluargaan juga terlihat melalui hidangan Iye Bola, bola ketan merah putih yang memiliki makna simbolis. Hidangan tersebut melambangkan harapan agar persaudaraan antar anggota senantiasa terjalin utuh, erat, dan sempurna.
1: Terima kasih atas dukungan semua pihak yang hadir pada hari ini. Acara hari ini berjalan dengan sukses.
0: Sudiono berharap kebersamaan kerjasama seluruh anggota terus terjaga untuk mendukung kemajuan organisasi selama 5 tahun ke depan. Selain mengelola pemakaman Margozu, yayasan ini juga berperan dalam pelestarian adat dan budaya, pembinaan generasi muda, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Hermanta melaporkan.
2: Program makanan bergizi gratis atau MBG kembali disalurkan kepada siswa di wilayah perbatasan Antikong Kabupaten Sanggau setelah hampir 2 bulan berhenti. Kembalinya program ini disambut gembira para siswa seiring dimulainya kembali pembelajaran terbatas di sekolah pasca kabut asap, dan berikut laporan Jang Rangga.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG kembali disalurkan kepada siswa SMP Negeri 3 Antikong Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Penyaluran ini kembali berjalan di tengah pelaksanaan pembelajaran terbatas setelah sebelumnya sempat terhenti selama masa belajar dari rumah akibat kabut asap. Penanggung jawab program MBG SMP Negeri 3 Antikong, Ramadayani, menyampaikan penyaluran makanan bergizi gratis kembali aktif dalam sepekan terakhir. Penyaluran tersebut dilakukan setelah sekolah menjalani pembelajaran terbatas selama 2 minggu ini.
4: Di SMP 3 Antikong, alhamdulillah untuk pendistribusian MBG sudah mulai dari Senin kemarin setelah sudah pembelajaran terbatas di sekolah dengan pengurangan 10 menit di setiap jam pelajarannya. Jadi MBG yang masuk sesuai dengan jumlah siswa 350 siswa dan 21 guru beserta staf. Alhamdulillah anak-anak senang dan sekarang kan sudah ada di sini tempelkan waktunya, jadi sebelum jam 10 memang sudah harus didistribusikan ke anak-anak.
3: Ramadayani mengungkapkan sebanyak 371 paket makan bergizi gratis disalurkan ke SMP Negeri 3 Antikong. Penyaluran MBG dilaksanakan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Antikong. Program ini diharapkan berjalan lancar guna mendukung pemenuhan gizi siswa sekaligus menjaga keberlangsungan layanan makanan bergizi di sekolah meski pembelajaran masih terbatas. Jang Rangga melaporkan.
2: Objek wisata panorama Kedah Tempunak terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan daya tarik pengunjung. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Objek wisata panorama Kedah Tempunak sepi pengunjung selama musim kemarau dan kabut asap yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Salah seorang pengunjung, Suci, mengakui akhir pekan merupakan waktu yang digunakan untuk berwisata bersama keluarga. Namun sejak adanya kabut asap, kunjungan tidak dilaksanakan setiap akhir pekan, hanya 1 kali dalam 1 bulan.
6: Karena kemarin beberapa hari juga cukup tebal ya kabut asapnya, dan syukurnya sekarang udah ada turun hujan gitu, tapi ya nyamannya emang di rumah aja sih daripada kita harus keluar-keluar rumah gitu.
5: Sementara itu, pengelola objek wisata panorama Kedah Tempunak, Tuah Mangasih, mengatakan kondisi ini terjadi sejak Juli 2026 sampai saat ini. Pihaknya kini melakukan berbagai pembenahan dan melengkapi fasilitas agar daya tarik pengunjung kembali ramai. Kondisi sepinya pengunjung tersebut berdampak terhadap aktivitas wisata di kawasan panorama Kedah Tempunak. Musim kemarau yang disertai kabut asap membuat masyarakat cenderung mengurangi kegiatan di luar ruangan termasuk berwisata, padahal objek wisata ini memiliki panorama alam menjadi salah satu daya tarik pengunjung ingin menikmati suasana alam terbuka bersama keluarga.
7: Taman Wisata Alam Panorama Kedah Tempunak merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sintang. Wisata alam dengan pemandangan padang rumput dan danau buatan, serta tanaman bunga dan tanaman buah-buahan, terus berbenah diri untuk memuaskan para pengunjung. memperbaiki fasilitas lama yang rusak, dan menambah fasilitas baru seperti homestay atau penginapan agar pengunjung dari luar kota yang ingin menginap merasa betah dan nyaman.
5: Dikatakan Tuah Mengasih, pihak pengelola tetap berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas objek wisata meskipun jumlah pengunjung mengalami penurunan. Berbagai pembenahan dilakukan secara bertahap, mulai dari perawatan kawasan wisata hingga peningkatan kenyamanan bagi pengunjung. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman berwisata yang lebih baik ketika kondisi cuaca kembali mendukung aktivitas wisata di luar ruangan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Info cuaca hari ini.
2: Untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Spadio Pontianak. Di sore ini kami sudah terhubung bersama perakirawan BMKG, Reni. Silakan Reni.
9: Ya, terima kasih Rakan Tahir di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan dan terdapat kekaburan udara akibat kabut asap. Tetapi beberapa wilayah terpantau ada hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Kapuas Hulu, dan Ketapang. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Selasa 13 Oktober 2026, diperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap. Namun beberapa wilayah diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada saat siang hingga malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 553 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Taher.
2: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Spadio Pontianak. Sekian warta berita Korbin Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri berita sore ini, kami sampaikan kembali topik berita aktual, diantaranya pemadaman karhutla menggunakan helikopter waterbombing di sejumlah wilayah Kalbar masih terkendala jarak pandang. Stok bahan pangan kebutuhan masyarakat Sintang dan Melawi aman hingga akhir tahun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami, redaksi rdpontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: diterima Rp50.000.
1: Pendengar, di era digital, cara kita bertransaksi semakin mudah. Kris menjadi salah satu pilihan pembayaran yang semakin banyak digunakan masyarakat dan pelaku UMKM di Kalimantan Barat. Data hingga Juni 2026, transaksi Kris di Kalimantan Barat mencapai Rp6.5 triliun. Dengan jumlah transaksi sekitar 62,9 juta kali, jumlah merchant juga telah mencapai lebih dari 552 ribu dan sebagian besar merupakan pelaku usaha mikro. Artinya, digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang dan menjangkau lebih banyak konsumen, dari warung kecil hingga pusat perbelanjaan. Mari manfaatkan transaksi digital secara bijak, aman, dan praktis. Kris, langkah sederhana menuju ekonomi Kalimantan Barat yang semakin digital.

Baik, kita masih temani Anda dengan berbagai pilihan untuk Anda di kesempatan sore kali ini. Apa kabar juga bagi Anda yang masih setia terus bersama kami di Pro 1 ya. Apa kabar Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di 104,2. Kita masih hadirkan berbagai ragam hiburan untuk Anda di sore ini dengan harapan bisa menemani dan menghibur Anda begitu. Dan tentunya yang lagi di jalan ya, lagi apa namanya, setelah seharian beraktivitas di luar ya, atau bekerja, saatnya untuk pulang ya. Tetap hati-hati di jalan dan tetap utamakan keselamatan. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan tanpa memandang kesehatan, keselamatan pengendara lain termasuk Anda begitu ya. Tetap patuhi peraturan berlalu lintas ya, jangan sampai lengah juga. Kalau macet ya istirahat dulu, santai dulu, dan jangan gampang emosi begitu ya. Oke, kita nikmati dulu berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan, bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya, kecuali denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas tahun berjalan. Kita dijamin asuransi dari PT Jasara Harja, sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta, dan kalau meninggal, dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama. Yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar, dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun, cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% hanya di Oktober 2026 ini.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Safety first, tiga kata yang tampaknya biasa, namun memiliki makna yang dalam. Safety first adalah prinsip yang mengingatkan kita untuk memprioritaskan keselamatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keamanan bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kewajiban. Mulai dari tempat kerja, di rumah, atau bahkan saat beraktivitas di luar. Memakai alat pelindung diri yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan selalu waspada terhadap potensi bahaya adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga diri dan orang di sekitar kita. Jangan anggap remeh hal-hal yang tampak kecil, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Keselamatan bukan hanya tentang perlindungan fisik, tapi bagaimana kita bisa kembali ke rumah dengan selamat bersama orang-orang yang kita cintai tanpa ada yang terlewatkan. Safety first, keamanan adalah investasi untuk masa depan.
1: Tahukah Anda, fogging adalah upaya pengasapan menggunakan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa penyebab demam berdarah. Kabut putih yang biasa terlihat saat fogging bukan asap biasa, melainkan campuran insektisida dengan minyak khusus. Namun, fogging hanya efektif membasmi nyamuk dewasa. Telur dan jentik nyamuk tetap bisa berkembang biak jika lingkungan tidak bersih. Itu sebabnya, fogging harus dibarengi dengan gerakan 3M+, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Jadi, jangan hanya mengandalkan fogging. Mari jaga lingkungan bersama agar keluarga kita terlindungi dari bahaya demam berdarah.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Prosatu Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan untuk Anda di sore ini di Musik dan Informasi. Apa kabar juga bagi Anda yang baru saja bergabung? Tetap sehat ya, tetap hati-hati di jalan bagi Anda yang mungkin sedang lagi di jalan, dalam perjalanan pulang mungkin ya. Dan tentunya terus mendengarkan kami di 104,2 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan bagi Anda juga yang mungkin baru saja bergabung, kita harapkan yang terbaik dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap terhibur di sini.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi, tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Aku perhatikan, pembeli produk kamu makin ramai, orderan juga kayaknya nggak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
5: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
4: Jadi apa?
5: Kepercayaan pelanggan.
4: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
5: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
4: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
6: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
3: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
2: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
3: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
2: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
4: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

Pendengar, kali ini kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Untuk azan maghrib kita akan menggunakan pukul 17.36. Sebelumnya nanti kita hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1.

sesaat lagi kita hadirkan pembacaan doa tarhim untuk Anda. Pasangan terus bersama kami dan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Pontianak dan yang sewaktu, dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk umat muslimin di kota Pontianak.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang

menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Eh, Win. Kok uangnya dicoret-coret sih?
2: Santai aja, Khalifa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
1: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
2: Masa sih?
1: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
2: Masa sih?
1: Masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
2: Ya enggak mau lah, Fa.
1: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Pilas panggilan umum sidang kepada tergugat nomor 45 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNBEK. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober 2026, saya Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Bong Nifung dahulu beralamat di Dusun Taum, RT3 RW1, Desa Sinar Tebudak, Kecamatan 17, Kabupaten Bengkayang. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, yang beralamat di Jalan Gunabaru Transrangkang Bengkayang, hari Senin tanggal 9 November 2026 pukul 10 pagi. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Moirin sebagai penggugat lawan Bong Nifung sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, tentunya kita hadirkan informasi yang kami kutip dari laman website kami rri.co.id, di mana pendengar sebanyak 157 atlet berlaga pada kejuaraan Kota Kejurkot Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kota Pontianak akan berlangsung mulai tanggal 10 kemarin hingga 14 Oktober 2026 di Gor Tabrani Ahmad Pontianak. Dan kejuaraan ini mempertandingkan sebanyak 13 kategori mulai dari usia dini hingga taruna. Ketua PBSI Kota Pontianak Akbar Rianto mengungkapkan animo atlet bulu tangkis mengikuti kejuaraan ini sangat tinggi, apalagi yang berlaga merupakan yang sudah terdaftar di sistem informasi PBSI. Dan Akbar ingin kejuaraan ini memberikan motivasi kepada generasi muda khususnya atlet agar giat berlatih dan berprestasi di level yang lebih tinggi. Dan tentunya ia pun berharap olahraga bulu tangkis ini semakin bermasyarakat dan anak murid tentu semakin termotivasi untuk giat berlatih dan juga berprestasi. Kita masih hadirkan berbagai hiburan untuk Anda di malam ini. Mendengar, pastikan terus bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah.
2: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku."

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kami kumandangkan terlebih dahulu azan Isya untuk kota Pontianak dan yang satu tetap di sini di Pro 1 dan selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kota Pontianak, untuk warga kota Pontianak dimanapun Anda berada.
1: Wa akbarullah.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu,

0: Akan tetapi, masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih, matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami segera menuju ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral program 3, dan pastikan terus di sini di Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk masyarakat semua untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
2: Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan karhutlah. KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 12 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutlah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
5: Secara
4: nanti
5: khusus mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
4: Nanti saya sampaikan ya.
6: Terkait kendala atau benar nggak personil gitu Pak?
4: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara insidental.
3: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
1: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
3: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ariseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ya, mendengar sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran, meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
7: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
8: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan. Tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
7: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan, pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
9: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
7: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
12: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
10: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
11: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
13: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
14: Nanti terjawab. Hah? Nanti insya Allah terjawab, Pak.
13: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
15: Belum, Pak.
13: Tapi itu atas perintah Pak Nusron?
15: Masih proses ini, Pak.
13: Maksudnya proses gimana, Mas?
15: Masih penyidikan terus.
13: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
15: Nggak ada.
13: Oke, makasih, Pak.
11: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wamenko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
16: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
17: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
16: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
18: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
16: Data pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk ekonomi kota, menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera, yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah, serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
19: Ini kami kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
20: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dian Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
19: Harapannya kan uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
20: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
21: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di posyandu, dilakukan terapi itu bisa naik berat.
20: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rosi Kir melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
22: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
23: Terinformasi sih per hari ini jam ini ya, jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
22: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan, Ibenu, mengatakan warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
24: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
22: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Sedang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir, Kabupaten Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisyanto.
1: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
2: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
1: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
4: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
5: Ini jualannya apa sih, Mbak?
4: Jualannya nasi cokot. Ya, ya semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dari segi penjualan kita.
6: Kan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
1: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
25: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mem-empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
0: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sentral Pro 3 Jakarta sudah kita dengarkan, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan Mimaraga Marven dengan 9 kemurahan hati dalam Alkitab. Tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada rekan saya Cherry yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya pamit, terima kasih, dan tentunya terus bersama kami di Pro 1.

Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan dan yang beriman kepadanya. Bertemu kembali di mimbar agama Kristen yang dipancarkan dari Radio Republik Indonesia, Stasiun Pontianak, bersama saya Pendeta Lasman Siahaan dari Gereja Masih Advent Hari Ketujuh. Senang bertemu saudara-saudara pada saat ini. Untuk beberapa saat ke depan, kita akan mempelajari sebuah topik firman Tuhan yang diberikan judul 9 Kemurahan Hati di dalam Alkitab. Adapun yang menjadi nas Alkitabnya, saya ambil dari Injil Matius pasal 5 ayat ke-7, bagian daripada khotbah Yesus di atas bukit. Demikian dituliskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Baik, sekarang kita berdoa. Ya Roh Suci, berkati urat pikiran kami untuk mengerti memahami akan firman-Mu. Berikan kami kuasa di surga untuk boleh hidup sesuai dengan apa yang pelajari ini dan kepraktikan bagi orang lain. Tuntun kami dalam kebenaran-Mu, kita semua berdoa dan memohon. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan judul pelajaran kita pada saat ini, yaitu 9 kemurahan hati dalam Alkitab, yang tadi sudah saya bacakan dari ayat intinya, Injil Matius 5 ayat ke-7, mungkin saya bacakan kembali lagi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah baik, kemurahan hati, mungkin dalam ini saya tidak perlu lagi bahas tentang kemurahan hati, karena sering saya sampaikan, bermurah adalah berbagi hati kepada orang lain, tentunya hati yang baik, hati Kristus. Nah, pada saat ini kita akan pelajari ada 9 bagian dari kemurahan hati. Yang pertama adalah orang yang murah hati sering memberi lebih dari yang diminta. Ini terdapat contohnya di dalam Keluaran 36 ayat 5-7. Dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi, sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebihan. Nah, di sini tadi katakan orang yang murah hati itu memberi lebih daripada yang diminta sampai dibatasi. Ya, yang membatasi adalah orang yang menerimanya. Sementara si pemberi tidak menerima pemberian hatinya. Nah, di sini penting itu bermurah hati. Ketika Anda memberi dan Anda mengerti bahwa apa yang Anda berikan bertujuan untuk sesuatu yang besar bagi kemuliaan Tuhan, maka seringkali hal itu membuat Anda mengalami kepuasan terbesar yang pernah Anda ketahui. Anda rela memberikan berapapun yang Anda bisa berikan, karena pemberian itu untuk Allah yang maha mulia, yang sumber daripada berkat itu. Baik, yang kedua, orang yang murah hati memberi sebagai tanggapan atas tujuan yang besar. Di dalam 2 Korintus 8:9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, dikatakan sini orang yang murah hati memberi sebagai tanggapan atas tujuan yang besar, itu merespon daripada pemberian Kristus. Yesus memberikan lebih dan bahkan dikatakan miskin bagi dirinya dan kaya kepada si penerima berkatnya. Ini boleh kita teladani, memberi seperti contoh ibu janda yang memberikan persembahannya, memberikan lebih daripada apa yang dimiliki, bahkan seluruhnya dimiliki. Hanyalah meneladani kehidupan Yesus Kristus, memberi tanpa hitung-hitungan. Karena Tuhan semua berkat, Dia akan melimpahkan berkat yang kita berikan itu. Nah, Paulus mengatakan bahwa orang Kristus
memberi melampaui kemampuan mereka. Mereka bukan orang kaya, karena banyak dari mereka adalah orang-orang miskin, pengangguran karena politik yang terjadi. Namun jika itu untuk membantu pekerjaan Tuhan, maka mereka rela memberi dengan sukacita. Mengapa? Karena anggota jemaat di Korintus mengerti dengan jelas akan kasih karunia Kristus. Yesus telah rela menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Seandainya jemaat Tuhan di zaman ini bisa merenungkan bagaimana kasih Yesus yang telah memberikan segalanya, kita tidak akan pernah ragu untuk memberi apapun yang kita miliki untuknya. Ingatlah, apapun yang kita berikan untuk Yesus tidak akan membuat kita jatuh miskin ataupun menderita. Baik, yang ketiga, orang-orang yang murah hati memberi dari kekurangan mereka. Dalam Lukas 21:4 menceritakan persembahan seorang janda miskin memberikan hanya 2 peser, namun ia telah memberikan semua yang dimiliki kepada pekerjaan Tuhan. Ini tadi sudah saya singgung, ketika Anda berkata bahwa Anda akan memberi persembahan khusus kepada Tuhan saat Anda diberkati, maka itu adalah hal biasa. Namun ketika Anda membawa persembahan Anda kepada Tuhan di saat Anda berada dalam situasi buruk, atau Anda memberi di dalam kesusahan yang Anda sedang alami, maka itu adalah hal yang luar biasa. Jangan memberikan kepada Tuhan hanya jika Anda merasa sedang banyak berkat dan sedang hidup senang. Berikanlah kepada Tuhan, baik Anda menghadapi kesenangan ataupun kesusahan. Yang keempat, orang yang murah hati memberi lebih dari sekedar uang mereka. Dalam Lukas 10 ayat 33-35 dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ia ketika melihat orang itu, yaitu orang yang dirampok, tergeletak hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya sesudah ia menyiram minyak dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu, yaitu tadi ya adalah orang yang dirampas itu, ke atas keledai, didunganginya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Kesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika aku berikan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku datang kembali. Nah, dalam cerita ini, orang Samaria itu memberikan waktu, sumber daya, dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan seorang pria sekarat yang ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Orang Samaria membuat dirinya rentan terhadap kematian dan kerugian. Namun, semua dilakukan dengan tulus dan penuh keramahan. Ketika Anda memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka secara hitungan ekonomi Anda kelihatannya sedang rentan terhadap kerugian dan pemborosan. Namun dalam teori surga hal itu berbeda. Teori surga mengajarkan banyak memberi, banyak diberkati ataupun banyak mendapatkan. Sedikit memberi, sedikit mendapatkan. Tidak memberi, maka tidak akan menuai apa-apapun. Yesus telah memberikan segala-galanya, namun pada akhirnya ia mendapatkan kebesaran dan kemuliaan surga. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, dikatakan berbahagialah orang bermurah hati, karena mereka akan apa? Mendapatkan kemurahan. Memberi itu adalah menjadi sukacita. Maka bagian yang kelima dikatakan, orang yang murah hati memberi bahkan ketika tidak masuk akal. Dalam Kisah 4 ayat 36-37, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Bergerak melampaui kemanusiaan kita adalah hal tersulit untuk diatasi. Namun ketika hati dipenuhi dengan roh kemurahan hati, maka kita mampu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal,
Barnabas mengajar kita di tempat ini untuk mengalami roh kemurahan hati. Yang keenam, orang yang murah hati memberi untuk membantu orang lain, bahkan ketika mereka berada dalam perbedaan satu sama lain. Dan Lukas 7 ayat 1-10 ini mengisahkan cerita tentang seorang perwira, bukan Yahudi, membangun sinagog untuk orang Yahudi, ya, non-Yahudi, menolong orang yang Yahudi. Ya, artinya tidak membedakan suku, tidak membedakan ras atau gender. Jika kita rela dan tulus untuk memberikan hati perhatian kita kepada orang lain yang membutuhkannya. Nah, bahwa dikatakan di sini tadi bahwa perwira itu dia bukan seorang Yahudi, tetapi membangun rumah ibadah untuk orang Yahudi. Ini tidak masuk akal. Tapi itulah sifat kemurahan hati. Anda tetap memberi untuk Tuhan, meskipun yang menjadi pengurus pembangunan sebuah gereja itu adalah bukan diri Anda, bukan kelompok Anda, atau orang-orang yang mungkin bertentangan dengan Anda. Mengapa Anda melakukan hal itu? Karena Anda tahu bahwa Yesus itu lebih besar daripada sekedar pemberian ataupun keberadaan daripada gereja. Nah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, memberi itu tidak memandang latar belakang. Jika kita punya hati yang tulus seperti hati Kristus, maka memberi dengan tulus ikhlas. Bagian yang ketujuh, orang yang murah hati memberi untuk melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, ini yang namanya itu the miracle of giving. The miracle of giving, ya. Keajaiban dari memberi. Orang yang murah hati memberi untuk melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam Matius 14 ayat 14-21 dikatakan, seorang anak laki-laki menawarkan makanan siangnya yang sedikit, yaitu 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Ini setelah mendengarkan khotbah tersebut, maka Yesus memberikan makan 5.000 orang dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apalah nilai 2 ekor ikan dan 5 roti? Tetapi itu berkelimpahan. Yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Nah, ini adalah salah satu kisah pemberian terbesar. Anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan itu memiliki keyakinan yang cukup untuk memberikan makan siangnya sendiri. Dia mempertaruhkan bekalnya sendiri, kenyamanannya sendiri, dengan harapan untuk dapat membuat orang lain, membantu orang lain. Iman seorang anak laki-laki adalah yang menggerakkan mujizat, menakjubkan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Anda menyerahkan apapun yang Anda, yang ada di tangan Anda, ke tangan Yesus, maka itu akan menjadi

kelicikan dan keserakahan. Ia rela berubah karena tergerak oleh panggilan Yesus untuk kembali ke jalan Tuhan. Cerita Zakheus adalah kisah seseorang yang berubah dari pengumpul uang menjadi pemberi uang. Mengapa Zakheus mau menjadi pemberi? Karena ia melihat apa yang Yesus telah berikan dan berbuat melampaui apa yang dia bisa dapat, yaitu keselamatan. Apakah Anda menyadari bahwa Allah telah memberikan segala-galanya untuk memenuhi keperluan keselamatan Anda? Jika kita mengatakan hal ini, maka memberi itu adalah berkat. Memberi itu adalah kewajiban. Memberi itu adalah menjadi suatu gaya hidup. Memberi itu adalah membagi hati Kristus. Maka dengan demikian, tidak ada bagi orang Kristen rugi secara duniawi, ya, tetapi akan merasakan kekayaan secara surgawi. Nah, kita akan masuk kepada prinsip yang ke-9, yaitu orang yang murah hati memberi ketika orang lain tidak mau memberi. Nah, ini dia yang agak nampaknya kontroversial, ya. Memberi kepada orang yang lain yang tidak mau memberi, artinya mungkin dia hanya mau menerima. Tapi dikatakan dalam Filipi 4 ayat 15 dan 16, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena Tesalonika pun, kamu telah satu kali mengirimkan bantuan kepadaku. Cerita tentang orang-orang di Filipi yang suka memberi memberikan sebuah pelajaran untuk kita. Jika Roh Kudus sudah bekerja dalam hati kita, kita tidak pernah takut untuk mengambil keputusan yang benar, meskipun hanya kita seorang diri yang mau berdiri untuk memberi apapun yang kita miliki, termasuk dari kita untuknya. Orang-orang yang murah hati dalam budaya kita saat ini tidak berbeda dengan orang-orang dermawan yang disebutkan dalam Alkitab. Kemurahan hati menjadi bagian dari DNA seseorang Kristen yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Seberapa murah hati Anda? Apa pandangan Anda tentang kemurahan hati? Inilah pertanyaan yang layak diperiksa. Alkitab membuktikan bahwa semakin murah hati Anda dan semakin banyak cara yang pemurah hati, semakin kaya Anda. Kaya bukan hanya dalam hal materi, namun dalam kuasa dan kemuliaan Tuhan. Inilah yang boleh kita renungkan. Bermurah hati itulah mulia. Tuhan memberkati masing-masing kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Budiman. Kali ini bersama saya Cherry Lubis, pendengar yang masih temani ruang dengar Anda. Malam hari ini tanggal 12 Oktober 2026 sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ada pun rangkaian program yang kami hadirkan untuk temani ruang dengar Anda. Ada mini drama, lalu setelah itu nanti dilanjutkan dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Lalu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai 23, nantinya ada ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, di mana malam hari ini pendengar lagu-lagunya, lagu-lagu pop lawas Indonesia favorit Anda yang nanti Anda bisa request bersama kami di Ruang Rindu selama 2 jam dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, baik itu melalui line telepon ataupun WhatsApp. Dan setelah Ruang Rindu, pendengar, saya masih akan temani ruang dengar Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak serta informasi terkini lainnya. Nah, pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita malam hari ini, mari kita dengarkan bersama sebuah mini drama produksi RRI Ranai dengan judul Pesan Yang Tak Pernah Terkirim. Selamat mendengarkan.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Iya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar,
0: aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena aku, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk, dia lagi capek, atau lagi ada masalah. Atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia nggak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong. Nara, makan dulu.
0: Nanti Bu.
1: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar Bu.
1: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
1: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah, Bu.
1: Raka?
0: Mm-mm.
1: Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara, dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
1: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
1: Langsung
0: lewat chat.
1: Kalau gitu belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
1: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
1: Ya belum tentu, sayang.
0: Loh, kenapa?
1: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
1: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa.
1: Nah,
0: apa?
1: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
1: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jadi aku harus kayak mana?
1: Temui dia kalau menurut Ibu.
0: Tapi aku takut, Bu.
1: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
0: Lalu?
1: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
0: Iya deh, Bu.
1: Dan satu lagi.
0: Apa?
1: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
0: Terus?
1: Nah, dengarkan Raka ngomong.

0: Raka?
1: Iya, Nara.
0: Boleh bicara bentar gak?
1: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
1: Enggak kok.
0: Terus, kenapa kamu menjauh?
1: Aku gak menjauh, Nara.
0: Tapi kamu gak pernah balas chat aku.
1: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga, kamu selalu menghindar.
1: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
1: Kamu gak salah, Nara.
0: Terus?
1: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
1: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu gak cerita?
1: Aku gak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
1: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
1: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
1: Tau gak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
1: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
1: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
1: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
1: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
1: Maaf, Nara.
0: Ya, aku juga minta maaf.
1: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
1: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
1: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
1: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab
1: Nara?
0: Jawab dulu.
1: Iya.
0: Serius?
1: Serius.
0: Syukurlah.
1: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
1: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: Raka?
1: Nar, makasih ya.
2: Iya, sama-sama. Kalau kamu butuh cerita, aku siap dengerin.
0: Cepet banget balasnya. Makanya jangan terlalu cepet nyimpulin. Hah?
1: Kadang orang diam bukan karena marah, kadang karena sedang bingung dengan dirinya sendiri.
2: Iya juga sih. Berarti pesan yang kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
2: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
2: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja.
3: Sudah baik kan dengan Raka?
0: Sudah. Bagaimana rasanya?
3: Lega. Kenapa?
0: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
3: Nah,
0: ya aku jadi belajar sesuatu.
3: Apa tuh?
0: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
3: Betul.
0: Jadi sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya
3: dan
0: mendengarkan.
3: Bagus.
0: Bu,
3: iya.
0: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
3: Kenapa?
0: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
3: Ibu pegang kata-kata kamu. Kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, ada kabar membanggakan tentunya dari Kalimantan Barat, di mana ajang Bintang Radio Indonesia 2026 kini sudah memasuki babak tingkat antar korwil, di mana ada 34 peserta pendengar dari 17 korwil RRI se-Indonesia yang nantinya akan bersaing untuk menjadi yang terbaik. Dan tentu saja pendengar, Kalimantan Barat juga punya dua wakil yang harus kita dukung nih ya. Ada Muhammad Hamzah untuk kategori putra dan Fredela Atalipa Bayo atau yang akrab disapa dengan Rere untuk kategori putri, dan dua-duanya ini asal Pontianak pendengar. Nah, di putaran pertama Hamzah nantinya membawakan lagu Firasat yang dipopulerkan oleh Marcel, sementara nanti Rere akan menyanyikan Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Nah, pendengar, perjuangan mereka tentunya akan lebih semangat ya kalau mendapatkan dukungan dari kita semua nih. Jadi pendengar, penampilan para peserta ini bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Bintang Radio Indonesia. Dan jangan lupa juga pendengar untuk bisa memberikan dukungan melalui voting di situs resmi Bintang Radio Indonesia. Jadi pendengar, mari kita ramaikan pendengar ya dukungan untuk Hamzah dan Rere. Semoga dua orang dengan suara emas dari Kalimantan Barat ini bisa terus melaju dan mengharumkan nama daerah di panggung Bintang Radio Indonesia 2026, khususnya membawa nama Kalimantan Barat sendiri pendengar ya. Jadi pendengar, bagi Anda yang mungkin bingung ya bagaimana caranya vote, itu Anda bisa langsung vote di bintangradio.rri.id ya. Jadi nanti Anda bisa login pendengar ya dengan akun Anda, dan biasanya nanti ada vote yang bisa dibeli atau ada vote harian juga. Nah, bisa Anda daftarkan pendengar ya di bintangradio.rri.id, nanti tinggal cari profilnya Hamzah dan Rere ya di situ, dan Anda bisa langsung vote. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id.

0: Kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Masih di 104,2 FM pendengar, dan kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda ya. Kali ini yang belakangan ini viral pendengar ya di media sosial, di mana tadi lewat juga nih di beranda saya terkait kantor pos lama Pontianak ya. Jadi kalau Anda melintas di Jalan Rahadi Usman pendengar, tentunya kita tidak asing ya. Di sebelah kiri itu ada bangunan kantor pos lama yang sudah jadi bagian dari sejarah kota Pontianak, dan kabarnya akan mendapatkan fungsi baru di mana dialihfungsikan menjadi coffee shop pendengar ya. Nah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang kami lansir dari rri.co.id menyebut bangunan tersebut kini sudah disewa oleh investor untuk dimanfaatkan secara lebih produktif. Nah, konsepnya ini pendengar kurang lebih sama seperti kurang lebih seperti pemanfaatan bangunan bersejarah menjadi ruang kegiatan ekonomi dan kreatif. Tapi tentu ada syarat penting pendengar ya, karena kantor pos lama ini berstatus cagar budaya. Jadi bentuk dan karakter aslinya itu harus dipertahankan. Jadi bangunan kantor pos lama ini boleh kok punya fungsi baru pendengar, tapi jangan sampai wajah sejarahnya hilang. Nah, bahkan menurut Edi pendengar, fungsi kantor pos sebagai layanan pos juga masih tetap ada. Menarik pendengar ya, jadi bangunan tua ini tidak selalu harus dibiarkan sepi dan kusam. Justru dengan aktivitas baru, bangunan bersejarah bisa tetap hidup, kemudian bisa dirawat juga pendengar dan jadi bagian dari kehidupan masyarakat masa kini. Harapan kedepannya pendengar, kantor pos lama ini bukan sekedar jadi saksi perjalanan sejarah Pontianak ya, tapi juga bisa punya cerita baru tanpa kehilangan identitas lamanya. Nah pendengar, kalau berbicara soal kantor pos yang memiliki fungsi sebagai coffee shop itu, nah itu juga ada di Yogyakarta pendengar ya, ada di area sekitaran titik 0 km di Jogja. Nah itu juga sama pendengar, jadi kantor pos yang merupakan cagar budaya ini dialihfungsikan juga sebagai ada tempat coffee shopnya, tapi tetap ada layanan posnya juga. Semoga di Pontianak ini juga bisa berjalan dengan lancar pendengar ke depannya, karena memang melestarikan sejarah itu bukan berarti kita biarin aja nih kantor posnya tetap seperti itu dan kusam seperti itu dan tidak ada aktivitas pendengar ya. Tapi menarik karena ini kali ini sudah ada investor, kemudian juga diperbarui tapi tetap mempertahankan wajah aslinya.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca lagi terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, gitulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Lewat balutan petualangan kapal pinisi yang membelah samudra, novel Harga Sebuah Percaya karya Terelie mengajak kita menyelami palung terdalam jiwa yang sedang berduka. Kisah ini berpusat pada Jim, seorang yang hatinya hancur berkeping-keping setelah kehilangan Naila. Rasa sakit itu menenggelamkannya ke sumur keputusasaan. Demi melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu, Jim memutuskan berlayar bersama sang penandai, seorang navigator legendaris menuju Tanah Harapan. Tapi ini bukan sekedar pelayaran fisik, ini adalah pengembaraan batin. Tiap gelombang yang menghantam kapal dan tiap badai yang menerjang layar adalah cerminan dari amarah dan kesedihan Jim terhadap takdir. Di atas geladak yang beraroma garam, sang penandai hadir. Bukan cuma menunjukkan arah bintang, tapi mengajarkan satu hal penting, bahwa masa lalu adalah jangkar. Jim akhirnya sadar melupakan orang yang kita cintai itu mustahil. Yang bisa kita lakukan hanyalah merelakan, berdamai dengan memori, dan mengubah duka menjadi kekuatan. Harga Sebuah Percaya bukan cuma cerita cinta yang kandas. Ini adalah perjalanan yang membuktikan bahwa setitik harapan sekecil apapun itu cukup untuk menjadi kompas yang menuntun hati kita kembali pulang menuju kedamaian.

0: Selamat malam pendengar, kita tiba di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan pendengar bagi Anda yang mau bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, bisa langsung ke line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami juga bisa 0811-570-1042. Sudah ada lagu-lagu di playlist kami pendengar yang bisa Anda pilih malam hari ini. Saya bacakan dulu lagu-lagunya ya. Ada Stinky, Jangan Tutup Dirimu. Lalu ada Bragi, Semua Cinta. Leto, Sandaran Hati. Sheila on Seven, Berhenti Berharap. Once Mekel, Simfoni Yang Indah. Peter Pan, Menghapus Jejakmu. Kemudian Glenn Fredly, Esok Kan Masih Ada. Kita beralih ke koleksi wanita pendengar, ada Desi Ratnasari dengan Lembaran Baru, Bening dengan Cinta Putih, Rosa Terlalu Cinta, Endang Estaurina Cinta Bukan Mainan, Nike Ardila Seberkas Sinar, dan Inka Kristi Aku Milikmu. Kita langsung angkat telepon dulu pendengar ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam, Mbak Jerry yang baik hati.
0: Selamat malam, Bang Hendra.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, oke.
1: Mbak Jerry sehat.
0: Jerry juga sehat.
1: Amin, semoga kita semua sehat ya, Mbak Jerry ya.
0: Amin. Malam ini mau dengar lagu yang mana, Bang Hendra?
1: Saya minta lagunya Desi ya.
0: Oke. Salam-salamnya, silakan.
1: Nah, salam yang pertama kali ya untuk Mbak Jerry yang baik hati ini, saya doakan sehat selalu. Salam untuk Wardi di Sumerengan, untuk Julaiha di Pancabakti, untuk Kak Aura Pak Mo, buat Cik Nor di Bakau, buat Bang Amin Sanjaya, Mail di Jongkat, buat Bang Dedi di Sungai Duri, buat Rina di Padang Tikar, buat saya pergi ya, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, terus buat Majang Siti di Walak Lakubu, terus buat Bang Jafar Kak Nilanya, Bang Yahya, Bang Awi, terus buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang, buat Pak Karim Jakang 2, buat Koko Alimba Kakungnya, terus buat Elak di Sambas, Nia di Sambas, Tia di Sambas, dan juga ada Wanucu, Wanaciknya di Sambas. Terus buat Mama ini apa? Mama Etik ya lupa ya. Terus buat siapa lagi ya? Untuk semua lah, Mbak Ceri.
0: Okay.
1: Ya. Yang pada dengar. Buat Mbak Ceri selamat malam.
0: Dadah. Selamat malam. Terima kasih Bang Hendra. Kita ke WhatsApp ada Bang Jafar. Selamat malam Bang Jafar.
2: Selamat malam Ceri, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam, gimana kabarnya malam ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Ceri, gimana?
0: Ceri juga keluarga? Sehat. Halo, mau dengar lagu siapa malam ini Bang Jafar?
2: Nike Ardila.
0: Nike Ardila, Seberkas Sinar ya. Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya pertama buat Ceri, sekeluarga, semoga sehat selalu. Buat Anis Manila, Aura Pak Moknya, buat Amo, Mbak Tini, Ella di Sambas, Tia di Sambas, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Iti, buat Mama Riri, Lina, buat Atika, buat Cek Nor, buat Kak Juleha, Kak Anista, Kak Ima saya lepas, sama Bang Junainya, buat Ibu Mariani, Deona di Kupang, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, buat Imel, Manjang Siti, buat Kak Elni, buat Mak Kam, buat Wan Ucu, Wan Haci, buat Indra, buat Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, buat Niko, Wardi, Koko Wandi, Bang Dedi, Koko Ali, Bang Dino, buat Mael Dua Singgit, Pak Usubul Sri, Bang Badol, Bang Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Nurjananya, Putera Talu sama Kak Serinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, Bang Ute, Bang Boyka, Bang Bahtiar, Bang Amin Sanjaya, Kak Inari Pungkas, buat Bunda Haja Rabia, buat semuanya Ceri, salam sehat selalu.
0: Oke, siap. Ceri,
2: terima kasih, selamat malam.
0: Sama-sama, selamat malam Bang Jafar. Baik, pendengar kita pindah lagi ke line telepon ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat
3: kembali
0: malam.
3: Kembali berjumpa lagi dengan Ceri.
0: Selamat Bang malam Deddy. Bang Deddy di Sungai Duri.
3: Tadi malam Ceri, lagu saya tertukar sama Bang Jafar.
0: Iya, makanya Ceri pun
3: saya rasanya kurang pede. Aduh kok, saya siapa kok putarnya yang lagi sih?
0: Itu mah tertukar tadi Ceri itu. Jadi
3: enggak apa-apalah.
0: Karena ke scroll ke bawah kan, lagu yang paling atas lagunya yang Bang Jafar. Iya. Tapi tetap diputarkan ya setelahnya mah.
3: Bang Jafar yang laki ke saya, terus saya yang wanita ke Bang Jafar.
0: Iya, tertukar urutannya biasalah ya.
3: Supaya lain kali kan gak terulang.
0: Betul,
3: gitu.
0: Semalam gara-gara lupa di scroll ke atas lagi tuh. Oke, malam ini
3: saya minta Endang Estaurina.
0: Endang Estaurina, oke.
3: Iya, suaranya lembut sekali.
0: Siap, salam-salamnya silakan.
3: Salamnya tentunya buat Kak Lea di Panjabakti ya. Udah Bang Deddy sapa ya, Kak Lea di Panjabakti, Batu Layang, Pontianak Utara. Kemudian untuk Manjang Siti di Olak-Olak Tubuh, Aju Kereva Kuburaya, Kak Tini, Karya Bakti, Dina di Padang Tikar, Anima Rani, Kak Era di Sambas, Mama Nurul, selamat malam, Kak Tia di Sambas, Dinil Kuala Dua, Kak Nur di Bakau, Kak Manis Manila di Sungai Pinyo, Kak Emma Serta, Bu Ana Tandai Dua, Makam di Pak Leweng, Anista di Uka, Mama Mukmin, Mama Ririn, Kak Ora dan Pak Moknya, Mama Eti, Wan Aci di Sambas, Atika di Sukaranting, Wan Usu di Sambas, Diona di Kupang, Kak Tina dan Bang Sukurnya di Pontianak, juga buat Bang Batia di Kumpai, Bang Herman 28 Oktober, Pak Marwadi di Sambas, Bang Awi di Kobar, Bang Badul Tanjung Serol, Bang Hendra di Mampawa, terima kasih atas sapaannya, sehat selalu di Mampawa sana. Juga buat Bang Amin Sanjaya Sungai Rengas, Bang Jafar Kak Nilanya, Bang Wardi Sungai Rengas, Bang Ute Sambas, Bang Niko di Jakarta, Bang Diopan di Pusat Tangerang, Bang Jaka Suara Pontianak, Bang Deden Pekanbaru, Pak Kalim di Janggang 2, Ko Ali di Kumpai, Kumpai Kuburaya. Buat Ceri tentunya terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Tetap sehat selalu.
0: Sehat selalu juga Bang Deddy. Kita ke WhatsApp, ada Mak Enjang. Selamat malam Mak Enjang.
4: Malam juga Ceri, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Nah, gimana kabarnya malam ini?
4: Yang rindu.
0: Sehat ya Mak Enjang malam ini?
4: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Syukurlah kalau begitu. Iya. Malam ini mau ditemani dengan lagu yang mana Mak Enjang?
4: Pilih sendiri nak.
0: Lagu apa tuh? Kus Plus, Kapan-Kapan. Bukan.
4: Kalau keladi ada nak?
0: Tua-tua keladi, sebentar. Coba Ceri carikan dulu ya di
4: gudang.
0: Tua-tua keladi.
4: Lama tak dengar itu
0: Ceri. Belum ada Mak Enjang, tua-tua keladi.
4: Belum ada, hati yang luka ya lah.
0: Hati yang luka.
4: Ya.
0: Dari Betaria Sonata ya.
4: Ya.
0: Oke, salam-salamnya.
4: Salam-salamnya pertama buat Ceri dulu lah ya. Sehat selalu keluarga, ayah bundanya, juga orang sampingnya. Mudah-mudahan cepatkan miridnya, lancar, aman. Terus rezekinya juga lancar, dimudahkan Allah urusannya, amin.
0: Amin.
4: Terus Bang Jafar, Kak Nila, terus Bang Deddy, terus Bang Boykan, terus Bang Junai Imam Selpa, terus Bang Junai, Bang Syukur Kak Tina, terus Bang Rosinor Jana, terus lo anak Riopan, terus Makam Majarbia, Soko Ali Koko Andi, Bahtia Yahya, Bahtia tu tak pernah nyenggol manjang dia, tunggu ya dia.
0: Lanjut.
4: Terus, terus Jaka Suara, terus Ayah Indra, itu kadang terlupa gak dia tu? Terus, terus apa? Bang Fadila, Bang Darul, Bang Ismail, terus Wan Acik, Wan Ucu, Bang Ute, Tia Nila Niam, terus Cik Nor, Kak Long, Kak Ngah, terus Bang Dino, Kak Murninya, Elmi cantik banget, Aura Pamuk, terus Jareha Hamdan Hananya, Wardi, Awi, Sumi, terus yang kerjanya Mak Irin, email juga kerja anaknya tinggal selamat dan anaknya sehat selalu, amin. Terus Ayu Grepa, terus Pak Ibrahim, terus Mbah Cakung, terus Pak Karim, terus Bang Ded. Dia Kader Beri, Faridah di Palu, terus untuk sepupu manjang yang terasa jaya ngasuh, sehat selalu ngasuh keluarga yang dikubur, Kak Nanding sehat Kak Nanding, terus semuanya lah Seri ya, Kak Manjang sebesar persatunya tidak mengurang cita kasih sayang manjang pendengar maupun penyiar. Reja, jangan lupa.
0: Oke, siap manjang. Terima kasih.
4: Ya, salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
0: Love you too, manjang.
4: Oke, okay,
0: malam. Terima kasih, manjang. Sudah masuk 4 lagu requestannya pendengar dan tadi sudah ada pesan juga yang masuk di WhatsApp ada 2. Nanti saya bacakan di segmen berikutnya dan saya juga nanti akan angkat telepon lagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, saya akan bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk tadi ya. Ada dua WhatsApp yang masuk. Pertama dari Bang Badol. Cherry request lagu Berhenti Berharap ya. Salamnya fotokopi Bang Dedi Deba dan Bang Jafar. Terima kasih Cherry, sehat selalu. Sehat selalu juga Bang Badol. Kemudian ada Kak Rina juga di Padang Tikar yang bergabung malam ini. Malam cantik Rina Padang Tikar, lagu ikutan ya. Oke. Salamnya buat Kak Nila, Bang Jafar, Kak Aura, Pak Mo, Bang Hendra sama Mak Enjang, Cek Nur, Mak Kam, Kak Manis Manila, Bu Ana, Mama Nurul, Bang Karim, Bang Yahya, Bang Dedi Ismail, kemudian Bang Wardi, buat semuanya lah, buat Cherry cantik, terima kasih sama-sama. Salam sayang buat kedua orang tua. Semoga sehat. Salam sayang untuk kedua orang tua saya. Semoga sehat selalu. Amin, Kak Rina. Semoga sehat selalu juga. Kemudian ada Bang Amin Sanjaya juga yang bergabung di WhatsApp. Katanya malam Cherry. Salam buat semuanya. Nelpon susah masuk. Iya, siap Bang Amin. Disalamkan ya. Kita ke WhatsApp call. Ada Cek Nur. Selamat malam Cek Nur.
1: Selamat malam, Cherry. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu yang paling disayang, Cherry.
0: Iya. Gimana, Cek Nur? Sehat ya malam ini?
1: Alhamdulillah sehat. Walafiat, gemuk gedempung.
0: Malam ini mau dengar lagu apa nih?
1: Kalau cewek tuh sisa siapa-siapa yang belum mentas nih?
0: Cewek yang belum mentas nih masih ada dari Bening, Cinta Putih, Rosa Terlalu Cinta, dan Inka Kristi Aku Milikmu.
1: Terlalu cinta ya lah.
0: Yang mana? Terlalu cinta.
1: Terlalu cinta. Okay. Terlalu cinta susah. Kau tak tadi mau nak minta merpati tak ingkar janji. Dari Paramita tak jadilah.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya silakan.
1: Iyalah terutama buat Cherry. Semoga nanti sama Mama pulang yang selamat sampai rumah.
0: Amin.
1: Yang terbaik lah buat Cherry.
0: Iya.
1: Lanjut buat Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abang Uminya juga. Dilanjut Kak Ani Gang Korma, Bang Boyka. Ada juga tadi Pak Adik belum masuk ni ya.
0: Iya belum.
1: Buat sama Mama Yohananya, buat Pak Mok, Mak Mok, Dino Pasmilan juga, Mama dan Bapak Nurul, Mama Nirin, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut. Ada Bang Suko, Tina, Emma Sepa.
0: Halo?
1: Bu Ana, Bang Andreopan. Hilang-hilang ke suara Cek Nur tadi?
0: Tapi ini udah muncul lagi. Lanjut.
1: Udah muncul lagi? Jaringan. Lanjut, Mak Anjang Siti, Emel juga. Dilanjut. Ada Bang Herman, Mak Ye Anista. Ini buat Mbak Tini, Niko Jakarta, buat nih Bang Badol dan kawan-kawan, Bang Deden, Diona juga, Dila, Bang Alimin, Bang Imanabella, Bang T juga, Lanius, Wanusu, Wanaci, Ela, Tia, Nia, buat yang lain-lain yang disambas. Lanjut Pak Ponirin di Singkawang, ada juga Bang Dedi Sungai Duri, dadah Bang Dedi, ada Mama Endra Gunawan, Darul, ada juga di Mendalo. Dilanjut Manis Manila, Kanda Yahya, Mak Eldua Singgit, yang lainnya dari Bang Gosi Nurjana, ada juga Mak Kam Bu Aja Arpia, dari Bang Amin Sanjaya. Awik lupa saya. Awik dengan Sumiati, Bang Batia juga, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi. Yang lain semua tanpa terkecuali, dari Bang Amin Sanjaya sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana, Momoa. Dibungkus habis.
0: Oke, kita bungkus habis. Sama-sama. Dadah. Oke, kita pindah ke line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Karim.
0: Selamat malam, Pak Karim. Selamat sehat?
2: Enggak, Siri.
0: Sehat ya, malam ini.
2: Sehat.
0: Oke, mau dengar lagu siapa malam ini, Pak Karim?
2: Cewek yang pertama tadi.
0: Bening ya, Cinta Putih. Ya. Oke, salam-salamnya silakan.
2: Buat pertama buat Cherry. buat Rina di Padang Pikar, buat Aura dan Makmok, buat Mak Jang Siti dan Imel, buat Indra di bawah, buat Cikno di Bakau, buat Wardi di Sengarengas, buat Mama Niril, Mama Nurul, buat Mama Mukmin, buat Bang Didi,

0: set keluarga ya. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya.
1: Amin.
0: Selamat dengan pulangnya sampai ke tujuan di rumah. Apa? Salam buat Manjang, udah masuk lo Manjang nih.
1: Udah ya, tadi pertama masuk di sesi pertama tadi.
0: Ya Manjang, mudah sehat selalu. Bu Ajar Abiyah, Mbak Lasiem, Pak Long Japar kita dengan Nila, buat Cik Nor kita, makasih Cik Nor sapanya. Anis tadi Uka Amu di Siantan, buat email Mak Long Ana di Tangerang, Ismail buat Singgit, Wardi, Bang Awik dengan Kak Suminya, buat Mama Ririn, Pak Subuh sedih di Sambas, Bang Deden. Bang Didi, buat Bang Kapai, buat Bang Indreopan, buat Uwak Sangka, buat Manis Manila, buat Bang Badul di Kartara, buat Bang Yahya, buat Koko Wali, Koko Andi, Darul, buat Bang Deden, buat Bang Niko, buat Deng Padila, buat Bang Imran Ahmad, Hindra di Mempawah, buat Rina di Barang Fikar. Makasihlah sapaannya Rina. Buat Balik, buat Jenah, Bang Jack dengan Kak Tiniknya, Bang Dino dengan Kak Murni, Rosi Nurjana, buat Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Supur Tina, Bang Junai dengan Imam, buat Bah Kakung di Retok, buat Ayu Grepa, Kak Halimah, buat Pak Herman Mak Yeknya, buat Bang Alimin, buat Ustaz Amrin, buat Aura Pak Moknya, Mama Nurul, Bapak Nurul, buat Pak Uduk di Jambi, buat Bang Boika, semua-semua bungkus habis.
1: Oke, kita bungkus habis ya.
0: Selamat malam, Kak.
1: Selamat malam, Mak Kam. Sehat selalu. Kita ke telepon terakhir di segmen ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Memori lewat aku.
1: Malam, Kak Aura.
2: Ya.
1: Sehat, Kak Aura?
2: Sehat.
1: Pak Mo juga sehat ya?
2: Sehat.
1: Syukurlah. Malam ini habis. Sisa yang cowok. Mau yang mana? Masih ada dari Stinky, Jangan Tutup Dirimu, Beragi Semua Cinta, Leto Sandaran Hati, Once Mekel, Simponi Yang Indah, Peter Pan Menghapus Jejakmu, dan Glenn Fredly Esok Kan Masih Ada.
2: Sandarkan Hati ya.
1: Siapa?
2: Sandaran Hati.
1: Oh, Sandaran Hati, Leto ya. Oke. Salam-salamnya.
2: Tadi ada Manjang Siti email, Makam Bunda Albianya, Mbak Ayu, Mbak Diona, tadi ada Kak Lina ya, terus buat Kak Wandis Manila, Makam Bunda Albianya, terus buat Kak Ida, buat Juleha, Pak Amdan Ananya, Kak An sama Mbak Ardiantunya, Mama Iti, Mama Mukmin, Mama.
3: Buat Bang Awi, Cahan Kayang.
2: Sama Kak Sumi. Terus buat Wardi, Bang Yaya Wajo. Ya, tadi ya, jangan belum sempat ya. Mama Mukmin, Mama Iti, buat Cece. Terus buat Mbak Tini, Bang Niko, Koko Ali, Koko Andi, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Ya pergi ya. Ada lupa-lupa ingat.
1: Lupa-lupa ingat.
2: Siapa ikat Nila, Bang Japar, Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nobakau. Terus buat siapa pergi ya. Abang Kapal, Bang Debi, Bang Hendra. Pacar pergi. Ayo buat Kak Ella, Kak Nia, Pak Usubusu, Bang Pawadi, Wan Haji, Bang Haliman, Pak Karim, Bang Haliman, Bang Haliman. Terus itu Wan Haji, Wan Usu. Terus buat siapa ya, buat Kak Emma, Bang Yunai. Hilanglah suara. Buat Putra Sukun, mana ada Putra Sukun? Mbak Elni kali, Putra Saku. Itu Putra Sukun, Cece. Ada di ayah ni, Putra Sukun, Putra Sukun. Nama siapa lagi? Buat Kak Nita, sama Kak Nitanya. Nama siapa lagi ya? Ada mulai-mulai tak ingat. Nanti menutup api banyak masih.

0: Yalah buat semua-semua lah yang tak dicapa, mohon maaf lah ya.
1: Iya.
0: Malam lah, ya, ingat sebab aku lupa sebab aku. Apa dah?
2: Kak Jerry.
1: Iya Pak Mo.
2: Macam tu Kak Jerry tu kagak setelah punya wajah ke Kak Jerry.
1: Amin.
2: Kenapa? Baguslah dah habis dah. Tak tata lagi kenapa Sen Mak Budi kau dengar dengan tak bala pun.
1: Kalau bala Jerry nak ngentak. Aman.
0: Mak Budi kalau mau nito.
1: Okey.
0: Ayolah, kasih banyak lah ya.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Kak Jerry. Mudah-mudahan sampai dengan sehat.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga Kak Aura dan Pak Mo, sehat selalu. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya, saya putarkan dulu baru nanti kita bergabung lagi di segmen berikutnya. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

god.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan yang mau bergabung pendengar 7349887 atau WhatsApp 08115701042. Sebelum itu saya bacakan WhatsApp yang masuk dulu ya. Ada dari Ilham di 28 Oktober. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Saya Ilham, 28 Oktober mau kirim salam untuk semuanya aja dari A sampai Z. Ingin dengerin lagunya Mawarku by Funky Kopral. Buat Kak Cherry, selamat bertugas ya dan terima kasih. Sama-sama Bang Ilham, cuman sayangnya belum ada ya lagu dari Funky Kopral Mawarku. Jadi saya pilihkan lagu dari Glenn Fredly saja ya. Esok kan masih ada spesial untuk Bang Ilham di 28 Oktober. Kemudian ada Kak Ayu Greva juga. Selamat malam Mbak Cantik Manis, Ayu Greva mau request lagu Stinky. Salam balik untuk yang sudah salam dan salam juga untuk semuanya. Untuk Mbak Cherry Cantik Manis, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya, God bless you. God bless you tuh Kak Ayu Greva, lagu Stinky sudah saya masukkan di playlist dan kita ke WhatsApp call, ada Bu Ana. Selamat malam Bu Ana.
1: Malam Cherry.
0: Malam. Gimana kabarnya Bu Ana? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Ceri ya? Sehat. Ceri juga sehat Bu Ana.
1: Alhamdulillah.
0: Malam ini mau dengar lagu siapa nih?
1: Cowok Ceri.
0: Yang cowok masih ada dari Bragi, Semua Cinta, Once Mekel, Simponi Yang Indah, dan Peter Pan Menghapus Jejakmu. Oh sepertinya, oke. Okay. Nah Bu Ana ada dari Bragi, Semua yang indah.
1: Simponi Yang Indah kan?
0: Iya, betul.
1: Itu dia.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Pertama buat Cherry, semoga saya selalu sekeluarga. Buat Amir Yoko, Emma dan Bang Junai, Tina dan Bang Sukur, Anista, Makam, Mama Tiar, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, Mama Anja Siti dan Imel, Cik Nur, Mak Idung Kak Wardi, Bang Yahya, Bang Awi dengan Kak Sumi, Bang Dedi, Koko Andi, Koko Ali, Sanjaya, Kama Ayang, Bulaiha, Aura, Ayu Grepa, Diona di Kupang, Lina di Padang Tikat, Mbak Ini, Pak Naci, Wan Usu, Bang Alimin, Pak Usu Busri, Mbak Kakung, Ella, Tia, Nia, Kak Manis Manila, buat semua-semua ya, Ceri ya.
0: Oke, Bu Ana. Selamat malam, sama-sama. Kita ke line telepon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Herman.
2: Malam, Ceri.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat Ceri.
0: Oke. Malam ini mau dengar lagu siapa nih Pak Herman?
2: Mau dengar lagu luar playlist boleh enggak?
0: Boleh, kalau ada boleh. Lagu siapa Pak Herman?
2: Lagu itu dari Bimbo. Ada Bimbo juga.
0: Limbo?
2: Bimbo.
0: Oh, Bimbo.
2: Ada Bimbo tuh.
0: Balada seorang biduan, balada sekeping taman surga, kemudian hati kami, oh sepertinya yang lainnya lagu yang ini ya, lagu religi.
2: Kalau itu balada seorang penyiar belum masuk ya?
0: Belum, nanti tunggu bikin lagi ya kalau yang itu.
2: Okay. Ada emang Bimbo itu dulu LRI. Sering mutarnya itu belajar sama penyiar. itu kan memang dari memang punya gol Bimbo tuh. Berarti kan juga yang saya tahu kan Bimbo itu kan ada belajar seorang biduan,
0: iya?
2: Belajar seorang penyiar yang belajar. Tapi nggak pernah belajar seorang biduan ya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat Indra Gunawan ya. Yang bawah Mbak Kakung di desa itu
0: ya.
2: Manis Manila, kemudian Anista di Uka Makam, kemudian ada Mama Aririn, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Eti juga. Saya itu ada Cik Nur Bakal. Ada ini, ada Bang Deddy di Sungai Duri. Juga sambasnya ada Alimin, ada Iman Adela, Ela dan Tia. Nia juga, Bang Pawadi, Pak Usubusri. Ada Diona di Kupang, ada Ayu di Maluku, ada Ayu Garepa. Ada Bang Ilham, tetangga saya. Selamat malam untuk Bang Ilham ya. Itu sama juga di 22 Oktober, tapi entah di mana, jauh ke dekat dengan rumah saya juga. Ya, untuk mudah-mudahan Bang Ilham, satu saat kita bisa ketemu lah. Mungkin asal kita, ataupun kita sudah sering ketemu, tapi belum tegur sapa mungkin. Ya, mudah-mudahan Bang Ilham betah ya. Di RRI Jalan kemana-mana. Saya itu ada ini juga, ada Pak Ponirin di Singkawang. Ada Ulpa di Timor Leste. Nah, setelah itu Awi Cik Nur Daya. Saya kira ya udah, semua lah, gak apa-apa lah. Untuk yang belum tersapa, mohon maaf, Allah masih belum izin saya. Karena saya sudah lupakan ya. Mudah-mudahan waktu lain bisa teringat lagi. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf dulu atas ada kekurangan-kekurangan. Saya mohon maaf, apakah mungkin pertemuan saat ini atau pertemuan-pertemuan yang lalu ada yang kira-kira menukik hati, minta mohonlah bukakan pintu maafnya. Karena kita tidak tahu malam ini apakah kita lanjut untuk besok, kita hanya Tuhan yang tahu. Mohon maaf lah. Oke, untuk Ceri terima kasih lah ya.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam dan horas.
0: Selamat malam juga Pak Herman. Kita ke suatu senja dulu, di WhatsApp ada Kak Deona. Selamat sore Kak Deona.
3: Selamat sore Kak Ceri.
0: Gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat,
0: ya, syukurlah, puji Tuhan.
3: Dona Ceri gimana?
0: Ceri juga sehat, Kak Deona.
3: Dari suaranya terdengar cetar dan badai. Cetar dan badai.
0: Cetar dan badai, waduh.
3: Cetar dan membengkak.
0: Pontianak malam ini agak berangin, agak adem nih, Kak Deona. Kalau di Kupang bagaimana? Asapnya
3: enggak, asapnya tetap
0: masih ada lah dikit-dikit, tapi enggak setebel yang kemarin-kemarin lagi.
3: Semakin menipis gitu ya.
0: Iya.
3: Kalau siang panas, kalau malam nih agak-agak dingin, adem begitu ya.
0: Udah emang habis request lagu tinggal tidur ya Kak Deona ya.
3: Dan di Kupang juga lagi kiriman kabut asap dari Papua katanya.
0: Oh iya betul. Di Papua juga sama.
3: Jadi asapnya tuh sampai ke Kupang. Jadi langit Kupang yang biasanya biru gitu kan, cerah. Dia kayak abu-abu.
0: Aduh,
3: gitu, kayak enggak.
0: Bener, sekarang Pontianak juga tadi siang sama Kak Deona. Jadi mataharinya warna oranye menuju merah.
3: Benar, kita sama kita, oranye menuju merah.
0: Iya.
3: Jadi kita sempat ngobrol. Jadi saya bilangnya ya enggak apa-apa ya kalau oranye menuju merah ya enggak, masih wajar. Kalau mataharinya ada warna biru, warna ungu,
0: nah,
3: itu bahaya gitu.
0: Itu nggak tahu dari mana itu matahari mendapatkan pantulan sinar apa itu ya.
3: Hati-hati, harus waspada.
0: Betul.
3: Gitu ya. Memang dia merah gitu, menuju orange gitu.
0: Malam ini mau dengar lagu apa nih Kak Deona?
3: Lagu apa? Tahun berapa nih?
0: Di sini di playlist kita sisa dari Bragi, Semua Cinta, dan Peter Pan Menghapus Jejakmu.
3: Jejaknya siapa yang mau dihapus?
0: Habis melakukan apa itu harus dihapus jejaknya itu?
3: Itu yang featuring itu BCL bukan?
0: Enggak, Peter Pan aja.
3: Peter Pan aja. Kalau yang featuring nggak bisa.
0: Enggak ada.
3: Enggak ada.
0: Iya kan kemarin hari apa, bulan apa ya itu? PC yang ini tempat lagu-lagu ini tuh ke itu Kak Deon yang kena virus. Jadi pada hilang baru pelan-pelan dimasukin lagi lagu-lagunya.
3: Itu kata kotak pelan-pelan saja.
0: Iya, pelan-pelan gitu ya. Saja, betul. Jadi lagu kalo Peter Pan atau Bragi?
3: Bragi kalau ganti judulnya boleh.
0: Coba saya lihatkan dulu ya, ada apa aja. Di sini kalau Bragi kita ada Semua Cinta yang tadi, kemudian masih ada Bila Hati Memilih dan Sejuta Bunga.
3: Enggak ah, yang lain aja deh. Kalau pilih sendiri bisa?
0: Kalau ada bisa. Mau lagu siapa?
3: Java Jive boleh.
0: Java Jive boleh. Apa tuh judulnya?
3: Gadis Malam boleh.
0: Okay, boleh. Oke, salam-salamnya.
3: Pengennya Gorengan Cinta, tapi udah Gadis Malam aja gak apa.
0: Iya.
3: Tadi pas dengar ada Ibu Ana, selamat malam, dan Bang Andre Opan gitu ya. Terus ada Pak Herman juga, bersama Mak Ye, Bang Jafar Kak Nila, lalu ada Kakak Aura Pak Mu, Bang Awi, dengan Mai Tua. Belum tahu namanya ini, mohon maaf gitu ya. Selamat malam saja buat Bang Awi dan Mai Tua. Mai Tua itu tahu kan istri begitu
0: istri,
3: ya?
0: Istri, iya betul.
3: Mai Tua begitu ya. Terus ada siapa ya? Mama Nurul, Mama Rili, Mak Epi di Bengkayang juga, Mak Kam, Mak Yang Siti. Lalu ada Cek Nur juga, selamat malam. Kak Anis Tani Uka, Kak Juleha. Terus ada Kak Ella, lalu ada siapa lagi ya, Kakak Ayu Greva, lalu ada Bang Deddy, Bang Wardi, Bang Ramli juga, Bang Kapal, Bang Hendra, lalu ada Bang Dede di Pekanbaru, terus ada Bang Niko juga, selamat malam, Koko Ali, Koko Wandi, Bang Kiki, Kak Tini juga, lalu ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Siapa lagi? Ayo, Bang Jaka Suara juga ya, selamat malam Bang Jaka Suara, Bang Imran Ahmad, Bang Imana Bella juga, oh ya benar ya namanya ya?
0: Betul.
3: Bang Amin Sanjaya juga, selamat malam. Lalu ada semua saja nih Kak.
0: Oke, okay, siap kalau begitu.
3: Kopi Cek Nur dan Bang Jafar, ya.
0: Iya.
3: Pokoknya buat semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Semoga istirahat malamnya menyenangkan, besok bisa beraktivitas dengan baik lah. Gitu ya.
0: Oke. Okay.
3: Buat Kak Cherry, titip salam buat Mama dan keluarga sebentar di rumah, dan sekali lagi terima kasih gitu.
0: Sama-sama.
3: Ya.
0: Sama-sama.
3: Permisi.
0: Baik. Terima kasih Kak Deona. Sudah masuk pendengar lagu-lagu requestannya, saya putarkan dulu, tetap bersama kami di Ruang Rindu.

Sebuah lagu pendengar dari Java Jeff mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih pendengar untuk kebersamaannya, dan setelah ini saya masih akan temani Anda dengan koleksi lagu dari Pro 1 Pontianak. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya, dan mengakhiri kebersamaan kita, sebuah lagu dari Peter Pan, Menghapus Jejakmu.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
0: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
0: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini. Persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
0: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya. Tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
0: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
0: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Gawat nih mah, cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya, sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terry Lie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya, takut telat nih.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok. Bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat ikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Persatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Persatu RRI Pontianak. Dalam rangkaian Pontianak pagi ini, edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM yang akan temani Anda pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat ya. Kami akan temani Anda dengan beragam program menarik tentunya pendengar dalam beraktivitas di hari Selasa ini. Kami akan awali dengan musik-musik religi dan juga nanti akan ada informasi-informasi religi juga menyelingi sambil temani Anda dalam rangkaian Pontianak pagi ini dalam Mutiara Pagi. Pukul 6 kami hadirkan Warta Berita Pagi, kemudian kabar dari Kalbar dan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Komentar dan opini Anda juga kami nanti dalam Kopi Anda, Pontianak Menyapa, kemudian Cek Fakta juga akan temani Anda. Dan nanti jelang pukul 10 akan kami hadirkan kembali musik dan informasi temani Anda dengan beragam informasi-informasi dari Pontianak dan Kalimantan Barat. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda pendengar, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Helikopter waterbombing Mi-172 berhasil padamkan 2 hektar lahan terbakar di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, meski sempat terhambat jarak pandang.
2: Kami berhasil melaksanakan misi waterbombing. Kami berhasil melaksanakan 28 kali water drop dengan 112 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS masih berasap di beberapa titik. Untuk perkiraan luas HS, kurang lebih.
1: Warga Desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, ubah halaman rumah jadi pusat budidaya kelulut produktif.
3: Budidaya ini saya awalnya tahun 2016. Kemarin 2017, satu tahun kegagalan.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Selasa 13 Oktober 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini pendengar, Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat menjadi ujung tombak dalam melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah di Kalbar. Karena sampai saat ini faktor jarak pandang atau visibility masih kendala utama bagi Satgas Udara melakukan pemadaman dengan mengerahkan helikopter waterbombing. Berikut laporannya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat mengerahkan Satgas Darat Terpadu menjadi ujung tombak penanganan karhutla karena saat ini Satgas Udara belum bisa melakukan pemadaman karena terhambat visibility. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kalbar Novel Umar mengatakan, dalam beberapa hari terakhir hampir semua helikopter waterbombing dan helikopter patroli udara, baik yang berada di base Ketapang maupun yang ada di base camp Pontianak, tidak bisa terbang dikarenakan faktor visibility atau jarak pandang.
2: Banyak lokasi yang ada HS-nya itu tidak bisa dijangkau oleh Satgas Udara. Karena yang menjadi masalah sekarang visibility atau jarak pandang. Jadi kami masih mengharapkan, masih memohon kepada Satgas Darat untuk tetap ke lapangan, tetap memadamkan HS. Mudah-mudahan HS kita bisa berkurang, terutama di Ketapang, Bapak. Ketapang bagian selatan.
1: Sementara itu, Satgas Darat Terpadu dari Perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor TNI M. Siburian mengatakan, pada minggu kemarin, Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan ratusan personil dari dua kodim untuk melakukan pemadaman titik api yang berada di dua wilayah kodim tersebut.
3: Kami laporkan untuk kegiatan yang dilaksanakan Satgas Darat dari Kodam pada hari ini ada dua tempat, yaitu di Ketapang dengan Sambas. Kemudian di Ketapang itu ada 5 desa yang dipadamkan. Yang pertama desa Cegalok, kurang lebih 8 hektar. Kemudian sudah berhasil dipadamkan. Kemudian yang kedua desa Sungai Nanjung, kurang lebih 15 hektar sudah dipadamkan.
1: Mayor TNI M. Siburian menjelaskan penanganan karhutla yang dilakukan dua kodim di Kayung Utara dan Ketapang berhasil memadamkan lahan terbakar seluas 41,5 hektar yang tersebar di 6 titik di antaranya di Kodim 1203 Ketapang, memadamkan lahan terbakar seluas 39,5 hektar yang ada di 5 titik lokasi. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari helikopter waterbombing MI-172 berhasil memadamkan 2 hektar lahan terbakar di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, meski sebelumnya sempat terhambat karena kondisi jarak pandang atau visibility yang sangat rendah. Berikut laporannya.
1: Saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusdalop BPBD Kalbar pada minggu malam, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi FN8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada minggu 12 Oktober 2026, pihaknya melakukan satu sorti pemadaman di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, dengan 28 kali water drop atau 112 ribu liter air.
4: Ini melaksanakan satu sorti ke daerah Desa Pasir, Mempawah Hilir, Mempawah. Kami berhasil melaksanakan misi waterbombing. Kami berhasil melaksanakan 28 kali water drop dengan 112 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS masih berasap di beberapa titik. Untuk perkiraan luas HS, kurang lebih sebelum dipadamkan itu 4 hektar. Lalu setelah kami padamkan, kurang lebih menjadi 2 hektar.
1: Andi menjelaskan faktor visibility masih menjadi kendala utama helikopter MI-172 saat melakukan waterbombing di lokasi karhutla, yang mana pada Sabtu 10 Oktober 2026, helikopter MI-172 juga terkendala visibility saat melakukan pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kabupaten Kuburaya. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Selain itu pendengar, Satgas Darat Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satgas Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Kalbar dan Manggala Agni melakukan pemadaman di 3 kabupaten diantaranya Kuburaya, Ketapang, dan Mempawah. Berikut laporannya.
1: Pemadaman karhutla terus dilakukan Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya menekan bertambahnya jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat. Anggota Satgas Linmas Satpol PP Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan, pada minggu kemarin pihaknya mengerahkan 30 personil dengan dukungan instansi terkait memfokuskan pemadaman dan pendinginan di Dusun Lintang Batang bersebelahan dengan Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Heri menuturkan adapun pencapaian pemadaman dan pendinginan selama 3 hari yang dilakukan Linmas Satpol PP Kalbar di antaranya hari pertama, 9 Oktober 2026, lahan terbakar yang berhasil dipadamkan sekitar 1,4 hektar.
5: Kita menurunkan 30 personil dan melakukan pemadaman dan pendinginan lahan di Dusun Lintang Batang, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang. Jadi kemarin itu estimasi dari hari pertama sampai hari ini hari ketiga, itu luasan lahan yang terbakar itu sekitar 22,5 hektar. Dari hari pertama ya. Jadi kita berhasil memadamkan sampai hari ini itu sekitar 6,4 hektar, berarti tersisa sekitar 16 hektar lebih.
1: Sementara itu anggota Manggala Agni Seksi Wilayah 2, Dedi Ihwan mengatakan pada hari yang sama, Daops Manggala Agni Kalimantan 8 Pontianak Pondok Kerja Mempawah melakukan pemadaman lanjutan di Dusun Moton Asam RT 32 RW 09 Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah dengan lahan terbakar seluas lebih dari 2 hektar.
6: Untuk wilayah Daops Singkawang dan pondok kerja itu nihil. Untuk Daops Pontianak Kuburaya dan pondok kerja, kita masih melaksanakan pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya dengan luas lahan gambut perkiraan kurang lebih 6 hektar sampai saat ini. Dan yang berhasil dipadamkan sampai hari ini itu kurang lebih 2,5 hektar. Di Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, kita sudah hari kedua dengan kebakaran di lahan gambut kurang lebih 2 hektar dan yang berhasil dipadamkan sampai saat ini kurang lebih 0,7 hektar.
1: Dedi menjelaskan untuk Daops Manggala Agni Kalimantan 10 Ketapang pada hari yang sama juga melakukan pemadaman di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang. Di lokasi ini lahan yang terbakar kurang lebih 0,8 hektar dan dipadamkan seluas 0,5 hektar. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ikatan Lintas SLTA Alumni ILSA 89 Pontianak kembali membuat terobosan yang tidak biasa dengan menampilkan vokal grup suara nyetrum ILSA yang dikemas dengan tari dan kreatif yang unik dalam satu penampilan. Berikut laporannya.
8: Ketua ILSA 89 Pontianak Muda Mahendrawan mengatakan, suara nyetrum bahagia ini sebenarnya sudah dirintis beberapa waktu dan berbagai latihan dilakukan. Namun pada penampilan suara nyetrum bahagia yang tampil beberapa waktu lalu itu sekaligus dengan vokal grup beserta tari kreasi sekaligus. Muda menjelaskan suara nyetrum ILSA 89 Pontianak ini diwujudkan sebagai salah satu langkah untuk perkuat merawat kesehatan mental di era kepungan digital algoritma media sosial dan era kecemasan atau anxiety yang berdampak bagi rumah tangga dan generasi. Muda menuturkan tentunya hadirnya suara nyetrum ILSA 89 Pontianak ini untuk meningkatkan kualitas interaksi nyata langsung diperkuat hubungan emosional karena semakin tergerus dan terdistorsi dampak transformasi super digital yang menggeser pola relasi sosial munculkan tekanan-tekanan sosial, ekonomi, dan budaya.
9: Kita suara nyetrum bahagia ini memang sudah kita rintis sejak beberapa waktu lalu dan sudah sering latihan. Nah, suara vokal grup ini cuma malam ini terobosannya yang unik dan tidak biasa itu adalah tampil sekaligus dengan vokal grup berstari kreasi sekaligus. Dan ini hasil karya cipta kita sendiri, lagunya yaitu Bersahabat Bahagia. Ini adalah hasil karya cipta yang dikemas.
8: Mantan Bupati pertama Kuburaya itu menjelaskan, perilaku serba perbandingan, bahkan krisis etika, adab dan moral, juga perilaku narsistik dan krisis empati yang lebih masif yang bisa merusak pola pikir mental dan karakter generasi. Menurut Muda, merawat kesehatan mental setiap rumah tangga dan generasi menjadi pondasi penting dan utama. Karena hal itu, sama halnya dengan merawat proses hidup dan kehidupan yang membangun ketenangan suasana batin, pikiran jernih, emosi stabil, dan keselamatan jiwa, serta fisik tubuh untuk hidup bahagia penuh bermakna. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
0: Pendengar, berawal dari pemanfaatan pekarangan rumah yang sempit, sebuah usaha yang berdaya guna tinggi mampu tercipta. Di desa Medan Mas, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, seorang pria bernama Pinarta atau yang akrab disapa dengan Bang Pen, berhasil mengubah halaman rumahnya menjadi pusat budidaya kelulut yang sangat produktif. Berikut laporannya.
10: Pendengar dan pemirsa, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat memiliki banyak kekayaan alam, salah satunya adalah madu kelulut. Keunikannya, warga memanfaatkan pekarangan rumah untuk menjadi pusat budidaya bahkan produksi madu kelulut yang per bulannya mampu memproduksi sampai puluhan kilogram madu kelulut.
11: Mengawali usahanya sejak tahun 2016, perjalanan Pinarta atau yang akrab disapa Bang Pen tidaklah langsung berjalan mulus. Pengalaman minim sempat membuatnya menelan pil pahit, hampir seluruh koloni lebah kelulutnya kabur dan usaha tersebut stagnan selama hampir 1 tahun. Namun kegagalan itu justru menjadi titik balik penting bagi Bang Pen.
12: Budidaya ini saya awalnya tahun 2016, kemarin 2017, 1 tahun kegagalan. Perjalanan saya itu kurang pengalaman lah, teknis dan budidaya kelulut. Nah, itu pengalamannya itu dia lari, tidak betah. Jadi situ saya pelajari, itu kekurangannya pakannya. Pertama kita kuncinya budidaya itu pakan dulu.
11: Belajar dari pengalaman, Bang Pen menyadari bahwa lebah seperti halnya manusia. Mereka akan bertahan jika kebutuhan hidupnya terpenuhi. Bang Pen pun mulai memfokuskan perhatian pada vegetasi sekitar dan menanam berbagai jenis bunga seperti asoka, bunga pengantin, kelapa, hingga pinang sebagai sumber nektar sepanjang tahun. Keragaman pakan di pekarangannya juga memberikan cita rasa madu yang unik dan khas, berbeda dengan madu kawasan akasia yang dominan manis. Madu hasil budidaya Bang Pen memiliki perpaduan rasa manis dan sedikit asam yang segar.
12: Itu pemecahan kroni saya ini di lokasi budidaya saya sendiri. Jadi saya tidak mencari ke lokasi kebun atau pekarangan rumah tangga orang. Jadi saya budidaya pemecahan kroni dah di ruang lingkup lingkungan saya sendiri dah.
11: Lewat ketekunan, ketelitian dan inovasi yang tak pernah padam, Bang Pen membuktikan bahwa pekarangan rumah mampu menjadi sumber penghasilan utama bagi keluarganya, sekaligus membawa nama Desa Medan Mas semakin dikenal luas ke kancah hingga regional.
10: Itulah dia informasi mengenai budidaya madu kelulut yang ada di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, dan sampai jumpa.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, sebanyak 197 atlet berlaga pada kejuaraan kota atau kejurkot Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kota Pontianak yang berlangsung dari 10 hingga 14 Oktober 2026 di Gor Tabrani Ahmad Pontianak. Kejuaraan ini mempertandingkan sebanyak 13 kategori mulai dari usia dini hingga taruna. Berikut laporan Viko Alhadi.
8: Sebagai ajang pembinaan sekaligus membangkitkan motivasi atlet agar giat berlatih dan berprestasi, PBSI Kota Pontianak menggulirkan kejuaraan kota PBSI Kota Pontianak 10 hingga 4 Oktober 2026 di Gor Tabrani Ahmad Pontianak. 197 atlet berlaga mengikuti sebanyak 13 kategori pertandingan. Ketua PBSI Kota Pontianak, Akbar Rianto, mengungkapkan animo atlet bulu tangkis mengikuti kejuaraan ini sangat tinggi. Apalagi yang berlaga merupakan yang sudah terdaftar di sistem informasi SI PBSI. Akbar ingin agar kejuaraan ini memberikan motivasi kepada generasi muda, khususnya atlet, agar giat berlatih dan berprestasi di level yang lebih tinggi.
13: Animo bulu tangkis di Kota Pontianak ini sebetulnya cukup tinggi, cuman kejuaraan kota ini kan kita mengundang pemain-pemain yang mempunyai SI, yang sudah terdaftar di PBSI. Nah, ini agenda khusus PBSI nasional. Harapan kami pengurus PBSI Kota Pontianak, olahraga bulu tangkis ini semakin memasyarakat, anak-anak muda kita semakin termotivasi untuk mengikuti latihan bulu tangkis.
8: Sementara itu, laga perebutan semifinal di kategori Tunggal Putra Taruna pada Senin 12 Oktober 2026 mempertemukan Alberto Julius Nahas dari klub Camp 43 Pontianak melawan Valan Elan Prayoga dari Pelangi Pontianak. Alberto berhasil menang dengan strike game 21-13 dan 21-10 dan berhak lolos babak semifinal. Alberto mengaku permainan kali ini cukup bagus sehingga bisa tembus ke semifinal dengan mengandalkan serangan smash mematikan.
14: Kan bisa bawa semifinal. Strateginya gak boleh dikasih kendor. Lebih banyak menyerang.
8: Dengan berhasil lolos ke babak semifinal, Alberto menatap optimis untuk bisa tampil lebih baik. Ia juga akan berupaya merubah pola di laga semifinal nantinya dengan permainan yang lebih cepat. Viko Alhadi, Wilhelmus, melaporkan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya, pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Iskandar. Selamat pagi, rekan Iskandar. Silakan laporan Anda.
16: Selamat pagi, rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Berlaku mulai pukul 7 pagi ini. Kita mulai dari kondisi cuaca. Untuk kondisi cuaca pagi hingga siang hari ini secara umum berawan dan terdapat kekabut udara akibat kabut asap. Untuk siang hingga sore hari nanti di sebagian wilayah Kalimantan Barat terdapat kekabut udara akibat kabut asap dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Mengkayang, Mempawah Landak, Kota Pontianak, dan Kabupaten Kuburaya. Untuk malam hingga dini hari nanti, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Sanggau, Skadau, dan Sintang. Untuk angin-angin bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 35 km per jam. Dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara 56 hingga 98%. Peringatan dini waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 874 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya pada wilayah selatan Kalimantan Barat, yaitu di wilayah Ketapang, Bayang Utara, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kabar dari Kalbar kembali temani Anda dalam edisi hari ini. Selasa 13 Oktober 2026, berjaringan Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan, di sana ada Herlinda, Sri Wahyudi, dan juga Firdaus. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Fatih.
1: Baik, seperti paduan suara ya. Sehat-sehat semuanya rekan-rekan.
2: Sehat.
1: Baik, luar biasa. Dan pagi ini pendengar, jangan lupa juga kami menyapa Anda yang sedang bergabung bersama kami, baik melalui terestrial frekuensi FM dan juga yang melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk informasi awal, kami ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi lalu lintas terkini dari masing-masing kota. Kita ke Sintang bersama rekan Herlinda.
2: Baik, selamat pagi Fatih dan rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Salam sehat semuanya. Kalau di Kota Sintang di pagi hari ini, asap kabut masih ya menyelimuti Kota Sintang dan memang belum benar-benar pergi ya. Dan untuk situasi jalan pada pagi hari ini ramai karena memang aktivitas sekolah, belajar ini sudah dilakukan di sekolah, begitu rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Herlinda. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Sri Wahyuni. Di sana bagaimana kondisi terkini?
3: Baik, Pak Tini juga pendengar, di kawasan Sabang Merah pagi ini kabutnya cukup tebal ya, karena beberapa hari ini juga sudah mulai lagi Fatih ada kabut yang menyerang kota Sanggau dan sekitarnya. Untuk lalu lintas aman lancar, biasanya kalau yang sibuk ini di daerah pasar tradisional juga menuju ke sekolah-sekolah Fatih.
1: Baik, terima kasih Sri Wahyudi. Kita ke Sambas bersama rekan Firdaus. Bagaimana kondisi terkini di Sambas?
4: Ya, selamat pagi Fatih dan juga rekan-rekan. Pagi ini Sambas terpantau cuacanya cukup cerah dan untuk kabut asapnya sendiri tidak terlalu terlihat ya Fatih. Dan arus lalu lintas pada hari ini cukup lengang.
1: Baik, begitu pun di Kota Pontianak ya. Untuk kualitas udara masih masuk dalam kategori sangat tidak sehat pendengar ya, dengan indikator 227 kami lakukan pemantauan melalui laman iqr.com. Saat ini juga cuaca berawan dengan suhu 25 derajat Celcius. Lalu lintas kami pantau melalui CCTV di Sub Kota Pontianak di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Simpang Pajak ya. Saat ini sudah terjadi kepadatan kendaraan pendengar. Beberapa petugas juga sedang melakukan pemantauan di sana ya. Kami juga update pendengar, di sana sedang ada perbaikan trotoar, jadi harap hati-hati untuk Anda yang sedang melintas karena di sana ada ekskavator ya yang sedang terparkir di bahu jalan. Baik, itu dia informasi yang kami dapat sampaikan. Untuk informasi awal, kita akan hadirkan berita pertama dari RRI Pontianak, di mana Satgas Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat dari Satgas Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kalimantan Barat dan Manggala Agni melakukan pemadaman di 3 kabupaten pendengar, di antaranya Kuburaya, Ketapang, dan Mempawah. Anggota Satgas Linmas Satpol PP Kalbar, Heri Saputra, mengatakan pada minggu kemarin pihaknya mengerahkan 30 personel dengan dukungan instansi terkait, memfokuskan pemadaman dan pendinginan di Dusun Lintang Batang bersebelahan dengan Dusun Bawas Lestari, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Sementara itu, anggota Manggala Agni Seksi Wilayah 2, Dedi Ihwan, mengatakan pada hari yang sama, Daops Manggala Agni Kalimantan Barat, maksud kami Kalimantan 8, Pontianak Pondok Kerja Mempawah melakukan pemadaman lanjutan di Dusun Moton Asam RT 32, RW 9 Desa Antibar, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, dengan lahan terbakar seluas lebih dari 2 hektar, sementara lahan yang berhasil dipadamkan seluas kurang lebih 1,2 hektar. Itulah mengapa pagi ini masih kita rasakan kabut asap dengar setelah kemarin sempat dilakukan pemadaman di beberapa titik di beberapa kabupaten di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian kita akan bergeser ke Sekadau, di mana ini masuk dalam area pemberitaan RRI Sintang ya, di mana warga Ensibau dapat bantuan air bersih. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih. Dan untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana Polsek Sekadau Hilir bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kabupaten Sekadau ini mendistribusikan sebanyak 12.000 liter air bersih kepada warga Dusun Ensibau, Dusun Entada, Desa Boka Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dan air diangkut menggunakan mobil pemadam kebakaran untuk membantu memenuhi kebutuhan warga selama musim kemarau. Nah, kegiatan ini disambut antusias warga dengan menyiapkan drum galon dan wadah penampungan lainnya. Nah, dalam kegiatan tersebut, Babin Kantipmas Desa Boka Sebumbun, Aibda Reinhard Ponce Sianturi bersama petugas DPKP membantu proses distribusi air ke penampungan yang telah disiapkan oleh warga. Nah, berdasarkan perakiraan PMKG pada 8 Oktober 2026, kondisi kering masih mendominasi sejumlah wilayah Indonesia. Nah, meski demikian, hujan dengan intensitas sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat pada periode 9 hingga 11 Oktober 2026. Nah, perakiraan tersebut menjadi pengingat agar masyarakat tetap bijak menggunakan air dan mewaspadai dampak kondisi cuaca kering. PLT Kasihumas Polres Sekadau Ibda Iwan Kurniawan mengatakan penyaluran air bersih dilakukan melalui koordinasi Polsek Sekadau Hilir dengan DPKP Kabupaten Sekadau untuk membantu warga yang membutuhkan pasokan air. Penyaluran air bersih ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, kami terus berkoordinasi dengan DPKP Kabupaten Sekadau agar bantuan dapat menjangkau warga yang membutuhkan. Ibda Iwan menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca kering dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Demikian informasi pertama, kembali ke rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda. Kemudian pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kemenag Sanggau menerbitkan 500 lebih sertifikat halal UMKM. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami. Sri Wahyuni, silakan.
3: Baik, Pak Tidi juga pendengar, di mana kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau mencatat lebih dari 500 sertifikat halal telah diterbitkan bagi produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM hingga Oktober 2026 ini. Dan capaian tersebut juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring juga bertambahnya pendampingan dan edukasi kepada pelaku usaha. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sanggau, Madrais, juga menyebut bahwa peningkatan angka tersebut didukung pendampingan dari perguruan tinggi serta kerjasama dengan sejumlah pihak terkait. Pendampingan melibatkan IAIN Palangkaraya dan IAIN Pontianak untuk membantu pengembangan kemampuan sumber daya manusia dalam proses sertifikasi halal. Madrais juga menyampaikan capaian sertifikasi halal di Kabupaten Sanggau meningkat sekitar 70-80% dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan tersebut juga didukung edukasi dan pendampingan bersama penyuluh Kemenag, Disperindakop, dan juga Majelis Ulama Indonesia. Meski demikian, dikatakannya, kantor Kemenag Sanggau belum dapat menyampaikan angka pasti mengenai total pelaku UMKM yang sudah maupun belum memiliki sertifikat halal. Dan pendataan tersebut juga masih memerlukan koordinasi dengan perangkat daerah dan lembaga yang terlibat dalam fasilitasi sertifikasi. Sertifikat halal diharapkan dapat meningkatkan keyakinan konsumen terhadap produk yang dijual, sekaligus memperkuat legalitas usaha. Karena menurutnya, kantor Kemenag Sanggau bersama instansi terkait mendorong pelaku UMKM yang belum bersertifikat agar segera mencari informasi dan mengikuti pendampingan yang tersedia. Patih.
1: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita beralih ke Sambas, di mana di sana Satgas Pamtas Yonarmet 19 Bogani gagalkan penyelundupan sabu di Aruk. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
4: Ya Fatih, dan betul sekali, Satgas Pengamanan Perbatasan RI Malaysia Yoharmet 19 Bogani menggagalkan dugaan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 5,2 kg di jalur tidak resmi kawasan perbatasan Aruk Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Pengungkapan ini dilakukan dan bermula saat personel Satgas bersama Satgas Intelijen melaksanakan penyergapan di Dusun Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar. Dalam operasi tersebut, petugas mendapati seorang pelintas batas. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut, mereka membawa barang bawaannya ditemukan 5 bungkus kemasan teh Cina berwarna hijau bermerek Kinshang yang diduga berisi sabu dengan berat bruto sekitar 5,2 kg. Barang bukti beserta terduga pelaku kemudian diamankan ke pos kaki Sajingan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sabu tersebut diduga diperoleh dari seorang warga negara Malaysia berinisial M yang bekerja sebagai sopir travel di Sematan, Sarawak. Kurir berinisial AA disebut dijanjikan imbalan sebesar 500 ringgit Malaysia untuk mengirim barang bukti tersebut yang rencananya akan diserahkan kepada sopir travel penjemput berinisial R. Dan pendengar, dua warga Indonesia yang diamankan, masing-masing berinisial AA yang diduga berperan sebagai kurir dan R yang diduga bertugas sebagai sopir penjemput. Keduanya berasal dari wilayah Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas. Dan Danrem mengapresiasi dedikasi personel yang terlibat dalam pengungkapan tersebut. Sementara itu, Kepala BNNP Kalbar menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan menegaskan pentingnya pemberantasan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Barat. Selanjutnya, pendengar, penanganan perkara tersebut kedua pelaku beserta barang bukti diserahkan kepada BNNP Kalimantan Barat untuk diproses hukum lebih lanjut. Demikian informasi pertama, Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami juga menantikan informasi dari sekitar Anda. Anda dapat bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 734987. Juga dapat bergabung bersama kami melalui live streaming YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak dan RRI Digital. Kami akan segera kembali pendengar atau bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

0: 102,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di

0: Pendengar, Anda masih kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Kami juga masih menantikan informasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987, dan Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kali ini informasi kembali kami hadirkan pendengar dari Kota Pontianak, di mana Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak KBTP resmi mengantongi surat rekomendasi dari pemerintah Kota Pontianak untuk mengelola dan menyelenggarakan perhelatan perayaan Imlek 2578 dan Festival Cap Gomeh tahun 2027 simbolik Sio Kambing. Pada tahun ini, yaitu simboliknya Sio Kambing Api. Pada Festival Cap Gomeh ini akan ada karnaval naga bersinar hingga kuliner. Ketua Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak sekaligus Ketua Panitia Cap Gomeh 2027, Hendri Pangestulim, menyampaikan bahwa jajaran panitia saat ini mulai bergerak cepat mematangkan rangkaian agenda yang dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 20 Februari 2027 mendatang. Dan mendengar, salah satu agenda utama yang paling dinanti masyarakat adalah Karnaval Naga Bersinar serta Festival Kuliner yang tentunya akan terselenggara di sepanjang Jalan Gajah Mada. Hendri mengungkapkan puncak parade Naga Bersinar dipusatkan di Jalan Gajah Mada, dan mengingat perayaan Cap Gomeh 2027 ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, pihak panitia menekankan pentingnya komitmen menjaga kerukunan dan penghormatan antar umat beragama sesuai tata tertib yang saat ini sedang disusun. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita beralih ke informasi lainnya dari Kabupaten Kapuas Hulu. Akan disampaikan rekan kami Herlinda di Sintang mengenai jembatan gantung Tanjung Karang Kapuas Hulu hampir rampung. Selengkapnya, silakan Herlinda.
1: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana pembangunan jembatan gantung di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Putu Sibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, ini telah memasuki tahap akhir. Jadi jembatan yang diproyeksikan menjadi urat nadi transportasi warga setempat tersebut ditargetkan dapat segera beroperasi dalam waktu dekat. Nah, saat meninjau langsung progres fisik pembangunan infrastruktur tersebut, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menyampaikan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga Desa Tanjung Karang dan desa-desa sekitarnya. Kita melihat pada saat ini progres pembangunannya hampir selesai. Kita bersyukur sebentar lagi jembatan ini akan bisa digunakan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Karang dan sekitarnya. Bupati juga menjelaskan bahwa jembatan gantung tersebut memegang peran yang sangat vital bagi mobilitas harian masyarakat. Nah, keberadaan jembatan ini akan mengkas hambatan geografis yang selama ini membatasi akses warga terhadap berbagai fasilitas publik penting. Nah, jembatan gantung ini merupakan akses yang sangat penting untuk mobilitas masyarakat. Di seberang sana juga ada sekolah, kantor desa, dan beberapa desa yang ada di sebelahnya. Dalam kesempatan tersebut, Fransiskus juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum atau PU atas realisasi proyek strategis ini. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dengan perwakilan legislatif di tingkat pusat. Intinya, dari pemerintah daerah sangat mengapresiasi kepada Kementerian PU yang telah melaksanakan pembangunan ini. Tentu ini juga hasil dari usulan kita. Usulan kita yang disampaikan melalui Pak Lasarus sebagai Ketua Komisi 5 DPR RI, hingga usulan kita dapat diakomodir dan pembangunan jembatan ini dapat dilaksanakan. Dengan hampir rampungnya proyek ini, masyarakat Desa Tanjung Karang dan desa-desa tetangga diharapkan dapat segera menikmati akses transportasi yang lebih aman, cepat, dan representatif guna mendukung peningkatan ekonomi serta kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Demikian informasi terakhir dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
0: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan beralih pendengar ya, kali ini ke Sambas. Setelah menanti 7 tahun SMP PGRI 1 Tebas Sambas mendapatkan bantuan revitalisasi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
2: Ya, baik Fatih, kabar baik kembali datang dari dunia pendidikan di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat ya. Khususnya SMP PGRI 1 Tebas yang akhirnya mendapatkan bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2026. Setelah menanti lebih dari 7 tahun untuk memperoleh dukungan perbaikan gedung sekolah. Ketua Pengurus Harian Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Urai Sumadi menyambut baik bantuan tersebut. Ia berharap program revitalisasi ini dapat meningkatkan kenyamanan kegiatan belajar mengajar, menambah semangat siswa dan guru, serta bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Dan perbaikan gedung juga diharapkan menjadikan SMP PGRI 1 Tebas sebagai pilihan masyarakat, khususnya anak-anak di Desa Bekut dan sekitarnya. Dan pendengar, selain bantuan pemerintah, keberlangsungan sekolah ini juga tidak terlepas dari peran para alumni. Urai Sumadi mengapresiasi kontribusi alumni yang telah membantu melalui tenaga, waktu, hingga dukungan dana untuk mempertahankan keberadaan sekolah. Ia menyebut semangat tersebut sebagai the power of alumni, yang menggambarkan besarnya peran alumni dalam mendukung keberlangsungan sekolah. Dan menurut Urai, saat ini menjadi satu-satunya sekolah PGRI yang masih aktif di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Dengan adanya bantuan revitalisasi pada tahun ini, ia berharap sekolah tersebut dapat terus bertahan dan memberikan layanan pendidikan yang lebih baik di generasi muda. Demikian informasi kedua dari Sambas, Fatih.
0: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. S3 Putri bidik gelar juara Darnante Cup 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di Sanggau, Sri Wahyudi.
3: Ya, betul sekali Fatih, di mana Sanggau Soccer School atau S3 Putri melaju ke final Darnante Cup 2026 setelah mengalahkan BBQ Sekayam dengan skor 3-1. Pelatih S3 Putri Alfairi juga berharap timnya dapat mempertahankan performa dan juga meraih kemenangan saat menghadapi Gasak Tayan Hilir pada Sabtu mendatang. Ia juga menjadikan satu gol yang bersarang ke gawang S3 sebagai bahan evaluasi sebelum pertandingan final. Ia juga berharap para pemain dapat mempertahankan perkembangan permainan dan tampil lebih baik pada laga penentuan juara. Alfairi juga menilai, para pemain telah menunjukkan perkembangan dengan menjalankan arahan yang diberikan selama latihan maupun pertandingan. Baginya, peningkatan kemampuan pemain menjadi hal yang penting dalam proses pembinaan selain hasil akhir kompetisi. Alfari juga berharap para pemain tetap berlatih dan juga menjaga semangat agar dapat tampil maksimal untuk merebut gelar juara. S3 Putri selanjutnya akan menghadapi Gasak Tayan Hilir pada final Darnante Cup 2026 Sabtu mendatang. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau barusan ya. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sanggau, Sambas dan juga Sintang.
1: Terima kasih kembali Fatih.
0: Baik, sehat-sehat selalu ya di sana rekan kami Herlinda, Sri Wahyuni dan juga Firdaus.
2: Amin.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan pendengar, terima kasih juga telah menyaksikan dan mendengarkan Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Nanti dapat Anda saksikan kembali di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita simak bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
1: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
3: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
5: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
2: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
6: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi semuanya sedang didorong termasuk.
4: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusungudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
7: Laporan khusus.